0: Oke, sahabat Terasi Media, kita akan terhubung dengan Mbak Lia dari Prameswara.
1: Ya. Halo, selamat pagi Mbak Karso.
0: Halo, pagi Lia. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Karso sendiri gimana?
0: Wah, Magetan dinginnya minta ampun karena 20 sampai 19 derajat Celcius, bayangin, ya toh.
1: Oh iya?
0: Kesini, kesini. Nain, nanti kita main ke Sarangan. Gimana? Gimana?
1: Soalnya di Lamongan panas.
0: Lamongan panas, kok. Tapi hatinya enggak ya?
1: Iya, semoga ya.
0: Ya. Gimana Lamongan pagi ini cuacanya, apakah juga sama?
1: Untuk per hari ini matahari udah mulai ngintip. Kayak Mbak Kaso kalau lagi nakal biasanya.
0: Masya Allah. Nah, ini pendengar Radio Rasi FM ya. Ini ada Mbak Lia. Ini adalah penyiar kita dari Prameswara. Boleh tahu nggak Prameswara itu alamatnya di mana sih? Kalau teman-teman Radio Rasi mau main ke sana gitu.
1: Tapi teman-teman Rasi udah pernah main kan ya?
0: Ya sudah. Kalau saya sudah ketemu dengan dirimu juga.
1: Benar. Kalau di Radio Prameswara itu alamatnya di Jalan Sunan Giri nomor 70. Ini tuh depannya terminal langsung dan dekat banget sama perpustakaan daerah, barengan sama kantor pajak. Cocok banget kalau misal sobat Prameswara ataupun Tasi Magetan yang mau mampir, boleh sekalian baca buku di perpus.
0: Wah, keren ini ya.
1: Kalian urus pajaknya.
0: Oke.
1: Kalau misal berangkat pakai bus atau apa, cocok banget langsung pemberhentian pertama di depan.
0: Oh gitu. Oke, siap. Berarti kalau ke sana nggak jauh-jauh dari terminal ya.
1: Benar. Oke. Kalau dari Rasi Magetan nih, aku mau mampir ke sana juga nih.
0: Kalau ke Rasi enak karena berbagai macam kuliner, sate juga ada, nasi petel juga ada. Jadi ini alamatnya dekatnya dengan terminal lama. Ini bekas terminal. Jadi di Jalan MT Aryono 13 Magetan begitu. Nah, Lia, ini kalau boleh tahu di Lamongan lagi rame apa nih pagi ini?
1: Di Lamongan pagi ini tadi ramenya aku tahu di pasar tradisional pasti udah pada jualan tuh, udah sibuk semuanya.
0: Yeah.
1: Terus kemudian di September ini juga akan ada pertandingan Persela. Mbak Kasa suka
0: suka banget. Wah, ini keren.
1: Bukan hanya itu, Lamongan juga akan ada malam mingguan nanti di Lamongan Night Carnival. Bahkan sampai sini.
0: Oh gitu. Ajakin nonton. Oke, keren. Iya, boleh. Terus ada apa lagi yang lagi rame di Lamongan?
1: Sama hari ini sih, Mbak Katso. Mbak Katso nggak tahu hari ini hari apa?
0: Hari Radio Nasional.
1: Benar-benar.
0: Oke.
1: Nah, hari radio ini Mbak Karso dari Rasi tuh ada kegiatan apa tuh?
0: Wah, hari ini nanti Mbak Karso akan podcast dengan salah satu klien kita yang sudah lama berpasang iklan di Radio Rasi Media. Jadi nanti kita akan menggali informasi dari pendengar, berapa lama sih mereka mendengarkan radio. Ternyata dari 2005 pun sudah ada yang denger Radio Rasi.

0: cicit.
1: Sampai sekarang bahkan
0: sampai
1: ya kan?
0: Sekarang sampai punya cicit, cucut pun juga masih dengerin Rasi ternyata.
1: Mantap banget. Nah, anyway ini aku salpung sama kumisnya Mbak Karsa.
0: Kok kumisnya?
1: Iya benar. Pernah jatuh enggak itu pas lagi siaran gini?
0: Kalau jatuhnya enggak, ini kan dilemnya perekat seumur hidup.
1: Waduh, takut.
0: Ini tadi sebenarnya Mbak Karsa punya informasi yang sedih. Karena salah satu warga di Kota Magetan karena ingin menolong ayamnya di dalam sumur, nah ini jatuh terus tidak terselamatkan. Jadi meninggal dunia di dalam sumur karena keluarga mengiranya itu masih bisa bertahan di bawah, ternyata sudah tidak, sambil menunggu petugas datang untuk mengevakuasi seperti itu.
1: Waduh, makanya tadi Mbak Katso juga nyampein kalau dikejar untuk diskusi bareng sama BPDB, benar ya?
0: Iya betul. Dan ini di Magetan juga lagi rame nih karena desil 1 sampai dengan 10 warga ini menolak jika ada BPS datang ke rumahnya. Prayo.
1: Waduh, strateginya apa tuh?
0: Ya, iya seharusnya kalau menurut Mbah Karso sendiri mendingan ya kita jujur aja, kalau sudah punya motor 4 atau 3 ya wis ngomong aja ya kan, jujur apa adanya daripada tidak ngomong sama sekali, nanti malah diistri sama petugasnya kan bahaya ya kan.
1: Ayo, tapi Mbah Karso siapa tahu pelakunya juga nih yang sembunyi-sembunyi.
0: Alhamdulillah kalau Mbah Karso sudah cek desilnya desil 4.
1: Luar biasa, mantep tuh.
0: Padahal gak punya apa-apa, Mbak Karso punyanya kambing 4 aja.
1: Wah, mana ada. Bawa ke Lamongan 1 kambingnya, Mbak Karso.
0: Ya, boleh-boleh nanti tak anterin ke rumahmu ya, sambil ngapelin di malam minggu nanti.
1: Gak mau, takut, kabur.
0: Oh iya, kalau boleh tahu di Prames ada kegiatan apa untuk Hari Radio Nasional ini?
1: Oke, kalau radio nasional ini tuh dari Prames punya pesan untuk presiden, karena Indonesia kan lagi nggak baik-baik aja ya.
0: Oke, betul.
1: Untuk umum, bahkan per hari ini juga sobat Prames Suara kalau misal punya unek-unek disampaikan aja, dikirim videonya di WhatsApp Radio Prames Suara, dan itu banyak. Bahkan kalau mau join boleh banget.
0: Oke, boleh, nanti saya akan mengutarakan isi hatiku.
1: Gimana tuh? Dispil dikit.
0: Dispil sedikit. Ya. Harapannya dengan Presiden Prabowo ini ya, semoga saja untuk EBG-nya diperbaiki ya kan. Terus kasus korupsi yang kemarin, tuntutan yang demo kemarin itu terlaksana dengan baik. Terus ada lagi ya, semoga pelaku-pelaku pembakaran hutan yang kemarin itu, yang sudah mendapatkan 100 berapa itu, yang tertangkap semoga dihukum seberat mungkin, karena itu bisa membahayakan warga sekitar begitu.
1: Segera ditemukan gitu Mbak Katso ya.
0: Iya betul, dan ini harapan kita dari Radio Nasional ini juga berharap 5 jurnalis yang kemarin meliput ke di Selat Sunda itu ya kan, itu segera ditemukan, karena itu sahabat-sahabat kita dari jurnalis begitu ya.
1: Waduh, iya bener banget tuh. Sangat miris ya Mbak Katso. Nah Mbak Katso, ngomongin soal radio nih, harapan Mbak Katso untuk radio kedepannya apa?
0: Ya, harapan radio semoga tetap jaya di udara, karena di era digital ini, persaingan di era digital, perkembangan teknologi, kadang ada banyak orang yang meninggalkan radio. Semoga Radio Rasi FM ini dan juga Prameswara ini kita menuju era digital, jadi kita bisa didengar, bisa ditonton di semua platform, di seluruh media sosial begitu.
1: Benar banget, dan radio itu nggak rekan oleh waktu ya, sampai sekarang aja masih banyak peminatnya.
0: Betul.
1: Mbak Katso, apalagi kalau aku ngeliat Mbak Katso itu udah banyak banget fansnya, aku jadi pengen nih.
0: Jangan gitu.
1: Takut banget sama komisnya.
0: Jangan gitu, apa saya pindah siaran di Prameswara aja?
1: Jangan, nanti aku takut ini dengan kumisnya.
0: Oh ya ampun. Oke, sehat selalu ya di sana Kalia ya.
1: Iya.
0: Salam untuk rekan-rekan, salam juga spesial untuk Bu Lili.
1: Ayo Bu Nurul, ayo. Takut aku ini.
0: Kalau Bu Nurul jangan. Bu Lili aja ya. Oke, makasih. Selamat hari radio ya. Dadah.
1: Radio, Mbak Karso dan teman-teman Tasi. Bye-bye.
0: Oke, okay, bye-bye. Yuk. Hai. Selamat pagi dan terima kasih ya untuk Radio Prameswara Lamongan sampai terasi yang sudah menemani ceritanya di hari radio di 2026 ini.
2: Sama Reva di ajang Betari Tembang Campur Sari 104. Langsung saja Reva bakal puterin lagu yang pertama berjudul Penyiar Radio dari

0: Oke, saya Federasi Media, kita akan menggali informasi dari Pusdalop Kabupaten Magetan, saya Federasi atau BPBD Kabupaten Magetan terkait yaitu evakuasi ini evakuasi tentang orang yang masuk sumur di wilayah Karas Magetan. Kita sudah terhubung dengan Mas Nino. Halo, selamat pagi Mas Nino.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Gimana kabarnya Mas Nino, sehat nggih untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oke, Mas Nino, tadi saya menggali informasi lihat-lihat di Instagramnya dari BPBD Kabupaten Magetan bahwasannya juga ada beberapa berita terkait yaitu orang masuk sumur di wilayah Karas Magetan. Ini gimana ceritanya, Mas Nino?
1: Ya, jadi kemarin kejadian hari Kamis tanggal 10 September itu kejadian sekitar pukul 12 siang, Mbak.
0: Yeah.
1: Nah, itu informasi masuk melalui call center BPBD itu terjadi laka sumur di Desa Sobontoro RT 4 RW 2 di Kecamatan Karas. Nah, setelah digali info itu menurut keterangan keluarga itu korban itu hendak mengambil ayam yang masuk ke dalam sumur sedalam kurang lebih 20 meter.
0: 20 meter.
1: Nah, itu menurut informasi ya, menurut informasi dari keluarga seperti itu. Nah, setelah dicari keluarga itu korban belum juga naik dari dalam sumur. Nah, selanjutnya pihak keluarga menghubungi perangkat desa setempat. Selanjutnya informasi sampai ke BPBD. Nah, itu. Iya.
0: Untuk proses evakuasinya menggunakan metode apa dan seperti apa itu Mas Nino kalau boleh tahu?
1: Ya, untuk metode evakuasi menggunakan metode vertical rescue. Nah, karena kondisi berada di dalam sumur yang sempit juga dengan kedalaman kurang lebih 20 meter. Nah, itu sempat menjadi kendala teman-teman di lapangan, Mbak.
0: Iya.
1: Nah, itu karena dalamnya sumur dan juga sumurnya itu diameternya terlalu sempit. Nah, itu kemarin evakuasinya menggunakan metode vertical rescue.
0: Oh gitu. Nah, di dalam sumurnya apakah juga ada kandungan gasnya yang berbahaya begitu Mas Nino atau tidak?
1: Ya, menurut informasi dari teman-teman memang karena dalamnya sumur ya, Mbak. Dalam sumur dan sempitnya itu sempat ada gas di dalam. Jadi akhirnya kemarin juga di blower serta teman-teman teman-teman yang turun itu menggunakan SCBA atau tabung oksigen yang untuk di ruang sempit seperti
0: oh gitu.
1: Itu.
0: Berarti untuk ruang sumurnya sendiri memang kalau satu orang agak sempit begitu ya Mas Dino ya.
1: Iya, ya memang satu orang kemarin yang turun untuk evakuasi korban.
0: Nah, kalau boleh tahu usia dari korbannya ini sekitar berapa nih Mas Dino kalau boleh tahu?
1: Kalau usia kurang lebih sekitar 71 tahun.
0: Oh,
1: iya.
0: Sudah sepuh juga ya.
1: Iya, nah, sudah sepuh. Jadi memang untuk korban itu memang untuk pekerjaannya memang sebenarnya itu tukang gali sumur.
0: Oh,
1: Iya,
0: gali sumur.
1: Jadi memang sudah ya
0: berpengalaman sebenarnya ya.
1: Iya. Jadi memang turun itu memakai tangga besi yang memang digunakan untuk menggali sumur seperti itu.
0: Oh gitu. Oke, berarti diprediksi meninggal korban karena menghirup udara di dalamnya itu tadi atau gimana ini Mas kalau boleh tahu?
1: Ya, kalau untuk pemeriksaan kemarin dari Puskesmas Taji dan juga dari tim Inavis Polres bisa diperkirakan itu jatuh seperti itu karena ada luka memar.
0: Oh,
1: di badan,
0: di
1: ya,
0: badannya
1: seperti
0: begitu. Nah, kemarin untuk evakuasi berkolaborasi dengan instansi apa saja nih kalau boleh tahu Mas Nino?
1: Jadi unsur terlibat selain dari BPBD Kabupaten Magetan ada dari TNI, dari Polri juga, dari Puskesmas Taji ada, terus dari pemerintah desa Sobontoro juga ada, dari kecamatan dan juga dari Basnas Kabupaten Magetan. Iya, masyarakat sekitar juga ikut membantu.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Mas Nino untuk informasinya.
1: Iya.
0: BPBD Kabupaten Magetan memang sangat luar biasa membantu masyarakat ketika dibutuhkan seperti saat itu ya Mas Nino ya.
1: Iya. Iya,
0: oke,
1: Mbak.
0: terima kasih untuk salam untuk rekan-rekan BPD Kabupaten Magetan, Mas Nino. Selamat pagi dan terima
1: Iya,
0: kasih.
1: selamat pagi.
0: Gih,
1: Terima kasih, Mbak. Sehat selalu.
0: Assalamualaikum.
1: Gih. Waalaikumsalam.
0: Nah, itu dia sahabat terasi ya, informasi terupdate dari Mas Nino ya. Setelah kita gali informasinya, memang si korban yang tadi sempat Mbak Karso infokan tadi itu memang sudah berpengalaman sebenarnya untuk penggali sumur sahabat terasi, karena mungkin karena terpleset atau gimana sahabat terasi, korban jadi meninggal di dalam sumur. Dan juga ini akibat dari korban ingin mengeluarkan ayam di dalam sumur sahabat terasi. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan kita kembali untuk cakrawala pagi.
2: Sahabat Terasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Selamat pagi. Gimana? Ya kan? Seru kan? Banyak informasi. Kalian juga tadi dengerin suara imutnya Mbak Lila. Kok Lila dong? Lia ya. Itu penyiarnya Prames Suara Lamongan ya. Nanti kita juga akan menghadirkan penyanyi dangdut loh, guys. Itu penyiarnya Ronggo Hadi Lamongan ya. Nanti kita juga akan ngobrol dikit ya. Gimana? Kita tunggu ya untuk kebersamaannya sampai terasi untuk pagi ini di hari radio yang sangat spesial ya. Apalagi saat ini banyak musibah di mana-mana dan panjenengan juga tahu informasinya dari radio ya. Semoga radio Rasi tetap jaya karena diperingati untuk memperingati Hari Radio Republik Indonesia yang berdiri pada 11 September yaitu 1945. Jadi zaman kemerdekaan Republik Indonesia, dulu radio sebagai sarana untuk memberikan informasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nyapori.
1: Aku ngucapne selamat to yo Mbak.
0: Kakekane mau yo ora ngucapne.
1: Kakekane selamat Hari Radio yo Mbak yo. Muga-muga Rasi tambah jaya, tambah okeh pendengare, terutama Mbah Karso. Yo golek wis jaya Mbak, aja lali karo putune ning medyun lho yo Mbak.
0: Oh iya, kakekane.
1: Mbak. Hey. Mbak Lia penyare Prames mau lho Mbak. Lah suarane koyo Mbak Tiara yo.
0: Beda jauh no.
1: Mbak, suarane jenengan anu kan mirip-mirip koyo Mbak Tiara, cuma le Mbak Lia iki mau kan rada menul-menul anu koyo Mbah Karso ngono kuwi lho, pipine
0: Oh, ditekoni Bayu Mbah, wi anu bari kok muni kakean iki opo to Mbah?
1: Lah sing kuwi Mbah Karso. Oh. Anu bae jawab to, Mbah?
0: Kakeane yo kakek e ngono lho maksude. Oh, alah cah piye to.
1: Padha kaya wong niki le Mas Bayu padha kaya wong panaraga kuwi lho blemek ngono kuwi lho Mas Bayu. Heeh,
0: slogate wong Ponorogo iki slogate wong Trenggalek.
1: Lek wong Jawa Tengah, Mbah. Engkres ngono lho, Mbah.
0: Iya. Lah iya bener yo, we Jawa Tengah mangkane kakeane ngono lho.
1: Kakeane lho iki. Mbah, aku engko salame kagem sedanten mawon tanpa terkecuali. Tu aku nyuwun puterke lagu lah ta yo.
0: Heeh, iya.
1: Lagune sing lagune Mbah Karso, ciptaane Mbah Karso. Lagune apa ya kuwi idola penyiar apa anune? Tresno penyiar, Mbah.
0: Tresno penyiar, Mbah. Tresno penyiar. Ya, oke.
1: Penyiar. Lah, ngono lho. Kagem Mbah Karsone sehat selalu. Ya muga-muga tambah rame ya, Mbah. Lek wis laris, wis jaya ora lali karo putu-putu liyane, ngono lho, Mbah.
0: Kakekane sing lali. Kok
1: aja tambah bojo lho ya, Mbah.
0: Sing lali ki sapa?
1: Aku coba mengingatkan utawa mengelekkan ngono lho Mbah.
0: Iya, oke.
1: Okay. Golek nambah dukung sakne Mamah Yula yo.
0: Heeh. Sirkus
1: nggih Mbah Karso kakekane.
0: Iya, oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirku kaya Bayu setiap daerah nek kok. Guys, selamat pagi. Terima kasih untuk Bu Ari ucapannya. Semoga jenengan juga sehat selalu. Oke, sebentar ini juga kita akan menghubungi Radio Ronggo Hadi ya.

0: Oke, pagi ini kita akan mencoba beda kamera. Kita akan mencoba untuk telepon-teleponan bersama Ngobrol Tipis. Oke. Ya udah, kita akan terhubung dengan Radio Rangga Hadi. Halo, selamat pagi kakak cantik.
1: Halo, selamat pagi mbak.
0: Pagi, ya Allah, kilo casing tamung dah penyanyi dangdutnya Indonesia. Karena Radio Rangga Hadi itu dikenal radio dangdutnya Jawa Timur. Halo, gimana kabarnya Kak Nopi?
1: Bare ya apa-apa semangat ta.
0: Iya, apa sih? Kabare sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Wes kita menang ojo srek ae. Kaya di arep dilamar ae kok ndrodok.
1: Wong tepak iku mau, iki tak tepakno.
0: Oi. Apa durung sarapan? Wis sarapan apa durung?
1: Durung iki yang kirimi ya.
0: Heeh, bari iki engko tak kirimi
1: geprek.
0: Heeh, tak kirimi geprek. Oke, ini gimana untuk cuaca di Lamongan untuk pagi ini Kak Nopi?
1: Lamongan ya puas, yang panggang padang.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Cerah hari ini. Terus juga ada agenda ya, karena di Lamongan itu masih banyak banget agenda-agenda. Salah satu yang sekarang lagi rame pembukaan juga itu di Gor Lamongan itu ada Ekstranas.
0: Oh.
1: Ekstranas itu Expo dan Rapat Kerja Nasional Madrasah Aliyah Keterampilan ke-8.
0: Oh gitu.
1: Ya apa, arepe Lamongan ta, ayo.
0: Katanya Lamongan masih macet-macet aja untuk kendaraannya.
1: Tadi itu sempat ada ini untuk kendaraan yang ada di daerah Turi ya, dapat laporan dari pendengar. Katanya
0: oh gitu.
1: Itu sempat padat, tapi enggak tahu kenapa ya gitu.
0: Oh gitu. Sebenarnya aku tadi telepon mau tak ajak nonton festival literasi tapi kemarin telat.
1: Mbak telat kok lagi
0: dikandani
1: ya.
0: Mbak Karso juga kemarin mau WA sebenarnya mau ngajak Nopi mau nonton namanya Wayang Ebes. Dari sampah yang diolah menjadi wayang dari SMP Negeri 1 Parang Magetan. Jadi dibikin wayang gitu menceritakan zaman dulu dan juga wayang-wayang zaman sekarang seperti itu.
1: Berarti apik lo ya.
0: Yo. Dalange yo Mbah Karso.
1: Pokoke gak dalang kerusuhan lo ya.
0: Ora. Aku dalang manten kok. Ini kalau boleh tahu apa benar Radio Rangga Hadi itu radio dangdut?
1: Radio dangdut visual pertama kali di Jawa Timur itu ya radio dangdut iki ya Rangga Hadi.
0: Oh, Rangga Hadi. Jarine kono fane lomo-lomo.
1: Sama kok ngerti ya to, Mbak?
0: Aku
1: kok ngerti ya ngono iku.
0: Aku kan mengikuti dirimu dari belakang. Tapi pagi ini alhamdulillah Magetan cuacanya dingin karena suhunya berada di sekitaran 20-19 derajat. Apa munggah nih sarangan namanya dewe?
1: Ya, sarapan ya, menisan ngono.
0: Terus sarapannya sego pecel apa sate kelinci?
1: Itu,
0: hari
1: ini aku langsung cus ya.
0: Ya, Neng, hari ini kan hari spesial kita.
1: Oh iya, makanannya itu di spesial.
0: Ih, harapannya di hari Radio Nasional 2026 ini apa Mbak Nopi?
1: Harapannya radio tetap eksis, radio nggak pernah mati, dan radio sekarang itu lebih canggih.
0: Oh gitu, sip. Berarti sama, kita harus mengikuti eranya digital ya. Kita sudah masuk di semua platform media sosial yang ada di Indonesia. Syukur-syukur awake dhewe iso go internasional. Dadi tak dongakne iki, iki dongane Mbah Karso dirungokne ya. Sing wis ndek bojo muga-muga oleh rezeki sing akeh. Ya ta sing wis ndek bojo lho ya. Ora nambah neh, terus sing rung ndek bojo. Tak dongakne muga-muga ndang oleh jodoh.
1: Bojo, eh
0: gorong
1: bojo ya
0: muka-muka
1: oleh jodoh
0: mana
1: ya?
0: Ya, anu caca, fane Mbah Karso, Mbak Nopi ki juga menerima. Ayo sapa sih ronde bojo?
1: Ya pindah nongoni Suriname, Suriname cocok iki Mbak Tamia.
0: Lo kok iso?
1: Cocok ya.
0: Piye, we pomo oleh wong Magetan gelem pomo.
1: Wes dan siaran meneng, Mbak Karso selamat dari
0: Nadi. Oke, siap siap. Makasih Mbak Novi, sehat selalu. Salam untuk teman-teman Ronggo Adi, nggih.
1: Ya,
0: oke, dadah. Makasih. Oke, makasih untuk Mbak Novi ya, sahabat Transmedia, yaitu ada penyiarnya Ronggo Hadi Radio Dangdutnya Lamongan atau Jawa Timur ya. Ya, yang pengen tahu nomornya Mbak Nopi boleh-boleh merapat ya, nanti tak kasih ya, karena Radio Ronggo Hadi adalah radio dangdutnya wilayah Lamongan. Selamat Hari Radio Nasional.

0: Oke, Sahabat Literasi Media, kali ini kita akan terhubung dengan Radio Bahana Ngawi ya. Halo, selamat pagi.
1: Agak cepetan, bro.
0: Halo, halo.
1: Aduh, ano, bro. Apa iku mone petarmu kegeden?
0: Oh iya iya. Oke. Oke.
1: Ya wes, ketok-ketok.
0: Oke. Kabarmu, bro? Kabarnya sehat. Anu kakak bro.
1: Iki lali aku yo. Mbah bro.
0: Mbah bro. Kono kok ora on cam?
1: Ora on cam piye to? Aman on cam, bos.
0: Ndak kelihatan di sini kakak bro.
1: Aduh wes. Nek gak kelihatan ning kene berarti nganggo monitor ku wae.
0: Oh.
1: Gak kerekamke.
0: Oke.
1: Ketok ning kene iki piye to ki?
0: Kageting.
1: Oke, pakai video call di komputer. Yo maaf. Tapi nek ketok, lu tak rekam ke kene wae.
0: Oke. Gimana ini?
1: Oh, karo mlaku. Soalnya awakmu ya dadak banget. Aku kan kaget.
0: Lho, kan yang telepon dirimu bukan diriku. Yo wae. Piye?
1: Mungkin.
0: Bentar lagi. Iya.
1: Yes, aman.
0: Oke. Gimana Ngawi pagi ini kakak atau bapak ini manggilnya? Halo, bapak. Waduh, sinyal.
1: Terus buffering unik.
0: Waduh, sinyalnya putus-putus kayak hubunganmu.
1: Ya jujur aku toh, kena mudor.
0: Ennya ya, oh di sini sinyalnya penuh.
1: Ya wes. Oke.
0: Gimana?
1: Satu kata buat Hari Nasional Radio Nasionalnya.
0: Apa? Kalau Hari Radio Nasional, semoga radio tetap jaya di udara di era gempuran teknologi yang modern seperti saat ini.
1: Ujane kata-kata aku ujane ya kayak untuk menunggu
0: ujane. Loh, wong aku dhisik kok.
1: Lah aku kadang nyeplit kuwi. Lah BDC akhirnya kebleng dong akhirnya.
0: Oh, walah syukur ta. Gimana cuaca Ngawi Kak Ardian? Ngawi gimana? Cuaca.
1: Oke, informasi cuaca di sini alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan 34% di pagi hari dan 38% di Celsius, Bos Kleru. Kok persen marek kekeringan revenue lho marek.
0: Ki opo ki? Iki ora rapat, guys. Wah, jan.
1: Anu, antara rapat karo jadi satu rata.
0: Ya, berapa derajat Celsius di Ngawi?
1: Diinformasikan di sini ada sekitar 32 derajat Celsius di pagi hari dan 36 derajat Celsius di siang hari.
0: Oh, gitu. Berarti lebih dingin Magetan ya 20.
1: Oh gitu, enak cocok buat
0: berdua.
1: Oke. Baik.
0: Informasi di Ngawi lagi rame apa nih kak?
1: Di Ngawi lagi rame beberapa OPD dan media tiga pilar tengah melaksanakan olahraga bersama, yakni sepak bola. Tidak hanya itu saja, keramaian juga didukung oleh para pelajar SMA dan SMK yang tengah melakukan voli bersama antar lembaga sekolah.
0: Oh gitu, oke. Kalau di Magetan kabarnya sedih kak.
1: Nah kok?
0: Tadi dapat informasi dari BBD ada orang masuk sumur, gara-gara nulung pitik.
1: Astagfirullahaladzim. iku lagi pitik lagi tidak mau menulung wong tuh ya bablas bos.
0: Lah iya, makanya itu kabar yang menyedihkan. Terus ini wong Magetan wedi di sensus.
1: Lah kok bisa?
0: Karena mereka takut desilnya naik begitu, oh, Mas Ardian.
1: Ini kan buat sobat Rasi dan sobat Bahana ya. Mm-mm. Bagi Anda yang mengalami kenaikan desil dan tidak sesuai dengan desil yang disampaikan oleh pemerintah, mm-mm, kemarin juga sempat kami informasikan perubahan desil bisa dilakukan di kantor desa setempat dengan menyertakan satu, bukti foto kamar mandi dan bukti foto rumah yang saat sekarang Anda tempati. Itu akan merubah desil Anda dan disampaikan di kantor desa setempat.
0: Oh gitu, berarti aku oleh moto kandang karo WC ku.
1: Oleh Mbah Karso.
0: Oke.
1: Okay. Ojo tonggo nih.
0: Oke, engko tak titip nih dirimu ya.
1: Kena tonggo nih. Tanggane sing duwe foto rekreasi foto bos.
0: Oh iya. Nah, ini kalau boleh tahu Bahana itu berapa penyiarnya, Kakak?
1: Lah kok tekan iki rapat, Bos, iki
0: kewalahan. Aku menanyakan jadi ben ora penasaran pendengar rekreasi.
1: Pendengar rekreasi ben gak penasaran. Oke, empat penyiar aktif, satu penyiar konten dan satu penyiar opening.
0: Oke, siap. Terima kasih ya, Kakak. Salam sehat selalu.
1: Generasi piro penyiare
0: ben ada, gak ketemu. Ada empat.
1: Minimalis banget.
0: Emang gue pikirin. Oke, makasih ya, Kakak. Selamat bertugas kembali.
1: Baik.
0: Thank you. Selamat pagi. Ada Kakak Ardian ya, sahabat Terasi Media dari Radio Ronggo Hadi Lamong. Ronggo Hadi kok. Dari Radio Bahana FM Ngawi lo.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Terasi Media.
0: Sahabat Terasi Media, sensus ekonomi 2026 di Magetan telah ditutup secara resmi pada Agustus lalu. Namun, Badan Pusat Statistik ini Magetan masih harus menyisir sejumlah warga yang belum merespon bahkan menolak pendataan. BPS Magetan kini menerjunkan pegawai organik untuk mendatangi kembali warga yang datanya belum berhasil dihimpun. Upaya itu dilakukan untuk melengkapi basis data sebelum hasil pendataan difinalisasi di 2026 ini.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: This is special perform Adi Karaki Production.

0: Inspirasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Skill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Oke, saya Peter Resi, Mbah Karso nanti akan segera kembali kok di jam 8. Kita akan membahas kalau kemarin daun kemangi, kalau sekarang biji selasih atau bijinya bunga, bunga duit, bunga daun kemangi.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Rasi Media, harga cabai rawit merah di Kabupaten Madiun semakin pedas. Dalam sebulan komoditas itu melonjak sekitar 60,7% hingga menembus angka Rp67.525 per kilogram. Berdasarkan data sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok, ini Jawa Timur per 7 September kemarin, ini harga cabai rawit merah di Kabupaten Madiun tercatat Rp67.525 per kilogram. Seperti namanya, cabai yang harganya pedas. Demikian info terkini bersama Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Oke, pagi sahabat Terasi Media. Pagi ini kita membicarakan tentang biji selasih adalah bahan makanan sehat asli dengan manfaat nyata, bukan sekedar tren viral tanpa isi.

0: Yo yo yo yo yo, selamat pagi kawan-kawan semua. Gimana nih, kita ketemu lagi ya, kita membicarakan tentang manfaat kesehatan nyata biji selasih ya. Nanti kayaknya Mbak Karso juga tidak sampai selesai, karena nanti Mbak Karso juga akan mengundang salah satu sumber, yaitu tentang kacamata, sahabat Rasi, yang pastinya kalau jenengan dengerin iklannya Radio Rasi FM tentang kacamata, nanti kita akan gali informasi tentang itu, sahabat Rasi ya. Tapi kali ini kita menggali dulu nasi padang ketoke enak iki sarapan esuk.
1: Nang kok piye? OTW wis siap lho nang rene.
0: Keto. Lah aku iki sing luwe iki aku terus OTW rono teko kono wis anu wis ra kelan dilalah.
1: Kakek ane. Assalamualaikum Mbak Karso.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info nih cuacane wis mentor-mentor iki, Mbak. Nek mau kan diingu-ingu, isuk mau. Iki wis mentor-mentor, Mbak. Laline wis lengang. Nek niku wau membahas apa wis jenenge biji selasih ya, Mbak. Manfaate yo akeh, Mbak. Wi selain pokoknya lek dikum ngono kan Mbah dadine apa mau wong Jawa ngaran apa bedodok.
0: Betul. Nah,
1: kuwi to mekar ngono ki lho Mbah. Nah, kuwi kanggo menurunkan berat badan yo bagus, nggih kepadatan tulang dan gigi. Ngono Mbah. Terus kuwi nggih perawatan kulit yo bagus, Mbah. Melancarkan pencernaan, mengontrol kadar gula.
0: Ning anakku tawe ngono. Ya, kuwi ke ndok kodok ngono.
1: Heeh. Gih ketoke gilani ngono ya, Mbah ya. Ketoke gilani ngono. Jane padahal upama doyan, Mbah. Jan jorjis tenan kok, Mbah. Jorjis pokoke.
0: Kok gatel men to?
1: Gatel dikukur, Mbah.
0: Aku kok wis luwe gara-gara bengak-bengok juga esuk mangke.
1: Sing tadi to, Mbak.
0: Iki sing sinyale pedot-pedot nggo nangmu apa nggonanku?
1: Ya tak metu lek ngono jarine pedot-pedot megelke mbah iki ya. Wes pedot-pedot ora.
0: Wes ora.
1: Mbah nggih. Mbah. Kalau kok sambung kalau jare nduda, Mbah.
0: Kayak apa?
1: Penyambung.
0: Oh, kenyambung. Oh ya, oke.
1: Okay. Pedot kenyambung jarine. Heeh,
0: konone wis nyambung dik mambengi.
1: Heeh, lho gumi Mbah Kaso saiki kakek angin sih. Kak Josis nek kakek aneh saiki.
0: Josis.
1: Heeh, kakek aneh jarine wong iki Trenggalek lho. Lek ning awake dhewe ning ndone Klaten ki lak munine anu ya engkos ya. Lah iki Mbah Karso kakek aneh saiki.
0: Ya.
1: Lah ning Panaraga kuwi blemok ya to, Mbah?
0: Ya, ya, ya.
1: Pokoke niku manfaate dan kasiate banyak, Mbah.
0: Anu Mbak Lilis wis areng gawe ndok kodok jare.
1: Ndok kodok iso to, Mbah? Kuwi digawe iso. Bukane teko anune kembangi kemangi kuwi.
0: Iya.
1: Iso gawe ndok kodok dhewe kae. Ya Allah lak gedhe-gedhe nang kok ya Mbak Lis. Bunda Lis kok Mbak Lis. Wong wis anu kok ya sak umuran nek ya Bunda nggih. Kok Mbak ya ketek ora kok suwek golek truk Mbak.
0: Anu ning Lilis aja ning Lilis.
1: Oh. Mbak salame kagem Mas Sugi kok ya rumunggah. Bapak Donoswara, Bapak Yanto, terus Mas Bayu, Mas Angga, Mas Rizka, terus kagem Ibunda Nif, Bunda Narti, Bunda Tun, Bunda Lis, Bunda Warti, Bunda Parti, Bunda Ayu, Bunda Rini Empeledut, Mbak Tiara Kunyil maksudnya.
0: Oh, ya.
1: Terus Mbak Arindi, Bunda Yani wis teko Jakarta iki paling dhewe sleren iki, Mbak.
0: Iya,
1: Bunda Yani. Terus karo sak kewabane Bunda Mayang ya kok ya rumunggah to ya an.
0: Oke.
1: Okay. Terus sak kewabane ya Mbah ya tanpa terkecuali Bapak Yanto Toto. Salame sehat selalu.
0: Heeh.
1: Mbah. Iku aku nyon diputerke lagune oleh ya.
0: Diputene lagune oleh ora ya kira-kira. Aduh apa iki?
1: Ya Allah. Aku ora gelap lho Mbah. Ning aku njaluk puterke lagu ora njaluk panganan iki soalé.
0: Heeh, apa?
1: Nggih. Kula mengke diputerake lagune Kok jeneng ke yang racun ya mbak?
0: Eplekenyes.
1: Ya eplekenyes sih serapopo lah. Eplekenyes.
0: Lah iya eplekenyes kuih. Eplekenyes ngono kaya kuih.
1: Eplekenyes. Kaya anu mbak wih. Kaya apa anggut omongane anggota dewan sing mengingkari janji lho dadi eplekannya
0: ngono kakeane
1: mbak kasane saya selalu ya mbak
0: iya oke guys
1: lancar rezekine ngoten mawon mbak Karso lagune tak tunggu matur suwun sanget mbak Karso
0: Oke, siap-siap. Terima kasih yang sudah merapat ya. Bayu Diningrat. Biji selasihku gawe nurunkan kolesterol, melancarkan pencernaan, mengontrol gula darah, Mbah, menguatkan tulang dan gigi, Mbah, menyehatkan jantung, menjaga berat badan tetap ideal, bisa juga gawe minuman kayak es campur, es rumput laut, es degan, es jeruk, masih banyak lagi, Mbah, yo. Nasi padangnya endi mbah tak terne lah yo teko lah yo niat nguai pora kuwi lah yo lah niat nguai ki yo ndang dibungkus niki ndang diterne yo yo.

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu, Bu.
1: Sana men le, yo yo, ngono e kok repot. Eh sayon yang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Rasi Media,
3: Rasi dan Informatif.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
9: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, sahabat Terasi Media. Kita kembali bersama Mbah Karso. Informasi Mbah. Oke. Pagi ini informasi stok darah di PMI ya. Untuk golongan darah A-nya 9, B-nya 23, O-nya 7, AB-nya 1. Lo kok ngono Mbah Layong, stok AB-nya kosong ketinggal 1 lo. Cah. Ayo yang punya golongan darah AB yang mau donor darah silakan datang ke PMI Magetan ya. Oke. Nasi padangin di Mbak. Oke lo, anu yu Bayu karo Bunda. Bunda Ari Mbak kon OTW nggonku. Oke, wong wis mateng. Ya, oke, siap. Monggo yang mau sarapan nggih, bintang kehidupan mau ya wis Bu Ari. Pagi ini kita membicarakan tentang manfaat dari kesehatan yang kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi yang namanya biji selasih. Biji selasih itu mengontrol gula darah juga bagus karena serat di dalamnya memperlambat penyerapan karbohidrat sehingga membantu mencegah yang namanya lonjakan gula darah setelah makan ya. Dan juga efek mengenyangkan cukup banyak. Jadi ketika jenengan iku sarapan terus ngombe ne minuman yang terbuat dari biji selasih, awete warek kuwi sedina utuh. Mbae wis nate ngono kuwi ya to. Sampai bingung iki kok sego ora kepangan piye. Nah, tentunya sahabat Terasi harus bener-bener menjaga kesehatannya masing-masing ya dengan cara mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung manfaatnya untuk kesehatan seperti yang sudah kita hadirkan tadi, ya kan? Dimbah panggone, yuk jadi ini tekonggone. Do mau ngarpe neng ngarpe hotel setiap budi kok eh. Kok galak metembah ora ngarpe anu setiap budi kulo anu yuk bayu. Bayu Diningrat ya toh. Nggih monggo yang mau ikutan merapat untuk pagi ini, Warti wis tak coret cah mergo ranate munggah kok Warti. Terus Bu Ayu ya ngono wis tak coret. Apa meneh Pariem terus apa meneh sing ranate munggah, Mbak Rini yang peledut Pak Didono suara ya tak coret. Terus apa meneh ya? Sing ranate munggah ki tak coret-coret iki ngono ki. Sugi tak coret. Wes kado tak coret tapi nyapa telepon.
1: Sarapan dah.
0: Wah, oke mesti telepon mesti pas waktunya arek sarapan. Wes dah. Genah, oke arek mameri aku. Wes percaya.
1: Alhamdulillah toh mbak. Niki mau dilalai ya wes kena.
0: Aku lo terima pangananku ngene iki gigi ya Allah.
1: Napa mbah niku mbah?
0: Roti, roti. Roti.
1: Nah, iki yo roti lho, Mbak.
0: Tapi wi ngunaku nyereti kok, Ki.
1: Iki mau sing jebas biji napa, Mbak? Selas. Napa,
0: Mbak? Kembange anu kalau kemangi lho biji selasih.
1: Wah, selasih namine nembe semerep
0: lho. Lho, wi rohmu pondok kodok ngono to, Lan. Ayo.
1: Niko nek kula anu Mbah, nek pun guwaring nika kula pruwitili terus kula kembangke malih.
0: Oh, ora nate mbok gawe anu ndok kodok.
1: Apa saged ta, Mbah?
0: Loh, enak kuwi dienggo gawe es.
1: Napa njih?
0: Alah, gek piye to, Gi?
1: Isukane anu toyo umup ngoten nika.
0: Iya, toyo banyu puting kula wis ngembang ngono kae wis mendodok kaya ndok kodok ngono kae wis. Kena dinggung gawe campuran ngombe wae kejen. Ayo tuku none.
1: Dinggo campuran dawet ngoten iki, Mbak.
0: Es yo es, nggo es teh lemon ngono diwae kuwi jan jojis.
1: Yo, mayar e.
0: Wae ki piye no?
1: Ora dunung, Mbak, aku nek ora ngrungokne niki wau.
0: Lah iso mangkane.
1: Saged dinggo ndamel anu tondo kodok. Ya anu Mbah, salame kagem sedoyo kene.
0: Iya.
1: Iki mau menune MBG napa Mbah?
0: Menune anu jangan asem karo terong ki duwene terong kok.
1: ora nek mboten kepangan ni mbok ya diuncal ning etan.
0: Apa ni?
1: Lah endi gene niku wau.
0: Lah iya enenge terok. Anu wis gi eneng paket gi. Yen dagake, ke Mas ditunggu Mas. Di siaran. Mas pinarake Mas. Eneng paket lho ora enek wong kok gi.
1: Oh, alah nggih.
0: Ya ya.
1: Nek jenengan betong etan ra malah dadi rawon, Mbah.
0: Oke.
1: Heeh. Heeh. Ya ngono anu Mbah lagone napa niku?
0: Sedap, heeh, Mas. Ya, apa lagune?
1: Kalah, Mbah.
0: Kalah, oke, siap ditunggu. Oke, siap gas OTW.
1: Sampun nuwun, Mbah Karso.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: First News. Sahabat Rasi Media, rumah warga Desa Kebon Temu, Kecamatan Petarongan, Jombang terbakar menjelang resepsi pernikahan anak pemilik rumah. Ratusan kardus kue hajatan berhasil diselamatkan warga dengan cara dipindahkan ke halaman saat api mulai membesar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang menghanguskan 3 rumah dan menyebabkan kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kita ikuti live reportase.
1: Syah Mitrasi Media masih menunggu audit BPKP Kejari kasus dugaan korupsi bansos Ponorogo rampung tahun ini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi penyalur bantuan sosial Bansos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPA Kabupaten Ponorogo tetap berjalan. Kepala Kejari Ponorogo Sulmar Adi Surya mengatakan penyidik tidak menghentikan penanganan perkara tersebut meski penyidikan telah berlangsung sekitar 9 bulan sejak penggeledahan kantor dinas PPA pada bulan Desember 2025 lalu. Sumar mengatakan proses penyidikan kasus bansos tersebut terus berjalan. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara. Menurutnya BPKP telah berada di Ponorogo selama sekitar 1 pekan untuk melakukan audit terhadap sejumlah perkara yang ditangani Kejari Ponorogo, termasuk dugaan korupsi bansos di Dinsos P3A.
3: Yang menghitung ini kan cuma satu lembaga, BPKP. Jadi pada saat kemarin turun, BPKP kan sudah satu minggu di sini. Melakukan audit terhadap
2: Zulmar membantah adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus bansos dengan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Ia memastikan pihaknya telah berkomitmen menyelesaikan perkara tersebut. Dia mengatakan penyidik akan mempercepat tahapan yang masih bisa dilakukan sembari menunggu hasil audit BPKP. Kejari Ponorogo sebelumnya menyatakan dugaan korupsi penyaluran bansos di lingkungan Dinsos P3A berkaitan dengan tahun anggaran 2023 hingga 2024. Pada awal penyelidikan, penyidik menelusuri penyaluran bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, namun penyidik kemudian memperluas penelusuran hingga bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Penyidik tidak hanya menelusuri besaran anggaran yang disalurkan, mereka juga memeriksa mekanisme penyaluran dan bentuk bantuan yang diterima masyarakat penerima manfaat.
3: Mengoptimalkan apa yang bisa kami

0: digerakkan, kami segerakan. Mudah-mudahan bisa segera rampung audit dan proses penyidikan.
1: Setelah meningkatkan status perkara ke tahapan penyidikan, Kejari Ponorogo menggeledah kantor Dinsos P3 pada Desember 2025. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyasar dua ruangan yang berkaitan langsung dengan program Bansos, yakni ruangan bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial, serta ruang bidang perlindungan dan jaminan sosial atau Linjamsos. Penyidik juga telah memanggil sedikitnya 4 saksi. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara, Dinsos P3A dan pensiunan. Hingga kini, Kejari Ponorogo masih melanjutkan penyidikan sambil menunggu hasil penghitungan potensi kerugian keuangan negara dari BPKP. Dari Kabupaten Ponorogo, Dimas Kocora Sieva melaporkan, kita kembali ke...
2: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Terasi Media masih menunggu audit BPKP Kejari kasus dugaan korupsi Bansos Ponorogo rampung tahun ini. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.

0: Makanya toh, makanya ya toh, jangan sok-sokan jadi spender ya toh, lempar singa, lempar macan, lempar duit, lempar segalanya ya toh. Ujung-ujungnya ya toh adol sawah, adol kebon. Kayak Sri Huning ki ya adol gedang. Wong kono nukone rawon sida apa ora?
1: Ya tak adol, ya tak pangan sedune tanggane.
0: Oh iya. Ning ki sida apa ora?
1: Ya sida kapan? Kapan aja seru-seru.
0: Lha kapan ra nukone rawon? Aku eling. Aku elinge lho aku.
1: Aku ya eling, aku nduwe utang. Aku nduwe utang, aku kepengin pokoke areng tau siji aku mesti nduwe utang.
0: Tak dongane pokoke sing nduwe utang-utang tak kondang nyaur selak udunen.
1: Lho, nek utange, nek utange tetep disaur. Ya ora udunen ta.
0: Ya udunen.
1: Ya kok udunan hubungannya apa? Nyaur utang gak udunan. Ya aku ndek utang sik. Utang semayani.
0: Lah iya.
1: Iya. Kok mbah kok mbah to. Tak sahur tas sahur, Mbah. Aku ora ngapus ora.
0: Semo yo koyo narti ya, Mbah, aku duwe sambel terong ngono.
1: Saya akar teko-arte kok, Mbah. Sing mbok setipnya sapa nggih?
0: Oke, Jan. Ora nate munggah warti yo ora munggah. Iya toh, yeah. Terus pariem, terus sopone kae, sing anu kok kalang barang kae.
1: Sabina.
0: Bu Ayu glodok barang kae tak coret.
1: Wis anu posa ya ra munggah.
0: Heeh, posa wis tak coret wis. Terus anu endang anu endang samudra yo tak arep Agus tak coret.
1: Aku ra iso nek mbok coret nek arep nyoret aku ra iso. Aku ro bukune, tak tulis nek gumedi.
0: Tak delikne bukune wong bukune sing delikne aku kok.
1: Lah aku ro nggone nyapa? Nek aku ra iso arep nyoret aku wis ra iso
0: ngono. Anu Narti omong sam, wonge ya diblokir.
1: Terus kae sing ngawi kae, ngawi ya blokiran ora tau munggah ae.
0: Sopo? Sopo ngawi? Yanto to? Oh, ayangmu to?
1: Ya, pokoknya sing pramunggah-munggahe blokiren wis ora apa-apa, Mbak. Wis pokoke. Lah sing munggahke bolak-balik ning aku, Bunda Narti, Bulis, terus Mbak Sam. Bu Narti, Mas Angga, Mbak Dono ya ora, Mbak Bari sansaya damar ulam kae semendelep kae wis
0: ora kabeh. Wis ilang. Mbok Edeno neblong barang kae ya ilang.
1: Asrine ke oke mbo wong-wong ke ben. Ora apa-apa, Mbah. Engko nek enak apa-apa.
0: Ahmad bakul tepu tahu yo. Yo.
1: Yo, wis setripen kabeh. Sing munggah dhewe wis. Sing munggah sing aktif yo. Heeh. Iso kaya ngono, Bu Parim ki malah belas wi malahan.
0: Belas yo.
1: Engko nek rasi ngono lho, nek ra ngono ke Dek ben teko nyarasi sok ben Mbah nek ulang tahun sok ben ya kon teko kabeh Mbah.
0: Heeh.
1: Engko nek ra teko engko dijaluki pleser Mbah.
0: Heeh, pleser ben. Ben.
1: Mas dugine nyapa?
0: Eh, Bunda Sopi barang kuwi. Camaspati. Oke, jan.
1: Iki Pak ya sapa? Pak Jono. Ayo Pak Jono pengen ngendi
0: iki? Heeh. Ono
1: ora munggah. Wong-wonge nyapa ta wedi apa ta jeneke?
0: Anu lintang kemungkus barang kuwi nang di parani saiki.
1: Ya kuwi nang Semarang kuwi lintang.
0: Oh, wong ngene pindah nang Semarang, kaline banjir berarti.
1: Heeh. Ya. Apa sing diomongke ke apa Mbah Telasih, Mbah?
0: Biji selisih selasih.
1: Ya selasih masuki ke masa wong magetan orang ngerti selasih ke tenanan meno. Yo. Mas Ki, remo orang Jawa tenanan selasih orang ngerti.
0: Wonge. Jawa ini mancing mania mantap ngono kae Jawa ini kok.
1: Dokodok.
0: Dokodok.
1: Selasih itu bener di nek cikom lae maneh kaya ndokodok to. Nah, selasih ki ndokodok. Nah, kuwi digawe dawet enak, terus digawe apa minuman es enak, terus digawe masakan dicampur yang karo ager-ager ya enak. Apik, Mbah. Wis karek. Karek sing masak. Karek iso-iso masak kurang, ngono lho, Mbah.
0: Oke, baik.
1: Oke, kagem sedaya mawon, Mbah Karso tetap sehat. Saya aku ndiutang ya, jombok tagih sik ya. Nggih, Dik Yanto, Trotol, Mbak Mayang sehat selalu. Bu, apa Bu Lilis, Bu Lilis yang tinap. Terus apa nih, Mbah? Ya, kagem sedaya mawon tanpa terkecuali salam sehat. Kagem Kakak Karso. Kembangnya tak nyusul engko.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rungokno iki, Mbah. Apa?
1: Mbah, sarapanku ngene iki lho, Mbah. Tepake bungkune sambel terong, koseng ning wajan ngono enak iki karo gereh.
0: Heeh. Ya, wis tak rungokne. Ya, selamat menikmati. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Yo, senajan to lawuhe ngono kuwi ning muga-muga padha sehat kabeh. Monggo lak ngaten kalah Mas Sugi.

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Oke, sahabat Resi Media, mohon maaf ya Mbak Karsa tidak bisa melanjutkan lagi untuk acara kita untuk pagi ini karena ada tamu dari Optik Sri Rezeki. Sahabat Resi, nanti nantikan podcastnya, nantikan informasi terkait kacamatanya ya. Jadi tetap rapat terus bersama Resi Media.

0: Informasi Media dan Informasi.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan enggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18402 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Inspirasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener. Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Keluarga almarhum Teguh, warga desa Sidokembul, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, mengeluhkan pelayanan serta komunikasi petugas Puskesmas Sukodadi yang telah menolak menerbitkan surat rujukan BPJS hingga 3 kali kedatangan pasien sebelum pasien meninggal di RSINU Lamongan pada Senin 7 September 2026. Ibu mertua almarhum Kaswadi bersama Siti Nurjanah menceritakan bahwa pasien sempat mendapatkan infus di klinik Sartika lalu dilarikan ke rumah sakit, namun keluarga diminta mengurus administrasi rujukan ke FKTP dengan membawa bukti rekapan medis. Penolakan penerbitan surat rujukan dari Puskesmas Sukodadi saat kondisi darurat tersebut dinilai sangat mempersulit dan memperburuk kepanikan keluarga. Hingga akhirnya pasien yang diduga mengidap diabetes meninggal dunia sekitar pukul 16 WIB. Menanggapi berita viral tersebut, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Dr. Indra Sani, menegaskan bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat yang sudah mendapatkan penanganan medis di UGD rumah sakit secara aturan BPJS tak lagi memerlukan surat rujukan dari Faskes tingkat pertama. Pihak Puskesmas Sukodadi melalui Dr. Heni Puspitasari membenarkan bahwa permohonan rujukan diajukan keluarga saat pasien sudah dirawat di RSINU Lamongan, sehingga rujukan FKTP memang tidak secara teknis bisa diterbitkan.
1: Meluruskan bahwa pasien atas nama Bapak Teguh sudah kami rawat di Rumah Sakit Islam Nasruma di IGD depannya kemarin sore, kemudian pasien kami tangani sesuai SOP. Pasien kami tangani sekitar jam 5:30 sampai jam 6 sore itu kita observasi sampai jam 10:30. Kondisi pasien saat datang bagus secara medis, itu artinya stabil dari mulai tensi, tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, oksigen dalam darahnya kami cek semua itu normal dan stabil. Keluhan saat itu memang pasiennya lemas karena gula darahnya yang tinggi dari klinik Bojonegoro. Setelah itu karena kami observasi kondisi bagus, stabil, tidak ada penurunan kesadaran maupun tekanan darah yang naik atau turun, akhirnya kami sarankan, karena memang pasiennya mempunyai BPJS, jaminan kesehatan, kami sarankan ke Faskes pertamanya untuk bisa tindak lanjut rawat inap di sana sesuai sama protokol Puskesmas tempat. Tapi karena pasiennya ini mungkin capek dan sebagainya, jadi kepinginnya cepat-cepat ditangani di rumah sakit. Karena mau proseduralnya, akhirnya kami sarankan untuk ke Faskes terdekat, kami antarkan dengan ambulan ke Sartika, klinik rawat inap Sartika dengan BPJS. Jadi aktif semua BPJS-nya dari mulai klinik gitu. Sampai di Sartika yang kami dapat infonya itu pasien stabil. Jadi pasien memang belum pernah dirawat di Puskesmas Faskes satunya yaitu Puskesmas Sukodadi.
0: Pihak Puskesmas menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya miskomunikasi tersebut dan berjanji akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi mendalam guna membenahi kualitas pelayanan publik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, pegawai PKH Lamongan terindikasi terlibat judi online. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
3: Baik sobat, ribuan keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Lamongan terindikasi terlibat aktivitas judi online. Pengawasan terkait aktivitas itu juga menyasar pada sumber daya manusia yang terlibat dalam program sosial. Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lamongan, Dani, mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap KPM penerima bansos, pegawai maupun pendamping yang terlibat dalam program sosial juga turut menjadi perhatian. Dani mengungkapkan terdapat 4 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sumber daya manusia PKH di Lamongan yang terindikasi melakukan aktivitas judi online. Keempatnya saat ini masih menjalani pemeriksaan internal. Menurut Dani, saksi terhadap pegawai tersebut nantinya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan serta tingkat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi paling ringan hingga berat dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Galih Yanuar mengatakan indikasi keterlibatan dalam judi online

0: Kesimpulan tersebut merupakan hasil penelusuran terhadap data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kelly menambahkan, keempat pegawai tersebut berstatus PPPK di lingkungan Kementerian Sosial. Dinsos Lamongan dalam hal ini lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi karena para sumber daya manusia tersebut bertugas di wilayah Lamongan. Ia mengatakan, proses pemeriksaan masih berjalan. Apabila nantinya ditemukan pelanggaran lebih lanjut atau aktivitas judi online kembali dilakukan, sanksi dapat diberikan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Luas tanam tembakau Ngawi melonjak, petani bidik panen hingga 2 ton per hektar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tembakau kembali menjadi salah satu komoditas yang banyak dilirik petani di Kabupaten Ngawi. Pada musim tanam 2026, luas lahan yang ditanami tembakau meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 2.000 hektar. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi mencatat luasan tersebut bertambah sekitar 800 hektar dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 hektar. Budidaya tembakau kini tersebar di 14 kecamatan. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Ngawi Sojo, menyebut kondisi cuaca tahun ini cukup bersahabat bagi tanaman tembakau. Dapatnya, petani optimis memperoleh hasil lebih tinggi baik dari segi jumlah maupun mutu. Jika sebelumnya produksi rata-rata hingga 1,2 hingga 1,4 ton per hektar, tahun ini hasilnya diproyeksikan bisa menembus 1,8 hingga 2 ton per hektar. Dari sisi harga, petani yang memiliki jalur pemasaran melalui kemitraan APTI dengan PT Marabu, dalam kerjasama tersebut tembakau rajangan kering dibeli sekitar Rp50.000 per kilogram, sedangkan harga di luar kemitraan berkisar Rp40.000 per kilogram.
3: Kita sudah dapatkan kemitraan tahun ini sudah berjalan tahun keempat dengan PT Marabu JV Wirata, yang berkantor pusat di Magelang. Pembeliannya hari ini berpusat di Desa Kedung Perahu, Kecamatan Padas. Di luar itu, kami coba menghubungi rekan-rekan, koneksi-koneksi pabrik-pabrik yang punya orang-orang sebagai kepanjangan tangan. Memang masuk pabrik sendiri mustahil. Sudah berproses hari ini, ada di tertinggi di angka 50.000. Sedangkan yang di luar juga mendekati kok. Ada yang rata-rata ada 40 sampai 45 itu banyak, yang 47 juga sudah ada. Bedanya kalau yang di luar itu dengan varietas seperti yang kita ke lapangan tadi, itu akan produktivitasnya lebih tinggi dengan yang perancak 95 yang hari ini dimitrakan oleh PT Merabu itu.
2: Saat ini lahan yang masuk dalam skema kemitraan mencapai sekitar 500 hingga 600 hektar, terutama untuk varietas Pancak 95. Meski peluang produksi dan harga cukup menjanjikan, pemasaran masih menjadi perhatian. APTI terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk mencari solusi penyerapan hasil panen, terutama ketika masa panen berlangsung bersamaan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Rapda tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027, Ketua DPRD Magetan Riin, APBD 2027 harus jawab kebutuhan masyarakat. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Magetan Riin Nur Asyah menegaskan penyusunan APBD Kabupaten Magetan tahun 2027 harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Pernyataan itu disampaikan Riin saat membuka rapat paripurna penjelasan Bupati terhadap pengantar nota keuangan rencana peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027. Menurut dia, melalui alokasi APBD, masyarakat dapat mengetahui program yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Riin mengatakan, proses penyusunan APBD juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan dan manfaat yang diharapkan masyarakat. Karena itu, nota keuangan harus memberikan gambaran mengenai dasar pertimbangan program dan kegiatan yang akan dijalankan pemerintah.
5: Melalui alokasi APBD, masyarakat akan mengetahui apa saja yang menjadi prioritas pemerintah. Sebaliknya, dari proses penganggaran pemerintah daerah dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dan manfaat untuk masyarakat.
4: Dalam penjelasan Bupati mengenai Raperda APBD tahun 2027, Wakil Bupati Magetan Suyadni Priasmoro menyampaikan estimasi pendapatan daerah dalam rancangan APBD Magetan tahun 2027 sebesar 1,820 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai 1,464 triliun. Rencana APBD tahun 2027 tersebut sebelumnya telah disepakati bersama DPRD Magetan dalam pembahasan KUA dan PPAS pada tanggal 14 Agustus 2026. Suyadni menegaskan pemerintah akan menyusun belanja berdasarkan program prioritas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia serta kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
6: Estimasi pendapatan diestimasikan sebesar 1.820.755.784.000 rupiah. Tadi asumsi penerimaan tadi didapat dari PAD sekitar 3.356 miliar. Sekian. Pendapatan transfer 1.464.506.000. Pendapatan lain-lain yang sah belum dialokasikan dalam data dari pusat belum ada masuk.
4: Suyadni mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan APBD sebagai panduan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program secara rutin, tetapi membutuhkan terobosan dan inovasi. Menurut Suyadni, arah pembangunan Kabupaten Magetan telah ditetapkan melalui dokumen visi, misi, dan program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD. Karena itu, pembahasan APBD tahun 2027 harus mengacu pada dokumen tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Astapoto dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Dan anginnya pol banget.
1: Napa le bukat mau sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Rumah Sekit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Ya, punya.
1: Tak kok
0: apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
0: ya. Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya to di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 11 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Tasikmalaya, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tanggapan Dinkes Lamongan terkait pasien meninggal usai ditolak rujukan 3 kali oleh Puskesmas Sukodadi Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Keluarga almarhum Teguh, warga desa Sidokembul, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, mengeluhkan pelayanan serta komunikasi petugas Puskesmas Sukodadi yang telah menolak menerbitkan surat rujukan BPJS hingga 3 kali kedatangan pasien sebelum pasien meninggal di RSINU Lamongan pada Senin 7 September 2026. Ibu mertua almarhum Kaswadi bersama Siti Nurjanah menceritakan bahwa pasien sempat mendapatkan infus di klinik Sartika lalu dilarikan ke rumah sakit, namun keluarga diminta mengurus administrasi rujukan ke FKTP dengan membawa bukti rekapan medis. Penolakan penerbitan surat rujukan dari Puskesmas Sukodadi saat kondisi darurat tersebut dinilai sangat mempersulit dan memperburuk kepanikan keluarga, hingga akhirnya pasien yang diduga mengidap diabetes meninggal dunia sekitar pukul 16 WIB. Menanggapi berita viral tersebut, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Dr. Indra Sani, menegaskan bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat yang sudah mendapatkan penanganan medis di UGD rumah sakit secara aturan BPJS tak lagi memerlukan surat rujukan dari Faskes tingkat pertama. Pihak Puskesmas Sukodadi melalui Dr. Heni Puspitasari membenarkan bahwa permohonan rujukan diajukan keluarga saat pasien sudah dirawat di RSINU Lamongan, sehingga rujukan FKTP memang tidak secara teknis bisa diterbitkan.
3: Meluruskan bahwa pasien atas nama Bapak Teguh sudah kami rawat di Rumah Sakit Islam Nasruma di IGD tepatnya kemarin sore, kemudian pasien kami tangani sesuai SOP. Pasien kami tangani sekitar jam 5:30 sampai jam 6 sore, itu kita observasi sampai jam 10:30 malam. Kondisi pasien saat datang bagus, bagus secara medis, itu artinya stabil dari mulai tensi, tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, oksigen dalam darahnya kami cek semua itu normal dan stabil. Keluhan saat itu memang pasiennya lemas karena gula darahnya yang tinggi dari klinik Bojonegoro. Setelah itu karena kami observasi kondisi bagus, stabil, tidak ada penurunan kesadaran maupun tekanan darah yang naik atau turun, akhirnya kami sarankan, karena memang pasiennya mempunyai BPJS jaminan kesehatan, kami sarankan ke Faskes pertamanya untuk bisa tindak lanjut rawat inap di sana sesuai sama protokol Puskesmas. Tapi karena pasiennya ini mungkin capek dan sebagainya, jadi kepinginnya cepat-cepat ditangani.

0: karena memproseduralnya, akhirnya kami sarankan untuk ke paskes terdekat. Kami antarkan dengan ambulan ke Sartika, klinik rawat inap Sartika dengan BPJS. Jadi aktif semua BPJS-nya dari mulai klinik gitu. Sampai di Sartika, yang kami dapat infonya itu pasien stabil. Jadi pasien memang belum pernah dirawat di puskesmas paskes satunya, yaitu puskesmas Sukodadi.
1: Pihak puskesmas menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya miskomunikasi tersebut dan berjanji akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi mendalam guna membenahi kualitas pelayanan publik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, pegawai PKH Lamongan terindikasi terlibat judi online. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
3: Baik sobat, ribuan keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Lamongan terindikasi terlibat aktivitas judi online. Pengawasan terkait aktivitas itu juga menyasar pada sumber daya manusia yang terlibat dalam program sosial. Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lamongan, Dani, mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap KPM penerima bansos, pegawai maupun pendamping yang terlibat dalam program sosial juga turut menjadi perhatian. Dani mengungkapkan, terdapat 4 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sumber daya manusia PKH di Lamongan yang terindikasi melakukan aktivitas judi online. Keempatnya saat ini masih menjalani pemeriksaan internal. Menurut Dani, saksi terhadap pegawai tersebut nantinya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan serta tingkat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi paling ringan hingga berat dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Galih Yanuar mengatakan, indikasi keterlibatan dalam judi online tersebut merupakan hasil penelusuran terhadap data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Galih menambahkan, keempat pegawai tersebut berstatus PPPK di lingkungan Kementerian Sosial. Dinsos Lamongan dalam hal ini lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi karena para sumber daya manusia tersebut bertugas di wilayah Lamongan. Ia mengatakan, proses pemeriksaan masih berjalan. Apabila nantinya ditemukan pelanggaran lebih lanjut atau aktivitas judi online kembali dilakukan, sanksi dapat diberikan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
2: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Luas tanam tembakau Ngawi melonjak, petani bidik panen hingga 2 ton per hektar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tembakau kembali menjadi salah satu komoditas yang banyak dilirik petani di Kabupaten Ngawi. Pada musim tanam 2026, luas lahan yang ditanami tembakau meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 2.000 hektar. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi mencatat luasan tersebut bertambah sekitar 800 hektar dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 hektar. Budidaya tembakau kini tersebar di 14 kecamatan. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Ngawi Sojo, menyebut kondisi cuaca tahun ini cukup bersahabat bagi tanaman tembakau. Dapatnya, petani optimis memperoleh hasil lebih tinggi baik dari segi jumlah maupun mutu. Jika sebelumnya produksi rata-rata hingga 1,2 hingga 1,4 ton per hektar, tahun ini hasilnya diproyeksikan bisa menembus 1,8 hingga 2 ton per hektar. Dari sisi harga, petani yang memiliki jalur pemasaran melalui kemitraan APTI dengan PT Marabu, dalam kerjasama tersebut tembakau rajangan kering dibeli sekitar Rp50.000 per kilogram, sedangkan harga di luar kemitraan berkisar Rp40.000 per kilogram.
5: Kita sudah dapatkan kemitraan tahun ini, sudah berjalan tahun keempat dengan PT Marabu CV Wirata yang berkantor pusat di Magelang. Pembeliannya hari ini berpusat di Desa Kedung Prau, Kecamatan Padas. Di luar itu, kami coba menghubungi rekan-rekan, koneksi-koneksi pabrik-pabrik yang punya orang-orang sebagai kepanjangan tangan. memang masuk pabrik sendiri mustahil. Sudah berproses hari ini ada di tertinggi di angka 50.000. Sedangkan yang di luar juga mendekati kok. Ada yang rata-rata ada 40 sampai 45 itu banyak, yang 47 juga sudah ada. Bedanya kalau yang di luar itu dengan varietas seperti yang kita ke lapangan tadi itu akan produktivitasnya lebih tinggi dengan yang perancak 95 yang hari ini dimitrakan oleh PT Merabu itu.
4: Saat ini lahan yang masuk dalam skema kemitraan mencapai sekitar 500 hingga 600 hektar, terutama untuk varietas perancak 95. Meski peluang produksi dan harga cukup menjanjikan, pemasaran masih menjadi perhatian. Apti terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk mencari solusi penyerapan hasil panen, terutama ketika masa panen berlangsung bersamaan.
2: Adlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Rapda tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027, Ketua DPRD Magetan Riin, APBD 2027 harus jawab kebutuhan masyarakat. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Magetan Riin Nur Asyah menegaskan penyusunan APBD Kabupaten Magetan tahun 2027 harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Pernyataan itu disampaikan Riin saat membuka rapat paripurna penjelasan Bupati terhadap pengantar nota keuangan rencana peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027. Menurut dia, melalui alokasi APBD, masyarakat dapat mengetahui program yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Riin mengatakan, proses penyusunan APBD juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan dan manfaat yang diharapkan masyarakat. Karena itu, nota keuangan harus memberikan gambaran mengenai dasar pertimbangan program dan kegiatan yang akan dijalankan pemerintah.
7: Melalui alokasi APBD, masyarakat akan mengetahui apa saja yang menjadi prioritas pemerintah. Sebaliknya, dari proses penganggaran pemerintah daerah dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dan manfaat untuk masyarakat.
6: Dalam penjelasan Bupati mengenai Raperda APBD tahun 2027, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan estimasi pendapatan daerah dalam rancangan APBD Magetan tahun 2027 sebesar 1,820 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai 1,464 triliun. Rencana APBD tahun 2027 tersebut sebelumnya telah disepakati bersama DPRD Magetan dalam pembahasan KUA dan PPAS pada tanggal 14 Agustus 2026. Syuhardi menegaskan pemerintah akan menyusun belanja berdasarkan program prioritas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia serta kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
8: Estimasi pendapatan diestimasikan sebesar 1.820.755.784.000 rupiah. Tadi asumsi penerimaan tadi didapat dari PAD sekitar 3.356 miliar. Sekian. Pendapatan transfer 1.464.506.000. Pendapatan lain-lain yang sah belum dialokasikan karena data dari pusat belum ada masuk.
6: Syari mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan APBD sebagai panduan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program secara rutin, tetapi membutuhkan terobosan dan inovasi. Menurut Syari, arah pembangunan Kabupaten Magetan telah ditetapkan melalui dokumen visi, misi, dan program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD. Karena itu, pembahasan APBD tahun 2027 harus mengacu pada dokumen tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima, foto dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rasim Media, Rasim dan Informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Basi Media.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan

0: Kakak Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
5: Rasim Media. Inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 11 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Tasik Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali

0: pernah menceritakan bahwa pasien sempat mendapatkan infus di klinik Sartika, lalu dilarikan ke rumah sakit, namun keluarga diminta mengurus administrasi rujukan ke FKTP dengan membawa bukti rekapan medis. Penolakan penerbitan surat rujukan dari Puskesmas Sukodadi saat kondisi darurat tersebut dinilai sangat mempersulit dan memperburuk kepanikan keluarga. Hingga akhirnya pasien yang diduga mengidap diabetes meninggal dunia sekitar pukul 16 WIB. Menanggapi berita viral tersebut, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Dr. Indrasani, menegaskan bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat yang sudah mendapatkan penanganan medis di UGD rumah sakit secara aturan BPJS tak lagi memerlukan surat rujukan dari vaskes tingkat pertama. Pihak Puskesmas Sukodadi melalui Dr. Heni Puspitasari membenarkan bahwa permohonan rujukan diajukan keluarga saat pasien sudah dirawat di RSINU Lamongan, sehingga rujukan FKTP memang tidak secara teknis bisa diterbitkan.
1: Meluruskan bahwa pasien atas nama Bapak Teguh sudah kami rawat di Rumah Sakit Islam Nasruma di IGD depannya. Kemarin sore, kemudian pasien kami tangani sesuai SOP. Pasien kami tangani sekitar jam 5:30 sampai jam 6 sore itu kita observasi sampai jam 10:30 malam. Kondisi pasien saat datang bagus secara medis, itu artinya stabil dari mulai tensi, tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, oksigen dalam darahnya kami cek semua itu normal dan stabil. Keluhan saat itu memang pasiennya lemas karena gula darahnya yang tinggi dari klinik Bojonegoro. Setelah itu karena kami observasi kondisi bagus, stabil, tidak ada penurunan kesadaran maupun tekanan darah yang naik atau turun, akhirnya kami sarankan, karena memang pasiennya mempunyai BPJS, jaminan kesehatan, kami sarankan ke vaskes pertamanya untuk bisa tindak lanjut rawat inap di sana sesuai sama protokol Puskesmas. Tapi karena pasiennya ini mungkin capek dan sebagainya, jadi kepinginnya cepat-cepat ditangani di rumah sakit. Karena mau prosedurnya, akhirnya kami sarankan untuk ke vaskes terdekat, kami antarkan dengan ambulan ke Sartika, klinik rawat inap Sartika dengan BPJS. Jadi aktif semua BPJS-nya dari mulai klinik gitu. Sampai di Sartika yang kami dapat infonya itu pasien stabil. Jadi pasien memang belum pernah dirawat di Puskesmas vaskes satunya, yaitu Puskesmas Sukodadi.
0: Pihak Puskesmas menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya miskomunikasi tersebut dan berjanji akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi mendalam guna membenahi kualitas pelayanan publik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, pegawai PKH Lamongan terindikasi terlibat judi online. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
3: Baik sobat, ribuan keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Lamongan terindikasi terlibat aktivitas judi online. Pengawasan terkait aktivitas itu juga menyasar pada sumber daya manusia yang terlibat dalam program sosial. Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lamongan, Dani, mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap KPM penerima bansos, pegawai maupun pendamping yang terlibat dalam program sosial juga turut menjadi perhatian. Dani mengungkapkan terdapat 4 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sumber daya manusia PKH di Lamongan yang terindikasi melakukan aktivitas judi online. Keempatnya saat ini masih menjalani pemeriksaan internal. Menurut Dani, saksi terhadap pegawai tersebut nantinya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan serta tingkat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi paling ringan hingga berat dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Galih Yanuar mengatakan indikasi keterlibatan dalam judi online tersebut merupakan hasil penelusuran terhadap data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Galih menambahkan, keempat pegawai tersebut berstatus PPPK di lingkungan Kementerian Sosial. Dinsos Lamongan dalam hal ini lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi karena para sumber daya manusia tersebut bertugas di wilayah Lamongan. Ia mengatakan,

0: proses pemeriksaan masih berjalan. Apabila nantinya ditemukan pelanggaran lebih lanjut atau aktivitas judi online kembali dilakukan, sanksi dapat diberikan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Luas tanam tembakau Ngawi melonjak, petani bidik panen hingga 2 ton per hektar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tembakau kembali menjadi salah satu komoditas yang banyak dilirik petani di Kabupaten Ngawi. Pada musim tanam 2026, luas lahan yang ditanami tembakau meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 2.000 hektar. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi mencatat luasan tersebut bertambah sekitar 800 hektar dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 hektar. Budidaya tembakau kini tersebar di 14 kecamatan. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Ngawi Sojo, menyebut kondisi cuaca tahun ini cukup bersahabat bagi tanaman tembakau. Dapatnya, petani optimis memperoleh hasil lebih tinggi baik dari segi jumlah maupun mutu. Jika sebelumnya produksi rata-rata hingga 1,2 hingga 1,4 ton per hektar, tahun ini hasilnya diproyeksikan bisa menembus 1,8 hingga 2 ton per hektar. Dari sisi harga, petani yang memiliki jalur pemasaran melalui kemitraan APTI dengan PT Marabu, dalam kerjasama tersebut tembakau rajangan kering dibeli sekitar Rp50.000 per kilogram, sedangkan harga di luar kemitraan berkisar Rp40.000 per kilogram.
3: Kita sudah dapatkan kemitraan tahun ini sudah berjalan tahun keempat dengan PT Marabu CV Wirata, yang berkantor pusat di Magelang. Pembeliannya hari ini berpusat di Desa Gedung Perahu, Kecamatan Padas. Di luar itu, kami coba menghubungi rekan-rekan, koneksi-koneksi pabrik-pabrik yang punya orang-orang sebagai kepanjangan tangan. Memang masuk pabrik sendiri mustahil. Sudah berproses hari ini, ada di tertinggi di angka 50.000. Sedangkan yang di luar juga mendekati kok. Ada yang rata-rata ada 40 sampai 45, itu banyak yang 47 juga sudah ada. Bedanya kalau yang di luar itu dengan varietas seperti yang kita ke lapangan tadi, itu akan produktivitasnya lebih tinggi dengan yang perancak 95 yang hari ini dimitrakan oleh PT Merabu itu.
2: Saat ini lahan yang masuk dalam skema kemitraan mencapai sekitar 500 hingga 600 hektar, terutama untuk varietas pancak 95. Meski peluang produksi dan harga cukup menjanjikan, pemasaran masih menjadi perhatian. Abdi terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk mencari solusi penyerapan hasil panen, terutama ketika masa panen berlangsung bersamaan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Rapda tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027, Ketua DPRD Magetan Riin, APBD 2027 harus jawab kebutuhan masyarakat. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, Ketua DPRD Magetan Riin Nur Asyah menegaskan penyusunan APBD Kabupaten Magetan tahun 2027 harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Pernyataan itu disampaikan Riin saat membuka rapat paripurna penjelasan Bupati terhadap pengantar nota keuangan rencana peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027. Menurut dia, melalui alokasi APBD, masyarakat dapat mengetahui program yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Riin mengatakan, proses penyusunan APBD juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan dan manfaat yang diharapkan masyarakat. Karena itu, nota keuangan harus memberikan gambaran mengenai dasar pertimbangan program dan kegiatan yang akan dijalankan pemerintah.
5: Melalui alokasi APBD, masyarakat akan mengetahui apa saja yang menjadi prioritas pemerintah. Sebaliknya, dari proses penganggaran pemerintah daerah dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dan manfaat untuk masyarakat.
4: Dalam penjelasan Bupati mengenai Raperda APBD tahun 2027, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan estimasi pendapatan daerah dalam rancangan APBD Magetan tahun 2027 sebesar 1,820 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai 1,464 triliun. Rencana APBD tahun 2027 tersebut sebelumnya telah disepakati bersama DPRD Magetan dalam pembahasan KUA dan PPAS pada tanggal 14 Agustus 2026. Suyarni menegaskan pemerintah akan menyusun belanja berdasarkan program prioritas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia serta kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
6: Estimasi pendapatan diestimasikan sebesar 1.820.755.784.000 rupiah. Tadi asumsi penerimaan tadi didapat dari PAD sekitar 3.356 miliar. Sekian. Pendapatan transfer 1.464.506.000. Pendapatan lain-lain yang sah belum dialokasikan karena data dari pusat belum ada masuk.
4: Suyarni mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan APBD sebagai panduan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program secara rutin, tetapi membutuhkan terobosan dan inovasi. Menurut Suyarni, arah pembangunan Kabupaten Magetan telah ditetapkan melalui dokumen visi, misi, dan program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD. Karena itu, pembahasan APBD tahun 2027 harus mengacu pada dokumen tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasih FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima, Stapoto dari Radio Rasih Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi Media, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Rasi Media selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kelancaran untuk aktivitas hari ini, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, sahabat Rasi Media, hari ini Tias akan membahas dengan tema ya, lebih baik mempunyai teman yang sedikit atau teman yang sedikit tapi berkualitas, atau memiliki banyak teman nih tetapi mungkin secara kuantitas saja. Nah, coba sahabat Rasi Media lihat berapa banyak teman yang sahabat Rasi Media punya. Misalkan di HP mungkin memang ada ratusan bahkan ribuan kontak ya yang ada di kontak WA gitu misalkan, atau di media sosial, dan juga teman yang sering sahabat Rasi Media temui nih dalam sehari-hari. Ada banyak orang yang memang senang memiliki banyak teman, akan tetapi mungkin pengalamannya yang dimiliki juga lebih banyak ya kalau kita banyak teman. Dan ada juga orang yang memilih dengan memiliki teman yang sedikit tetapi juga sebenarnya orang-orang tersebut tidak bisa dekat dengan banyak orang, seperti itu. Nanti Tias akan bahas lebih lanjut gimana perbedaan keduanya di segmen-segmen selanjutnya. Untuk sahabat Rasi Media yang ingin berinteraktif dengan Tias bisa lewat WhatsApp-nya Rasi ya di 0811-3020-9906, atau bisa juga lewat telepon interaktif di 0351-896-137, dan bisa juga lewat aplikasi visualnya kita di Express Radio dan juga di websitenya di www.rasifm.co.id. Tias tunggu untuk interaktifnya, dan jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: angine pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sing dremine lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu.
2: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
5: Aspirasi Media.
8: Aspirasi dan politik.
9: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya, terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
12: Winscare,

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias. Nah, kali ini Tias tidak sendiri nih, sahabat Rasi Media. Ada Kak Cahaya di sini. Halo.
1: Halo, Kak Tias.
0: Gimana nih Kak Cahaya kabarnya hari ini?
1: Aduh, di Jumat yang mubarok, Jumat berkah ini, semoga selalu berkah selalu ya. Amin. Selalu sehat pokoknya.
0: Alhamdulillah. Oh ya, Kak Cahaya, Tias dan Kak Cahaya kan tadi dia sudah opening kan.
1: Oke, pembahasannya apa tadi?
0: Ini loh Kak. Lebih baik itu punya banyak teman atau memiliki teman yang sedikit tapi berkualitas.
1: Kalau Kak Tias sendiri atau Kak Cahaya dulu nih enak iki?
0: Oh ya, kalau Tias ya.
1: Tias
0: kalau
1: dulu
0: Tias
1: gimana
0: sih
1: nih?
0: Sebenarnya kalau teman itu tergantung ya Kak. Kan kadang ada kalau kita orangnya sering bergaul atau sering keluar, itu ya memang kita punya teman yang banyak.
1: Cuma
0: kalau untuk teman yang memang benar-benar berkualitas temen, ya itu ya hanya bisa hitungan jari seperti itu. Jadi kalau misalkan kita keluar ketemu hai halo gitu aja. Cuma kalau yang dekat banget kan pastinya lebih sedikit ya. Kalau Mbak Cahaya gimana?
1: Kalau Mbak Cahaya sendiri sebenarnya saya pribadi adalah orang yang ekstrovert atau suka ya dengan berbaur dengan orang banyak gitu. Betul. Loh. Cuma terkadang ya namanya teman itu gak benar-benar real teman. Jadi kalau seandainya teman yang benar-benar mengajarkan kebaikan itu sewu siji jarannya gitu. Rata-rata teman itu di depan bagaikan teman, tapi di belakang bagaikan lawan. Jadi kalau menurut Mbak Cahaya adalah sebaik-baiknya teman, kalau sudah berpasangan suami istri ya ini ya, sebaik-baiknya teman adalah ya suaminya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu kalau menurut Mbak Cahaya ya. Karena aku berkali-kali dikhianati oleh teman-teman terdekatku. Jadi tidak percaya namanya teman gitu loh. Kadang ya kita sudah ngewanti-wanti, direwangi loro, direwangi apa, kita selalu stay lah ke dia ya, dia demi kebahagiaan dia, tapi tidak dibalas seperti itu. Tapi jadi kalau ekstrovert itu enggak apa-apa, dalam artian nanti kalau seandainya kita tumbuh berkembang ya, itu pasti inginnya mendapatkan teman-teman yang kualitasnya lebih baik lagi.
0: Betul.
1: Mungkin relasi untuk kita berbisnis atau mungkin relasi untuk kita tambah ilmu pengetahuan lagi lah gitu kan, menurutnya Mbak Cahaya begitu.
0: Ya setuju banget sih. Tias juga ada beberapa circle ya, memang sebenarnya yang ini untuk mungkin bisnis, yang ini untuk sekedar curhat-curhat kayak gitu kan, beda-beda gitu circle-nya. Sebenarnya juga banyak ya, pastinya di media sosial kan teman kita juga banyak ya.
1: Okay. Sekarang hidup di medsos ya, gila dengan followers.
0: Itu kan juga belum tentu teman nyata kan ya kalau di media sosial kan pastinya banyak sekali orang-orang yang mungkin kita nggak kenal gitu tiba-tiba juga follow kita dan lain sebagainya. Jadi ya lebih baik kita harus bisa menjaga pergaulan juga.
1: Benar, ya harus kan? Itu menjaga pergaulan ya.
0: Karena semakin ya sebenarnya semakin kita banyak kenal orang itu semakin banyak karakter yang kita tahu ya.
1: Benar.
0: Jadi pastinya kita lebih bisa untuk menyaring nih mana yang sekiranya dia itu memang teman yang sehat atau yang toksik. Gitu kan?
1: Iya. Nah, sebelumnya aku juga tanya nih, mungkin Kak Tias tuh punya enggak sih sahabat dari kecil gitu?
0: Wow, kalau dari kecil tetangga ya.
1: Ada berarti ya. Ada. Kadang kita lebih percaya sama itu aja lah gitu.
0: Iya, benar. Iya, ada sih satu ya.
1: Iya, karena Mbak Cahaya sekarang nggak punya. Nggak ada namanya teman yang benar-benar teman gitu loh. Karena rata-rata ya wis pada seperti itulah namanya teman ya. Jadi ojo sampai lah kita merasakan seperti itu.
0: Iya, apalagi kan Kak Cahaya juga sudah berumah tangga ya, pastinya juga kesibukannya lebih banyak juga, jadi mungkin catch up sama temen-temennya atau kumpul sama temen-temennya juga terbatas.
1: Benar.
0: Walaupun masih bisa ya.
1: Boleh, masih.
0: Cuma ya kan setiap orang juga beda-beda kesibukan, jadi kita mau kumpul juga.
1: Yang terpenting adalah teman yang selalu membuat kita upgrade, tidak membuat kita ngerasa tersaingi. Sebenarnya membuat, udah itu aja.
0: Buat kita tetap bertumbuh kan ya,
1: tanpa
0: apa ya, tanpa rasa tersaingi.
1: Iya
0: ya
1: kan? Benar.
0: Nah jadi itulah perlunya kita ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih teman ya hanya teman, tapi kalau untuk yang lebih dekat, kita pastinya tentunya pilih-pilih juga kan ya Kak.
1: Iya.
0: Oke, untuk sahabat Rasi Media, gimana nih kalau menurut pendapat sahabat Rasi, bisa disampaikan ya lewat WhatsAppnya Rasi di 0811 3020 9006, dan bisa juga interaktif di telepon 0351 896 137. Oh, ini ada sahabat Rasi Media yang mau interaktif, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, aku sudah menebak siapa kira-kira.
0: Gimana
2: ada
0: Bunda?
2: Anak-anak
1: santri. Iya, Bunda.
0: Alhamdulillah sehat, Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda sehat.
2: Sama-sama sehat ya. Lalu di hari Jumat yang berkah barokah hidayah ini.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan kalian berdua diberkahi Allah.
1: Amin.
2: Rezekinya berlimpah.
1: Amin ya Allah.
2: Hidayahnya berkah barokah hidayah selamanya.
1: Amin.
2: Apa yang diinfokan dari Rasi ngomong-ngomong hari ini?
0: Hari ini Tias dan juga Kak Cahaya membahas ini loh Bun, lebih baik punya temennya yang banyak atau yang sedikit tapi berkualitas.
2: Ya, di antara dua pilihan ya, sedikit berkualitas.
0: Sedikit banyak, berkualitas atau banyak, yang ya, banyak. Ya. Nah, banyaknya enggak tahu ini berkualitas
2: apa enggak. Aku senang teman itu banyak ya, tapi gini. Teman banyak itu tidak menjamin semuanya baik. Nah, disitulah kita harus bisa memilih teman yang teman sejati, yang bisa diajak teman yang sahabat yang paling baik. Ya namanya orang nggak bisa ya baik itu nggak ada yang sempurna.
1: Okay.
2: Maksudnya gini, cari teman itu jangan ya sembarang teman, bisa dipercaya apa enggak. Teman itu dari hati ke hati apa enggak, dijak ngomong nyaman apa enggak lah. Sebagian orang itu teman banyak tapi belum tentu dia memahami teman satu persatunya, karakternya, gayanya, ucapannya lah. Itu kita harus memilih mbak. Teman banyak boleh, gak apa-apa. Teman sedikit boleh, berkualitas. Tapi ya kita kalau punya teman sedikit itu ya berkualitas ya bagus, gak apa-apa. Tapi lebih baik teman banyak. Kalau teman banyak itu kita harus bisa menjaga ucapan kita, terutama itu ucapan itu jangan sampai kita menyakiti hati. Karena aku sering bilang, jangan sampai kita berteman menyakiti hati teman. Kalau kita disakiti, kita terima, gitu mbak. Itu yang paling susah, yang paling sulit. Terus memahami teman itu dari wajahnya, dari mulutnya, terus dari apa kata-katanya itu, lah kita bisa menyaring.
0: Betul.
2: Kadang ada di depan itu baik sekali ya. Seperti wis pokoknya dan wapi rakar-karuan paribasane duwe apa diwani, tapi di belakangnya nanti lah itu.
1: Nggih, leres.
2: Harus bisa.
0: Nggih,
1: ngono. Nyah-nyoh nyatanya.
2: Loh, di depan itu baik sekali.
1: Nggih.
2: Enggak taunya di ternyata di belakang menusuk dari belakang.
1: Iya, benar itu.
2: Ada. Tapi gini, enggak apa-apa kalau aku di muka saya baik, nanti di belakang gini-gini, tapi aku tetap orang itu kami baiki.
1: Masya Allah.
2: Sebaik mungkin.
1: Nggih.
2: Loh, iya, harus ini belajar loh. Ini enggak ini ya kita belajar. Oh, yo. Jadi kita bisa mas diri koreksi diri.
0: Nggih.
2: Oh, aku berarti konsepku ini. Lah aku kudu iso memahami antara ucapane, omongane, kalau bercanda itu di mana. Kan bercanda ada yang sopan, ada yang enggak, tembak.
1: Nggih.
2: Nah, kita harus bisa menerima. Terus, apalagi kalau teman ngomong temannya sama ini, ngomong ini sama ini, jangan sampai kita menyampaikan. Itu enggak boleh.
0: Nggih.
2: Misalnya Mbak Haya, Mbak Tias.
0: Ya.
2: Aku Mbak Tahaya sama aku ngomong gini terus sampai diutarakan teman yang lainnya. Misalnya kekurangan teman itu mesti ada tuh mbak.
1: Nah,
2: kalau kekurangan teman itu ada, kalau dia ngomong jangan sampai sekali-kali disampaikan ke yang bersangkutan. Bebas simpen aja enggak. Nggih. Bu gua yo gak kemerusak.
1: Nggih.
2: Itu bisa menjaga pertemanan kita.
1: Siap, Bunda.
2: Apalagi kalau, apalagi kalau masalah-masalah masalah pribadi sampai disampaikan, masalah pacar apa masalah yang mengurusi dirinya sendiri, jangan ikut campur lah gitu.
1: Siap.
2: Tuh. Kalau diomongin ini
1: oke, Bunda. Matur suwun sangat wijangannya.
2: Ya mudah-mudahan kita bisa belajar dari situ. Teman yang baik, yang enggak, kita sikapi dengan baik hati saja. Enggak usah misalnya punya enggak senang mobile orang itu apa ya egois apa apa, enggak apa-apa, terima saja. Ya pokoknya kita berteman, kenalan, terima aja dengan baik, enggak apa-apa.
1: Okay,
2: modelnya begitu ya usah, enggak usah apa-apa, kita cuek aja gitu loh, Mbak. Mudah-mudahan dari aku ini yo pengalaman sedikit demi sedikit kita semuanya belajar. Besar nggak ada terlambatnya, Mbak. Tetap
1: siap, kita Bunda.
2: Aku juga belajar dari dirimu berdua itu ya.
1: Masya
2: kita
1: Allah.
2: Belajar. Kita belajar ucapan, entah belajar itu siaran apa apa itu kita belajar.
1: Oke,
2: buat Mbak Cahaya sama Mbak Tias kalian mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Jaga ucapan kata-kata dengan teman.
1: Oke,
2: kalau ada teman yang enggak senang ya udah biarin itu aja.
0: Siap. Terima
2: kita
0: kasih.
2: Berbuatlah sebaik mungkin. Kalau disakiti diterima, alhamdulillah itu aja. Ya, masukan dari aku cuma itu. Makasih waktunya.
1: Sama-sama, Bunda.
2: Aku nanti minta kembangnya selalu mencintai. Mahal sih ya.
0: Sinten?
2: Waalaikumsalam.
1: Mahal ini selalu mencintaimu, mencintai Bunda Sri Huning.
0: Oke, terima kasih Bunda Sri Huning yang udah interaktif bareng Kak Tias dan juga Kak Cahaya. Dan setelah ini Kak Tias juga dan juga Kak Cahaya akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.
3: Sahabat Rasi Media, Polres Magetan mengapresiasi keberanian warga Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang berhasil menggagalkan aksi percobaan pencurian di sebuah rumah warga. Warga bersama pemilik rumah berhasil mengamankan seorang pria berinisial MS warga Kecamatan Jebres, Kota Surakarta yang diduga masuk ke rumah korban pada dini hari untuk melakukan pencurian. Kasih Humas Polres Magetan AKP Indra Suprihatin mengatakan keberanian warga membantu korban mengamankan tersangka menjadi contoh kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Peristiwa tersebut terjadi pada 1 September 2026 sekitar pukul 3 pagi dini hari. Sebelum menjalankan aksinya, tersangka diduga mengamati rumah korban dan bersembunyi di lahan tebu di belakang rumah. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-0002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
3: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 11 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Tasikmalaya, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tanggapan Dinkes Lamongan terkait pasien meninggal usai ditolak rujukan 3 kali oleh Puskesmas Sukodadi Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Keluarga almarhum Teguh, warga desa Sidokembul, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, mengeluhkan pelayanan serta

0: keluarga, hingga akhirnya pasien yang diduga mengidap diabetes meninggal dunia sekitar pukul 16 WIB. Menanggapi berita viral tersebut, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Dr. Indra Sani, menegaskan bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat yang sudah mendapatkan penanganan medis di UGD rumah sakit secara aturan BPJS tak lagi memerlukan surat rujukan dari vaskes tingkat pertama. Pihak Puskesmas Sukodadi melalui Dr. Heni Puspitasari membenarkan bahwa permohonan rujukan diajukan keluarga saat pasien sudah dirawat di RSINU Lamongan, sehingga rujukan FKTP memang tidak secara teknis bisa diterbitkan.
1: Meluruskan bahwa pasien atas nama Bapak Teguh sudah kami rawat di Rumah Sakit Islam Nasruma di IGD depannya. Kemarin sore, kemudian pasien kami tangani sesuai SOP, pasien kami tangani sekitar jam 5:30 sampai jam 6 sore itu kita observasi sampai jam 10:30 malam. Kondisi pasien saat datang bagus secara medis, itu artinya stabil dari mulai tensi, tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, oksigen dalam darahnya kami cek semua itu normal dan stabil. Keluhan saat itu memang pasiennya lemas karena gula darahnya yang tinggi dari klinik Bojonegoro. Setelah itu karena kami observasi kondisi bagus, stabil, tidak ada penurunan kesadaran maupun tekanan darah yang naik atau menurun, akhirnya kami sarankan, karena memang pasiennya mempunyai BPJS, jaminan kesehatan, kami sarankan ke vaskes pertamanya untuk bisa tindak lanjut rawat inap di sana sesuai sama protokol puskesmas. Tapi karena pasiennya ini mungkin capek dan sebagainya, jadi kepinginnya cepat-cepat ditangani di rumah sakit. Karena mau prosedurnya, akhirnya kami sarankan untuk ke vaskes terdekat, kami antarkan dengan ambulan ke Sartika, klinik rawat inap Sartika dengan BPJS. Jadi aktif semua BPJS-nya dari mulai klinik gitu. Sampai di Sartika yang kami dapat infonya itu pasien stabil. Jadi pasien memang belum pernah dirawat di puskesmas vaskes satunya, yaitu puskesmas Sukodadi.
0: Pihak puskesmas menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya miskomunikasi tersebut dan berjanji akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi mendalam guna membenahi kualitas pelayanan publik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, pegawai PKH Lamongan terindikasi terlibat judi online. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
3: Baik sobat, ribuan keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Lamongan terindikasi terlibat aktivitas judi online. Pengawasan terkait aktivitas itu juga menyasar pada sumber daya manusia yang terlibat dalam program sosial. Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lamongan, Dani, mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap KPM penerima bansos, pegawai maupun pendamping yang terlibat dalam program sosial juga turut menjadi perhatian. Dani mengungkapkan terdapat 4 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sumber daya manusia PKH di Lamongan yang terindikasi melakukan aktivitas judi online. Keempatnya saat ini masih menjalani pemeriksaan internal. Menurut Dani, saksi terhadap pegawai tersebut nantinya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan serta tingkat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi paling ringan hingga berat dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Galih Yanuar mengatakan indikasi keterlibatan dalam judi online tersebut merupakan hasil penelusuran terhadap data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kali menambahkan, keempat pegawai tersebut berstatus PPPK di lingkungan Kementerian Sosial. Dinsos Lamongan dalam hal ini lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi karena para sumber daya manusia tersebut bertugas di wilayah Lamongan. Ia mengatakan, proses pemeriksaan masih berjalan. Apabila nantinya ditemukan pelanggaran lebih lanjut atau aktivitas judi online kembali dilakukan, sanksi dapat diberikan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
2: Shirley, reporter dari Radio Prameswara.

0: Suara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Luas tanam tembakau Ngawi melonjak, petani bidik panen hingga 2 ton per hektar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tembakau kembali menjadi salah satu komoditas yang banyak dilirik petani di Kabupaten Ngawi. Pada musim tanam 2026, luas lahan yang ditanami tembakau meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 2.000 hektar. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi mencatat luasan tersebut bertambah sekitar 800 hektar dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 hektar. Budidaya tembakau kini tersebar di 14 kecamatan. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Ngawi Sojo, menyebut kondisi cuaca tahun ini cukup bersahabat bagi tanaman tembakau. Dampaknya, petani optimis memperoleh hasil lebih tinggi baik dari segi jumlah maupun mutu. Jika sebelumnya produksi rata-rata hingga 1,2 hingga 1,4 ton per hektar, tahun ini hasilnya diproyeksikan bisa menembus 1,8 hingga 2 ton per hektar. Dari sisi harga, petani yang memiliki jalur pemasaran melalui kemitraan APTI dengan PT Marabu, dalam kerjasama tersebut tembakau rajangan kering dibeli sekitar Rp50.000 per kilogram, sedangkan harga di luar kemitraan berkisar Rp40.000 per kilogram.
2: Kita sudah dapatkan kemitraan tahun ini sudah berjalan tahun keempat dengan PT Marabu CV Wirata, yang berkantor pusat di Magelang. Pembeliannya hari ini berpusat di Desa Gedung Perahu, Kecamatan Padas. Di luar itu, kami coba menghubungi rekan-rekan, koneksi-koneksi pabrik-pabrik yang punya orang-orang sebagai kepanjangan tangan. Memang masuk pabrik sendiri mustahil. Sudah berproses hari ini, ada di tertinggi di angka 50.000. Sedangkan yang di luar juga mendekati kok. Ada yang rata-rata ada 40 sampai 45 itu banyak, yang 47 juga sudah ada. Bedanya kalau yang di luar itu dengan varietas seperti yang kita ke lapangan tadi, itu akan produktivitasnya lebih tinggi dengan yang perancak 95 yang hari ini dimitrakan oleh PT Merabu itu.
1: Saat ini lahan yang masuk dalam skema kemitraan mencapai sekitar 500 hingga 600 hektar, terutama untuk varietas perancak 95. Meski peluang produksi dan harga cukup menjanjikan, pemasaran masih menjadi perhatian. APTI terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk mencari solusi penyerapan hasil panen, terutama ketika masa panen berlangsung bersamaan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Rapda tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027, Ketua DPRD Magetan Riin, APBD 2027 harus jawab kebutuhan masyarakat. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Magetan Riin Nur Asyah menegaskan penyusunan APBD Kabupaten Magetan tahun 2027 harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Pernyataan itu disampaikan Riin saat membuka rapat paripurna penjelasan Bupati terhadap pengantar nota keuangan rencana peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027. Menurut dia, melalui alokasi APBD, masyarakat dapat mengetahui program yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Riin mengatakan, proses penyusunan APBD juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan dan manfaat yang diharapkan masyarakat. Karena itu, nota keuangan harus memberikan gambaran mengenai dasar pertimbangan program dan kegiatan yang akan dijalankan pemerintah.
4: Melalui alokasi APBD, masyarakat akan mengetahui apa saja yang menjadi prioritas pemerintah. Sebaliknya, dari proses penganggaran pemerintah daerah dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dan manfaat untuk masyarakat.
3: Dalam penjelasan Bupati mengenai Raperda APBD tahun 2027, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan estimasi pendapatan daerah dalam rancangan APBD Magetan tahun 2027 sebesar 1,820 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai 1,464 triliun. Rencana APBD tahun 2027 tersebut sebelumnya telah disepakati bersama DPRD Magetan dalam pembahasan KUA dan PPAS pada tanggal 14 Agustus 2026. Suyardi menegaskan pemerintah akan menyusun belanja berdasarkan program prioritas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia serta kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
5: Estimasi pendapatan diestimasikan sebesar 1.820.755.784.000 rupiah. Tadi asumsi penerimaan tadi didapat dari PAD sekitar 3.356 miliar. Sekian. Pendapatan transfer 1.464.506.000. Pendapatan lain-lain yang sah belum dialokasikan karena data dari pusat belum ada masuk.
3: Syari mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan APBD sebagai panduan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program secara rutin, tetapi membutuhkan terobosan dan inovasi. Menurut Syari, arah pembangunan Kabupaten Magetan telah ditetapkan melalui dokumen visi, misi, dan program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD. Karena itu, pembahasan APBD tahun 2027 harus mengacu pada dokumen tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adima, sepatu dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias dan juga Kak Cahaya di sini. Oke, sahabat Rasi Media, mungkin ya sahabat Rasi Media dalam pertemanan atau mungkin setiap orang ini memang tidak suka memiliki teman yang banyak. Nah, lingkaran pertemanannya ini kan jadinya kecil ya, dan bahkan mungkin hanya punya teman sekitar 2 atau 3 orang. Tetapi mereka juga tahu nih kehidupan satu sama lain. Dan kalau ada masalah pasti bisa cerita tanpa takut dihakimi. Kalau kita melakukan kesalahan, mereka pun juga berani mengingatkan. Dan yang paling penting, ini kan tidak semuanya cerita kita dijadikan bahan pembicaraan oleh orang lain. Nah, itulah kadang untungnya memiliki teman yang sedikit ya. Tapi kita saling tahu kehidupan satu sama lain. Dan yang pastinya itu nanti apa yang kita ceritakan ini tidak akan diceritakan kepada orang lain juga. Bener. Ya kan Kak Cahaya?
1: Iya.
0: Kak Cahaya juga apakah merasa nyaman kalau cerita ke teman? Okay. Sekarang kan Kak Cahaya sudah berumah tangga ya. Apakah masih
1: sebenernya
0: sering gitu?
1: Relate ya, kalau kita benar-benar adalah temannya Mbak Cahaya, dia sudah berumah tangga. Bener. Dan dia punya teman itu cuma bertiga, tapi hubungannya sangat-sangatlah baik. Ya. Memang punya teman yang baik itu alhamdulillah. Harus benar-benar dijaga ya.
0: Betul.
1: Sebisa mungkin pokoknya, karena kadang kita suntuk seharian. Kadang kita dapat siapa tahu ya teman kerja kadang ada yang nyebelin lah. Betul. Atau gimana, nanti di rumah tangga juga ada permasalahan lah. Kita mempunyai circle yang dekat itu, dia selalu membuat kita bagaimana caranya tertawa, bagaimana cara menghapus sedih itu kan. Benar. Nah, kalau Mbak Cahaya sendiri, kembali tadi Mbak Cahaya sudah bilang tidak punya sahabat yang benar-benar sahabat itu tadi ya. Jadi sebenarnya sahabat yang benar-benar Cahaya rasakan di kehidupan selama ini adalah alhamdulillah Allah memberikan pasangan yang luar biasa di kehidupannya Mbak Cahaya. Bahkan dulu juga Mbak Cahaya punya tuh namanya circle ya, adalah beberapa orang gitu ya. Ternyata di belakangnya itu menusuk. Jadi sampai sekarang suami saya yang lebih kayak, ya sudah, itu tidak baik untuk dirimu sendiri.
0: Betul.
1: Jadi sama Allah mungkin memang ceritanya harus begini. Walaupun terkadang namanya wanita ya, pengen lo rasanya punya teman, punya circle yang bisa berbagi kehidupan, yang bisa mengerti kita, yang nganggap kita enggak saingan. Ya makanya kalau punya teman kayak gitu benar-benar harus disyukuri. Mungkin adalah di kehidupan Mbak Cahaya ketika kuliah alhamdulillah hubungannya masih baik ya, 8 orang itu bahkan. Cuma kita sudah ya namanya kehidupan, sudah punya rumah tangga sendiri, punya kehidupan sendiri-sendiri, kesibukan sendiri-sendiri.
0: Betul.
1: Jadi jarang untuk komunikasi. Tapi mungkin kalau seandainya Kak Tias nih punya teman, mungkin ya karena umurannya kita, aku kan gen yang sudah 30-an nih, sedangkan jenengan mungkin gen-gen yang menikmati hidup, bermain bersama teman, ngopi atau me time atau apapun itu, monggo untuk dinikmati.
0: Betul.
1: Tapi kalau dirasa temannya ngerasa ya ada yang toksik secara, kalau menurut Mbak Cahaya ya, ya sudah, jangan diceritakan terlalu dalam. Bahkan aku dulu tuh benar-benar kayak mandi bareng, tidur bareng, makan bareng, benar-benar kayak saudara itu. Bahkan banyak orang yang bilang kita itu bagaikan kembar ya. Tapi sekarang hubungannya ya cukup say hello aja gitu. Menurut
0: sih, ya.
1: Karena sebaik-baiknya ya, karena kalau jenengan kan belum berumah tangga ya.
0: Betul.
1: Semoga mendapatkan pasangan yang benar-benar mengerti kita.
0: Amin.
1: Karena sebaik-baiknya teman adalah pasangannya. Itu benar, benar. Kalau menurut Mbak Cahaya benar gitu.
0: Sih.
1: Karena aku harap cerita opo, harap gimana itu, suami itu pasti pro ke kita. Padahal kalau teman mungkin kamu ceritalah ke A, ternyata tanpa ada kita dia itu memutar balikan fakta.
0: Bener.
1: Gitu. Soalnya tambahin aku berkali-kali disakiti seperti itu sih. Kalau Kak Tiara sampai anakku lupa nama.
0: Ya.
1: Kak Tia sendiri gimana nih?
0: Oh ya, kalau Tia sendiri sih punya temen yang memang udah akrab sih dari SMA ya. Berlima itu. Nah, walaupun kita kuliahnya juga beda-beda kota, tapi kita sesekali lah kayak mungkin setahun sekali bisa berkumpul. Tapi ya rasanya masih fine-fine aja, walaupun komunikasi di WA kayak gitu mungkin memang kurang ya. Tetapi kalau ketemu itu rasanya ya kayak nyambung lagi.
1: Kayak kayak teman Mbak Cahaya kuliah. Tapi berarti kamu nggak punya teman partner yang benar-benar setiap hari tahu cerita kamu, itu sama berarti nggak ada. Ya wis orang tua lah ya yang terbaik adalah.
0: Oh, Kak Cahaya ini ada yang mau interaktif.
1: Monggo.
0: Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Cahaya.
1: Nggih, selamat siang.
2: Dan Mbak Tiara.
1: Tias. Aku yulali Mbak tiba-tiba tete.
2: Wes angel lagi.
0: Gak apa-apa.
2: Lah wes mun tersimpen.
1: Lah nggih kok. Aku yo tiba-tiba ngebleng
2: gitu. Mbak Cahaya mau nggih.
0: Memang mirip-mirip kan ya, tete lah, gitu. Nggih.
2: Ampun tersimpan malah.
1: Lah nggih, waduh.
2: Mbak Tias.
1: Nggih.
2: Nggih, niki sing dibahas napa, Mbak?
1: Aduh,
2: sejati napa.
1: Nggih, rencang niki lho, Bapak. Biasanya nek wong lanang iki kadang bodho amat, I don't care you.
2: Oh, mboten. Lah,
1: nek jenengan pripun niki,
2: Bapak? Nek kula niku kawit sakniki tesik terjalin. Rapi Mbak, masih ampun keluarga. Kadang untuk kali-kali rencang kula kan tiga sing napa teng pundi-pundi ngopi napa teng pundi nggih yang tiga niku mawon.
1: Masya Allah, enak no sak anak-anake jadi bestie.
2: Tapi nggih, tapi nggih tesek hubungan WA kadang kula pas teng griya Ngawi nggih ngopi kula kabari aku nang Ngawi ngopi nggih berangkat. Tapi kantun setunggal Mbak niki. Setunggale sampun almarhum.
1: Walah, nalek
2: wae. Pokoke kuwentel wis pokoke banget Mbak. Mboten
1: niku nggih. Harus disyukuri Pak punya bener-bener namanya teman lak ngoten to nggih.
2: Nggih Mbak. Pokoke teman perjuangan.
1: Masya Allah, ternyata.
2: Pokoke dolan teng pundi nggih tiang tiga niku.
1: Sip.
2: Nggih. Sing rencang-rencang cewek niku nggih tesik mau kalih niki, tapi nggih men keluarga
1: sedoyo. Lho lho lho, bojone gak cemburu iki, Pak.
2: Nah, semerep to, Mbak.
1: Oh, ngoten.
2: Nggih. Rencang riyen satu toko terus satune depan tokone itu.
1: Nggih.
2: Jadi tahulah istilahnya antara teman dan spesial.
1: Katanya tuh kalau seandainya berteman dengan perempuan itu hanya mustahil, Pak. Jadi ini ngoten.
2: Ya, ya kayak itu orang lihat-lihat kan satu kerjaan berangkat dijemput.
1: Lulu, ini loh berbahaya ini sing dijemput-jemput ini. Aduh.
2: Ya, itu dulu.
1: Oh ngoten.
2: Kan, ya kiranya istilahnya mau jadi apa itu kan nggak tahu kalau kita kan cuma sebatas teman kan mau berangkat kerja lewati rumah situ pulang kerja ya lewat jadi kan nggak enak toh
1: nggih
2: wis bolo kental Mbak
1: deh wis aja cemburu nek bunda aduh
2: jelas Mbak
1: ngoten nggih wis anak telu kok ya Pak
2: istilahnya kita ajeng bertindak itu harus berpikir laras, dua kali
1: benar,
2: baik enggaknya itu masa mau mendapatkan aja perjuangannya
1: lah, keras lah.
2: Mau di ya nanti kan
1: masya Allah kita udah kalau kalau bapak-bapak dirungok nih modal kayak Pak Sugi nih
2: lah
1: nek sadar
2: pengen mendapatkan dia itu
1: nah, masya Allah
2: penuh perjuangan
1: anu mau bikin candi Pak niki.
2: Ripun Mbak.
1: Bikin candi untuk mendapatkan hati beliau.
2: Roro jonggrang. Nggih. Nek kisah rencang-rencang Ngawi kan kula astine nggih Ngawi, Mbak.
1: Nggih.
2: Eh tapi alhamdulillah masih baiklah istilahnya. Masih berhubungan baik.
1: Alhamdulillah.
2: Ya salamnya buat Bu Ari, Bu Endang, Bu Lis, Bu Nati, terus Tante Uca, Pak Yanto, Pak Didono, Bu Lilis, Bu Warti, Mbak Mayang, Mbak Sam, terus Bu Sri Uneng mau meninggal.
1: Sampun.
2: Jan super niku.
1: Super per per per.
2: Is the best.
0: The best.
2: Oh, ini sakit ge teladan lah.
1: Nggih.
2: Okay. Yes. Kayak kita yang
1: muda-mudi,
2: muda itu okay. Harus bisa membedakan di yang baik, di okay. Yang tidak baik itu.
1: Siap.
2: Pasti
1: siap.
2: Tahu.
0: Benar.
2: Ya, terus salamnya buat semua aja yang belum kesebut, soalnya banyak.
1: Nggih. Okay. Kuwatah.
2: Minta lagunya anu anu, Mbak.
0: Nggih.
2: Napa niku kelangan, Mbak, namun.
0: Nggih.
2: Sama kisah iki kelangan sahabat.
1: Waduh. Oh iya, siap kelangan sahabat. Semoga
2: amal beliau
1: diterima langsung. Langsung kadang ngoten niku langsung mewek ya, Pak.
2: Nggih, terus
1: kadang teko teng mimpi lho dirose. Soale bojo kula nggih ditinggal
2: kados
1: brebes. Langsung kayak datang ke mimpinya.
2: Nggih.
1: Ngoten.
2: Nggih, ngoten mawon Mbak Cahya dan Mbak Tiara.
1: Tias.
2: Mbak nuwun medalipun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Bapak Sugi yang sudah interaktif bareng Tias dan sahabat Resi Media. Jangan kemana-mana karena setelah ini Tias dan juga Gak Cahaya akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Jangan lupa bakal show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.
2: Rasim Media, Rasim Media dan Informasi.

0: Bel, angine pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sender mimil ae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo ngonoe kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Hey, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Rasi Media,
4: kesehatan dan informasi.
0: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Rasi Media,
4: kesehatan

0: literasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias dan juga Kak Cahaya di sini. Dan Kak Cahaya, Tias mau tanya nih, teman yang baik menurut Kak Cahaya itu yang seperti apa?
1: Aduh, teman ada, yang baik menurut Kak Cahaya.
0: Apa ada ya?
1: Nah itu karena kisahnya Kak Cahaya seperti itu, kayaknya yang real benar-benar teman gak ada. Karena rata-rata tuh teman ngerasa kayak tersaingi. Menurut Mbak Cahaya ya. Jadi teman yang menurut Mbak Cahaya baik adalah jangan merasa bersaing dengan temannya. Kita punya prosesnya sendiri-sendiri. Jadi aku selalu berdoa ke anakku ya, karena mungkin mamahnya tidak mempunyai sahabat yang benar-benar baik. Cuma ya aku berdoa ke anakku semoga mendapatkan teman yang menganggap apa pencapaiannya itu bukan untuk menyaingi. Betul. Tapi setiap orang pasti punya prosesnya, punya rezekinya sendiri-sendiri. Juga jangan merasa ketika temannya cerita, kita juga minta untuk di, maksudnya gini, mudeng enggak Mbak aku ngomong apa, maksudnya dalam artian gini. Kita lagi cerita nih, bla bla bla bla bla bla. Temannya tuh bukan malah kayak yang support, sahabat, support, tapi kita, dia juga menimpali, aku sendiri juga bla bla bla bla bla loh.
0: Aduh,
1: kita
0: nasib.
1: Nah, makanya aku sih berdoanya supaya kayak gitu dan selalu kayak ngerasa yang penting tidak tersaingi. Syukur-syukur teman yang mengajak ke jalan yang baik.
0: Benar,
1: yang contohnya saling ya, mendukung ya. Benar, makanya waktu itu Mbak Cahaya sempat gila banget ya. Karena stress, tidak ya? Pernah mendapatkan teman seperti itu. Berdoanya semoga Allah kasih teman yang bahkan yang bercadar pengennya Mbak Cahaya. Walaupun bercadar belum tentu sebaik-baiknya manusia kan. Jadi Mbak Cahaya masuklah ke kajian waktu itu. Nah di situ Mbak Cahaya merasa nyaman. Walaupun Mbak Cahaya di situ nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, tapi di situ Mbak Cahaya merasa kayak hatiku tenang nih di situ. Jadi mungkin teman yang ngajak kita untuk, ya kadang kita sekarang hidup di gini, so alim lu. Ketika kita bilang bicara tentang kehidupan, bicara tentang ngasih nasihat tentang yang baik, halah dia sekarang so alim, halah dia sekarang sok muslim, padahal kelakuannya gini ya gitu. Dan bahkan kita tuh kadang terlalu percaya sama namanya teman, apapun tuh diceritakan.
0: Betul.
1: Tapi ternyata teman itu di belakang tuh nyeritain juga ke orang. Jadi ya doaku untuk Mbak, untuk anakku ya, jangan pernah merasakan itu ya, cukup seandainya misalkan aku berteman baik sama Kak Tias ya sudah. Betul. Kita berdua cukup saling mengapresiasi.
0: Benar.
1: Terus keburukanmu saya tutupi, enggak saya ceritakan ke temanku. Betul. Begitu pula sebaliknya. Semoga seperti itu sih.
0: Jadi itu ya sahabat Transmedia, meskipun kita enggak punya banyak teman atau hanya punya sedikit teman, tapi teman itu yang benar-benar yang memberikan rasa aman ya sama ya, kita. Terus kemudian rasa kepercayaan dan juga ketulusan juga, ini kan yang paling penting. Jadi ya it's okay mau punya teman banyak atau mau punya teman yang sedikit, yang penting kita juga bisa menjaga ya tadi ya, seperti yang dikatakan Bunda Sri Huning ya.
1: Iya,
0: kayak omongan dijaga, terus kemudian juga ya enggak semuanya yang kita alami itu teman kita harus tahu, itu juga enggak perlu ya.
1: Bener.
0: Sebenarnya ada yang
1: dan terkadang gini, kembali dulu ya. Harusnya kalau di masa-masa muda, teman sebaik-baiknya teman itu adalah ibu. Kalau
0: betul
1: menurutku
0: ya.
1: Sedangkan Mbak Cahaya dulu ngerasa gak punya siapa-siapa gitu loh. Dalam artian ketika mau cerita ke orang tua, nanti dihakimi, kamu tuh gini. Jadi harus pokoknya untuk generasi ke depan itu, kita harus jadi sahabat yang baik untuk anak kita.
0: Betul,
1: gitu. Jadi rumah adalah surgamu, itu memang harus benar-benar diwujudkan gitu.
0: Menjadi rumah yang benar-benar rumah ya. Yang mana memberikan rasa aman, rasa percaya tadi kan ya. Jadi ya benar-benar kita punya tempat pulang, karena kalau kita nggak ada teman ya pastinya kita akan stres sendiri.
1: Benar itu. Jangan-jangan sampai ke psikolog atau di jalan terus kayak diangkat RSC nih nanti nih dari pasien
0: nanti
1: kayak
0: kita
1: gitu.
0: Kita ketangkap Satpol PP kan ya.
1: Nauzubillah, astagfirullah.
0: Itulah ya intinya sahabat media ya, itu tadi ya kita harus benar-benar bisa memilih atau mungkin memfilter teman-teman yang mana yang memang itu memberikan dampak yang baik buat kita. Oke, okay, sahabat media, nanti setelah ini Tias dan juga Kak Cahaya akan kembali lagi. Ini saatnya Flash News.
2: Flash Sahabat Rasi Media, warga melakukan aksi penutupan paksa terhadap outlet 23 yang berada di Jalan Trunojoyo, Kabupaten Ponorogo pada Jumat 11 September 2026 dini hari. Tindakan tegas tersebut dilakukan di tengah malam sebagai bentuk protes warga atas aktivitas di lokasi sekitar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga merasa geram dan resah lantaran lokasi outlet tersebut diduga kerap disalahgunakan sebagai tempat untuk mabuk-mabukan. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu kenyamanan, keamanan, serta ketertiban masyarakat sekitar. Warga berharap pihak berwenang dapat segera turun tangan menindaklanjuti keresahan di lingkungan mereka. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
6: Hehe, meledak.
5: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi

Oke, sahabat Transmedia, tidak terasa sudah 2 jam nih ya Tias dan juga tadi Kak Cahaya menemani sahabat Transmedia. Dan terima kasih juga untuk sahabat Transmedia yang sudah interaktif bareng Tias dan juga Kak Cahaya tadi. Dan Tias juga mohon maaf apabila ada salah kata dalam siaran tadi. Dan sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 11 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Tasikmalaya, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tanggapan Dinkes Lamongan terkait pasien meninggal usai ditolak rujukan 3 kali oleh Puskesmas Sukodadi Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Keluarga almarhum Teguh, warga desa Sidogembul, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, mengeluhkan pelayanan serta komunikasi petugas Puskesmas Sukodadi yang telah menolak menerbitkan surat rujukan BPJS hingga 3 kali kedatangan pasien sebelum pasien meninggal di RSINU Lamongan pada Senin 7 September 2026. Ibu mertua almarhum Kaswadi bersama Siti Nurjanah menceritakan bahwa pasien sempat mendapatkan infus di klinik Sartika lalu dilarikan ke rumah sakit, namun keluarga diminta mengurus administrasi rujukan ke FKTP dengan membawa bukti rekapan medis. Penolakan penerbitan surat rujukan dari Puskesmas Sukodadi saat kondisi darurat tersebut dinilai sangat mempersulit dan memperburuk kepanikan keluarga, hingga akhirnya pasien yang diduga mengidap diabetes meninggal dunia sekitar pukul 16 WIB. Menanggapi berita viral tersebut, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Dr. Indra Sani, menegaskan bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat yang sudah mendapatkan penanganan medis di UGD rumah sakit secara aturan BPJS tak lagi memerlukan surat rujukan dari Faskes tingkat pertama. Pihak Puskesmas Sukodadi melalui Dr. Heni Puspitasari membenarkan bahwa permohonan rujukan diajukan keluarga saat pasien sudah dirawat di RSINU Lamongan, sehingga rujukan FKTP memang tidak secara teknis bisa diterbitkan.
3: Meluruskan bahwa pasien atas nama Bapak Teguh sudah kami rawat di Rumah Sakit Islam Nasruma di IGD depannya kemarin sore, kemudian pasien kami tangani sesuai SOP. Pasien kami tangani sekitar jam 5:30 sampai jam 6 sore itu kita observasi sampai jam 10:30. Kondisi pasien saat datang bagus secara medis, itu artinya stabil dari mulai tensi, tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, oksigen dalam darahnya kami cek semua itu normal dan stabil. Keluhan saat itu memang

0: Tapi karena pasiennya ini mungkin capek dan sebagainya, jadi kepinginnya cepet-cepet ditangani di rumah sakit. Karena mau proseduralnya, akhirnya kami sarankan untuk ke vaskes terdekat. Kami antarkan dengan ambulan ke Sartika, klinik rawat inap Sartika dengan BPJS. Jadi aktif semua BPJS-nya dari mulai klinik gitu. Sampai di Sartika, yang kami dapat infonya itu pasien stabil. Jadi pasien memang belum pernah dirawat di puskesmas vaskes satunya, yaitu puskesmas Sukodadi.
1: Pihak puskesmas menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya miskomunikasi tersebut dan berjanji akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi mendalam guna membenahi kualitas pelayanan publik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, pegawai PKH Lamongan terindikasi terlibat judi online. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
3: Baik sobat, ribuan keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Lamongan terindikasi terlibat aktivitas judi online. Pengawasan terkait aktivitas itu juga menyasar pada sumber daya manusia yang terlibat dalam program sosial. Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lamongan, Dani, mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap KPM penerima bansos, pegawai maupun pendamping yang terlibat dalam program sosial juga turut menjadi perhatian. Dani mengungkapkan terdapat 4 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sumber daya manusia PKH di Lamongan yang terindikasi melakukan aktivitas judi online. Keempatnya saat ini masih menjalani pemeriksaan internal. Menurut Dani, saksi terhadap pegawai tersebut nantinya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan serta tingkat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi paling ringan hingga berat dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Galih Yanuar mengatakan indikasi keterlibatan dalam judi online tersebut merupakan hasil penelusuran terhadap data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kelly menambahkan, keempat pegawai tersebut berstatus PPPK di lingkungan Kementerian Sosial. Dinsos Lamongan dalam hal ini lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi karena para sumber daya manusia tersebut bertugas di wilayah Lamongan. Ia mengatakan, proses pemeriksaan masih berjalan. Apabila nantinya ditemukan pelanggaran lebih lanjut atau aktivitas judi online kembali dilakukan, sanksi dapat diberikan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
2: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Luas tanam tembakau Ngawi melonjak, petani bidik panen hingga 2 ton per hektar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tembakau kembali menjadi salah satu komoditas yang banyak dilirik petani di Kabupaten Ngawi. Pada musim tanam 2026, luas lahan yang ditanami tembakau meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 2.000 hektar. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi mencatat luasan tersebut bertambah sekitar 800 hektar dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 hektar. Budidaya tembakau kini tersebar di 14 kecamatan. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Ngawi Sojo, menyebut kondisi cuaca tahun ini cukup bersahabat bagi tanaman tembakau. Dapatnya, petani optimis memperoleh hasil lebih tinggi baik dari segi jumlah maupun mutu. Jika sebelumnya produksi rata-rata hingga 1,2 hingga 1,4 ton per hektar, tahun ini hasilnya diproyeksikan bisa menembus 1,8 hingga 2 ton per hektar. Dari sisi harga, petani yang memiliki jalur pemasaran melalui kemitraan APTI dengan PT Marabu, dalam kerjasama tersebut tembakau rajangan kering dibeli sekitar Rp50.000 per kilogram, sedangkan harga di luar kemitraan berkisar Rp40.000 per kilogram.
5: Kita sudah dapatkan kemitraan tahun ini sudah berjalan tahun keempat dengan PT Marabu CV Wirata, yang berkantor pusat di Magelang. Pembeliannya hari ini berpusat di Desa Kedung Perahu, Kecamatan Padas. Di luar itu, kami coba menghubungi rekan-rekan

0: menggunakan koneksi-koneksi pabrik-pabrik yang punya orang-orang sebagai kepanjangan tangan. Memang masuk pabrik sendiri mustahil. Sudah berproses hari ini ada di tertinggi di angka 50.000. Sedangkan yang di luar juga mendekati kok. Ada yang rata-rata ada 40 sampai 45 itu banyak, yang 47 juga sudah ada. Bedanya kalau yang di luar itu dengan varietas seperti yang kita ke lapangan tadi, itu akan produktivitasnya lebih tinggi dengan yang perancak 95 yang hari ini dimitrakan oleh PT Merabu itu.
1: Saat ini lahan yang masuk dalam skema kemitraan mencapai sekitar 500 hingga 600 hektar, terutama untuk varietas perancak 95. Meski peluang produksi dan harga cukup menjanjikan, pemasaran masih menjadi perhatian. Abdi terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk mencari solusi penyerapan hasil panen, terutama ketika masa panen berlangsung bersamaan.
2: Adlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Rapda tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027, Ketua DPRD Magetan Riin, APBD 2027 harus jawab kebutuhan masyarakat. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Magetan Riin Nur Asyah menegaskan penyusunan APBD Kabupaten Magetan tahun 2027 harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Pernyataan itu disampaikan Riin saat membuka rapat paripurna penjelasan Bupati terhadap pengantar nota keuangan rencana peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027. Menurut dia, melalui alokasi APBD, masyarakat dapat mengetahui program yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Riin mengatakan, proses penyusunan APBD juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan dan manfaat yang diharapkan masyarakat. Karena itu, nota keuangan harus memberikan gambaran mengenai dasar pertimbangan program dan kegiatan yang akan dijalankan pemerintah.
4: Melalui alokasi APBD, masyarakat akan mengetahui apa saja yang menjadi prioritas pemerintah. Sebaliknya, dari proses penganggaran pemerintah daerah dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dan manfaat untuk masyarakat.
3: Dalam penjelasan Bupati mengenai Raperda APBD tahun 2027, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan estimasi pendapatan daerah dalam rancangan APBD Magetan tahun 2027 sebesar 1,820 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai 1,464 triliun. Rencana APBD tahun 2027 tersebut sebelumnya telah disepakati bersama DPRD Magetan dalam pembahasan KUA dan PPAS pada tanggal 14 Agustus 2026. Suyarni menegaskan pemerintah akan menyusun belanja berdasarkan program prioritas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia serta kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
5: Estimasi pendapatan diestimasikan sebesar 1.820.755.784.000 rupiah. Tadi asumsi penerimaan tadi didapat dari PAD sekitar 3.356 miliar. Sekian. Pendapatan transfer 1.464.506.000. Pendapatan lain-lain yang sah belum dialokasikan karena data dari pusat belum ada masuk.
3: Syahri mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan APBD sebagai panduan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program secara rutin, tetapi membutuhkan terobosan dan inovasi. Menurut Syahri, arah pembangunan Kabupaten Magetan telah ditetapkan melalui dokumen visi, misi, dan program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD. Karena itu, pembahasan APBD tahun 2027 harus mengacu pada dokumen tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima, staputu dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Sugeng Sonten. Gimana kabarnya untuk sahabat Rasi Media di kesempatan hari ini ya? Tepat di tanggal 11 September 2026. Hari ini hari Jumat, berkaitan juga dengan hari spesial ya sahabat Rasi Media, untuk media radio terutama ya. Dan tentunya sahabat Rasi Media mungkin tadi sudah banyak ngobrol bareng Mbah Karso, bareng Cahaya, bareng Tias gitu ya. Tentunya untuk kesempatan sore hari ini nantinya Fatul juga akan menemani kamu 4 jam ke depan sampai jam setengah 6 sore nantinya. Ada berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit yang akan Fatul hadirkan sahabat Rasi Media. Untuk kamu yang mungkin ingin interaktif di kesempatan sore hari ini, monggo nanti bisa hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 30906 ya sahabat Rasi Media, dan juga via interaktif call-nya di 0351 896 137. Hari Radio Republik Indonesia sahabat Rasi Media, atau Hari Radio Nasional, diperingati untuk tanggal 11 September. Nanti Fatur akan bahas sembari mungkin sahabat Rasi Media ingin berbagi informasi, nanti silahkan ya, foto tunggu untuk kesempatan sore hari ini.

0: Multimedia Inspirasi dan Informasi.
1: Nyapo.
2: Tak kok
1: apa to?
2: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
1: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
2: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet, aku bar iki arep pasang iklan nes Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
0: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi.

Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif masih semangat dengan Fatur di kesempatan sore hari ini ya. Tentunya satu Rasi Media berkaitan dengan Hari Radio Nasional ya. Tentunya tepat di hari ini, tanggal 11 September 2026. Fatur pengen bahas mengenai mungkin realita radio sekarang ya, dari gelombang udara ke media sosial, media digital gitu ya. Bagaimana masa depan radio nanti ke depannya? Ya tentu sahabat Rasi Media, kalau zaman dulu orang ingin mendapatkan informasi, salah satu teman paling setia adalah radio gitu ya. Pagi-pagi mendengarkan radio sambil ngopi, sambil masak, sambil bekerja, ataupun sambil perjalanan. Radio bukan cuma tempat apa ya, tempat untuk mendapatkan berita atau hiburan saja. Radio juga menjadi teman dan juga menjadi sohib gitu ya, bestie gitu ya. Ada suara penyiar yang terasa dekat, ada lagu yang menemani, ada informasi lalu lintas, ada kabar daerah, sampai cerita kehidupan masyarakat juga. Tapi kalau sekarang zamannya sudah berubah ya. Kita punya yang namanya YouTube, TikTok, podcast, Spotify, media sosial, dan berbagai platform streaming lainnya ya. Bahkan sekarang orang bisa memilih sendiri apa yang ingin ditonton dan didengarkan kapan saja, di mana saja. Lalu muncul pertanyaan, apakah radio masih punya masa depan ya? Atau jangan-jangan radio akan semakin ditinggalkan dan hanya menjadi bagian dari sejarah? Nah, bertepatan dengan Hari Radio Nasional hari ini ya, Fatur pengen bahas tentang dari gelombang udara ke media digital, bagaimana masa depan dari radio. Menurut sahabat Rasi Media gimana? Radio masih penting atau sudah sangat kalah dengan media digital, atau masih punya power, masih punya kekuatan gitu ya? Kalau dibandingkan radio dulu dan juga radio sekarang ya, kayak Rasi ini ya, kita bicara radio, tentu ada perubahan yang luar biasa. Dulu radio identik dengan pesawat radio di rumah ya. Pendengar tinggal memutar tombol, mencari frekuensi, lalu mendengarkan yang namanya suara penyiar. Sekarang radio sudah tidak hanya melalui perangkat radio. Orang bisa mendengarkan siaran melalui streaming, website, aplikasi Visual Express Radio, bahkan media sosial Rasi Magetan gitu ya. Artinya radio sebenarnya tidak hilang ya. Radio sedang bertumbuh, radio sedang berkembang, radio sedang mengikuti arus perkembangan zaman. Dulu kita mencari radio, sekarang radio harus hadir di tempat pendengarnya yang berada. Kalau pendengar ada di Instagram, radio harus punya Instagram. Kalau pendengar ada di TikTok, radio juga harus punya TikTok. Kalau pendengar suka YouTube dan juga podcast, radio juga harus mampu memproduksi konten di sana. Pertanyaannya, siapa yang bisa? Rasi bisa gitu ya. Kamu bisa cari Instagramnya Rasi ya, Rasi Magetan gitu ya. Di situ banyak sekali informasi-informasi, konten-konten juga. Radio ya, radio Rasi punya Instagram, punya TikTok, apalagi kita punya ya. Followers kita juga sudah hampir 10.000 untuk TikTok ya. Bisa dicari Rasi Magetan juga. Pendengar suka YouTube, podcast, ya Rasi juga punya gitu ya. Kamu bisa datang ke YouTube-nya Rasi Magetan gitu ya. Ada podcast dari Mbah Karso, ada juga kadang dialog kesehatan atau ngobrol bareng yang di-upload ulang di YouTube gitu ya. Radio sekarang sudah banyak sekali perkembangan, terutama untuk Rasi sendiri ya, Satu Rasi Media. Kalau ada pertanyaan, apakah perubahan ini membuat radio semakin kuat atau justru kehilangan identitasnya? Ya tentu menurut Fatur sendiri memang ini adalah cara kita untuk tetap bertahan gitu ya. Ini adalah cara kita untuk mengikuti arus perkembangan zaman. Mungkin sahabat Rasi Media yang tidak setuju adalah ya radio itu suara gitu. Radio itu gelombang suara gitu. Kalau ada visualnya yaitu TV ya, bukan seperti itu konsepnya. Karena sekarang adalah konsep di mana kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu kita hanya audio saja, sekarang kita sudah berkembang menjadi audiovisual. Kalau pengen dengerin audio ya masih bisa di 90.6 FM. Kalau pengen dengerin audiovisual ya kita sudah punya yang namanya Express Radio dan juga streamingnya di www.rasifm.co.id ya. Ada juga YouTube-nya kita yang sering buat podcast juga setiap minggunya, Mbah Karso ya. Angkringannya Mbah Karso gitu ya, podcast Mbah Karso setiap minggu upload di YouTube Rasi, silahkan bisa ditonton di sana di Rasi Magetan. Jangan lupa di follow back subscribe gitu ya, like, comment, silahkan juga. Banyak sekali konten-konten kita juga di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Inilah bukti bahwa memang radio sekarang mengikuti yang namanya perkembangan zaman, seperti itu. Untuk Satu Rasi Media mungkin bisa interaktif juga bareng Fatur ya terkait hal ini, atau mungkin ada informasi lainnya, silahkan pendapatnya Satu Rasi Media mengenai radio seperti apa di tengah perkembangan zaman yang luar biasa untuk saat ini. Radio visual itu sebenarnya seperti apa? Apakah masih menjadi kesayangan sahabat Rasi Media seperti yang Fatur akan hadirkan satu hal ini, tembang kesayangan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Cakrawala Rahasia FM bisa ditonton di aplikasi Xfix Radio dan juga di rahasiafm.co.id. First News.

0: Sahabat Rasim, ini pergeseran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN membawa konsekuensi terhadap jaminan kesehatan warga Kabupaten Ngawi. Sekitar 143.000 pekerjaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan disebut terdampak dan tidak lagi tercover pembiayaan dari APBN. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di Rahasia FM Rasi, radio inspiratif dan informatif. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malibur Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
3: Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

tonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: Komunitas Informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 11 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Tasikmalaya, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tanggapan Dinkes Lamongan terkait pasien meninggal usai ditolak rujukan 3 kali oleh Puskesmas Sukodadi Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Keluarga almarhum Teguh, warga desa Sidogembul, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, mengeluhkan pelayanan serta komunikasi petugas Puskesmas Sukodadi yang telah menolak menerbitkan surat rujukan BPJS hingga 3 kali kedatangan pasien sebelum pasien meninggal di RSINU Lamongan pada Senin 7 September 2026. Ibu mertua almarhum Kaswadi bersama Siti Nurjanah menceritakan bahwa pasien sempat mendapatkan infus di klinik Sartika lalu dilarikan ke rumah sakit, namun keluarga diminta mengurus administrasi rujukan ke FKTP dengan membawa bukti rekapan medis. Penolakan penerbitan surat rujukan dari Puskesmas Sukodadi saat kondisi darurat tersebut dinilai sangat mempersulit dan memperburuk kepanikan keluarga, hingga akhirnya pasien yang diduga mengidap diabetes meninggal dunia sekitar pukul 16 WIB. Menanggapi berita viral tersebut, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Dr. Indra Sani, menegaskan bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat yang sudah mendapatkan penanganan medis di UGD rumah sakit secara aturan BPJS tak lagi memerlukan surat rujukan dari Faskes tingkat pertama. Pihak Puskesmas Sukodadi melalui Dr. Heni Puspitasari membenarkan bahwa permohonan rujukan diajukan keluarga saat pasien sudah dirawat di RSINU Lamongan, sehingga rujukan FKTP memang tidak secara teknis bisa diterbitkan.
3: Meluruskan bahwa pasien atas nama Kakak Teguh sudah kami rawat di Rumah Sakit Islam Nasruma di IGD depannya kemarin sore, kemudian pasien kami tangani sesuai SOP. Pasien kami tangani sekitar jam 5:30 sampai jam 6 sore, itu kita observasi sampai jam 10:30. Kondisi pasien saat datang bagus secara medis, itu artinya stabil dari mulai tensi, tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, oksigen dalam darahnya kami cek semua, itu normal dan stabil. Keluhan saat itu memang pasiennya lemas karena gula darahnya yang tinggi dari klinik Bojonegoro. Setelah itu karena kami observasi kondisi bagus, stabil, tidak ada penurunan kesadaran maupun tekanan darah yang naik atau turun, akhirnya kami sarankan, karena memang pasiennya mempunyai BPJS jaminan kesehatan, kami sarankan ke Faskes pertamanya untuk bisa tindak lanjut rawat inap di sana sesuai sama protokol Puskesmas tempat. Tapi karena pasiennya ini mungkin capek dan sebagainya, jadi kepinginnya cepet-cepet ditangani di rumah sakit. Karena mau proseduralnya, akhirnya kami sarankan untuk ke Faskes terdekat, kami antarkan dengan ambulan ke Sartika, klinik rawat inap Sartika dengan BPJS. Jadi aktif semua BPJS-nya dari mulai klinik gitu. Sampai di Sartika yang kami dapat infonya itu pasien stabil. Jadi pasien memang belum pernah dirawat di Puskesmas Faskes satunya, yaitu Puskesmas Sukodadi.

0: Pihak Puskesmas menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya miskomunikasi tersebut dan berjanji akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi mendalam guna membenahi kualitas pelayanan publik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, pegawai PKH Lamongan terindikasi terlibat judi online. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, ribuan keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Lamongan terindikasi terlibat aktivitas judi online. Pengawasan terkait aktivitas itu juga menyasar pada sumber daya manusia yang terlibat dalam program sosial. Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lamongan, Dani, mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap KPM penerima bansos, pegawai maupun pendamping yang terlibat dalam program sosial juga turut menjadi perhatian. Dani mengungkapkan terdapat 4 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sumber daya manusia PKH di Lamongan yang terindikasi melakukan aktivitas judi online. Keempatnya saat ini masih menjalani pemeriksaan internal. Menurut Dani, saksi terhadap pegawai tersebut nantinya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan serta tingkat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi paling ringan hingga berat dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Galih Yanuar mengatakan indikasi keterlibatan dalam judi online tersebut merupakan hasil penelusuran terhadap data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kali menambahkan, keempat pegawai tersebut berstatus PPPK di lingkungan Kementerian Sosial. Dinsos Lamongan dalam hal ini lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi karena para sumber daya manusia tersebut bertugas di wilayah Lamongan. Ia mengatakan, proses pemeriksaan masih berjalan. Apabila nantinya ditemukan pelanggaran lebih lanjut atau aktivitas judi online kembali dilakukan, sanksi dapat diberikan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Luas tanam tembakau Ngawi melonjak, petani bidik panen hingga 2 ton per hektar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tembakau kembali menjadi salah satu komoditas yang banyak dilirik petani di Kabupaten Ngawi. Pada musim tanam 2026, luas lahan yang ditanami tembakau meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 2.000 hektar. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi mencatat luasan tersebut bertambah sekitar 800 hektar dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 hektar. Budidaya tembakau kini tersebar di 14 kecamatan. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Ngawi Sojo, menyebut kondisi cuaca tahun ini cukup bersahabat bagi tanaman tembakau. Dapatnya, petani optimis memperoleh hasil lebih tinggi baik dari segi jumlah maupun mutu. Jika sebelumnya produksi rata-rata hingga 1,2 hingga 1,4 ton per hektar, tahun ini hasilnya diproyeksikan bisa menembus 1,8 hingga 2 ton per hektar. Dari sisi harga, petani yang memiliki jalur pemasaran melalui kemitraan APTI dengan PT Marabu, dalam kerjasama tersebut tembakau rajangan kering dibeli sekitar Rp50.000 per kilogram, sedangkan harga di luar kemitraan berkisar Rp40.000 per kilogram.
4: Kita sudah dapatkan kemitraan tahun ini sudah berjalan tahun keempat dengan PT Marabu CV Wirata, yang berkantor pusat di Magelang. Pembeliannya hari ini berpusat di Desa Kedung Perahu, Kecamatan Padas. Di luar itu, kami coba menghubungi rekan-rekan, koneksi-koneksi pabrik-pabrik yang punya orang-orang sebagai kepanjangan tangan. Memang masuk pabrik sendiri mustahil. Sudah berproses hari ini ada di tertinggi di angka Rp50.000. Sedangkan yang di luar juga mendekati kok. Ada yang rata-rata ada 40 sampai 45 itu banyak, yang 47 juga sudah ada. Bedanya kalau yang di luar itu dengan varietas seperti yang kita ke lapangan tadi, itu akan produktivitasnya lebih tinggi dengan yang perancak 95 yang hari ini dimitrakan oleh PT Merabu itu.
3: Saat ini lahan yang masuk dalam skema kemitraan mencapai sekitar 500 hingga 600 hektar, terutama untuk varietas Pancak 95. Meski peluang produksi dan harga cukup menjanjikan, pemasaran masih menjadi perhatian. Apti terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk mencari solusi penyerapan hasil panen, terutama ketika masa panen berlangsung bersamaan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Rapda tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027, Ketua DPRD Magetan Riin, APBD 2027 harus jawab kebutuhan masyarakat. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Magetan Riin Nur Asyah menegaskan penyusunan APBD Kabupaten Magetan tahun 2027 harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Pernyataan itu disampaikan Riin saat membuka rapat paripurna penjelasan Bupati terhadap pengantar nota keuangan rencana peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027. Menurut dia, melalui alokasi APBD, masyarakat dapat mengetahui program yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Riin mengatakan, proses penyusunan APBD juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan dan manfaat yang diharapkan masyarakat. Karena itu, nota keuangan harus memberikan gambaran mengenai dasar pertimbangan program dan kegiatan yang akan dijalankan pemerintah.
6: Melalui alokasi APBD, masyarakat akan mengetahui apa saja yang menjadi prioritas pemerintah. Sebaliknya, dari proses penganggaran pemerintah daerah dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dan manfaat untuk masyarakat.
5: Dalam penjelasan Bupati mengenai Raperda APBD tahun 2027, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan estimasi pendapatan daerah dalam rancangan APBD Magetan tahun 2027 sebesar 1,820 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai 1,464 triliun. Rencana APBD tahun 2027 tersebut sebelumnya telah disepakati bersama DPRD Magetan dalam pembahasan KUA dan PPAS pada tanggal 14 Agustus 2026. Suyarni menegaskan pemerintah akan menyusun belanja berdasarkan program prioritas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia serta kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
7: Estimasi pendapatan diestimasikan sebesar 1 triliun 820 miliar 755.784.000 rupiah. Tadi asumsi penerimaan tadi didapat dari PAD sekitar 356 miliar sekian. Pendapatan transfer 1.464.506.000. Pendapatan lain-lain yang sah belum dialokasikan karena data dari pusat belum ada masuk.
5: Syari mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan APBD sebagai panduan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program secara rutin, tetapi membutuhkan terobosan dan inovasi. Menurut Syari, arah pembangunan Kabupaten Magetan telah ditetapkan melalui dokumen visi, misi, dan program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD. Karena itu, pembahasan APBD tahun 2027 harus mengacu pada dokumen tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
8: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

dia ya, jumpa lagi bareng Fatur di sore hari ini. Fatur ingin kasih informasi untuk kamu terkait info peningkatan keandalan listrik ULP Magetan ya. Jadi untuk sahabat Rasi Media yang terhormat pelanggan PLN ULP Magetan, dalam rangka peningkatan keandalan listrik akan dilakukan pemeliharaan jaringan tepatnya di hari Sabtu besok di tanggal 12 September 2026. Di jam 9 sampai dengan di jam 4 sore ada beberapa wilayah yang nampaknya akan diredupkan, dimatikan listriknya sebentar ya. Agak sebentarnya cukup soal omongan di jam 4 ya. Jadi ada Desa Sukawiti, Desa Sumber Dodol, Desa Tapak, Desa Panean, Desa Rejomulyo, Desa Manjung, Desa Bedagung, Desa Ngiliran, Desa Jabung, Desa Turi, Desa Simo, Desa Karangrejo, Desa Karanggupito, Desa Campurrejo, Desa Kendal, Desa Dadapan dan sekitarnya ada agenda pemeliharaan jaringan. Jadi catatan yang perlu diketahui untuk sahabat Rasi Media, listrik dapat menyala lebih cepat jika pekerjaan selesai lebih awal. Mohon hati-hati menggunakan penerangan alternatif. Pastikan genset terpisah dari instalasi PLN. Mohon maaf atas ketidaknyamannya ya, sahabat Rasi Media. Jadi untuk sahabat Rasi Media yang mungkin di sekitaran area Sukawiti, Sumber Dodol, Tapak, Panean, Rejomulyo, Manjung, Bedagung, Ngiliran, Jabung, Turi, Simo, Karangrejo dan Karanggupito, ada juga Campurrejo, Kendal dan Dadapan, monggo siap-siap siaga 1 ya. Besok di jam 9 sampai dengan di jam 4 akan ada pemadaman untuk pemeliharaan listrik seperti itu ya. Jadi sahabat Rasi Media, Fatur juga berpesan kepada kamu untuk antisipasi dan juga hati-hati. Jangan sampai nanti baru masuk jam 10 tiba-tiba listriknya wis mati, wis pemeliharaan, wis ora madeng sedina utuh nggo ya. Jadi tentunya untuk sahabat Rasi Media juga, untuk kamu yang mungkin handphonenya gitu ya, tiba-tiba dimatikan atau enggak handphonenya lobet di jam 10, jam 11 gitu ya. Terus are ngecas gak iso, lampune mati, engko bingung ora iso ngabari ayang gitu ya. Wah, bingung ngetasan ya. Jadi tentunya untuk sahabat Rasi Media tetap harus di siapkan ya, siaga 1 untuk kamu di desa yang sudah Fatur sampaikan tadi dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Cukup lama ya sahabat Rasi Media. Tentunya untuk sahabat Rasi Media juga 7 jam itu lama sih, dari jam 9 sampai jam 4 tetap harus siaga 1, antisipasi yang punya powerbank yang mungkin pengen ada kerjaan, ujian, ada tugas dan sebagainya juga harus dipersiapkan sematang mungkin ya. Jadi intinya kalau pekerjaan sudah selesai lebih awal, ya tentu mungkin jam 1, jam 2 sudah dinyalakan. Tapi kalau belum, ya nanti malah bisa lebih ya, di jam 5, jam 6 seperti itu. Tetap antisipasi dan juga di hati-hati ya untuk sahabat Rasi Media. Apalagi untuk kamu yang punya genset harus dipisah dari instalasi PLN. Untuk sahabat Rasi Media juga jangan kemana-mana, tetap saya tun bareng Fatur di Cakrawala Sore. Yang pengen interaksi bareng Fatur juga nanti monggo Fatur tunggu di kesempatan sore hari ini.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia

0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Kita loncat kembali

0: dari Wings Food.
1: Rasi
2: dan Informasi. First News.
3: Sahabat Rasi Media, harga cabai rawit merah di Kabupaten Madiun semakin pedas. Dalam sebulan, komoditas itu melonjak sekitar 60,7% hingga menembus angka 67.525 per kilogram. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Jawa Timur, per 7 September, harga cabai rawit merah di Kabupaten Madiun tercatat 67.525 per kilogram. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
8: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
9: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
10: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
9: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
10: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
9: Wah, lengkap sekali ya.
10: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
9: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
10: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
9: Mantap! Ada promo menarik nggak?
10: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
9: Kalau kalau saya mau bangun rumah dari nol?
10: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
9: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
10: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plausan, 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Power Play. Kreasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.
6: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
9: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
11: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Vis Radio dan juga di Rasi FM.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian barat.
1: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 11 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Kecelakaan beruntun di pertigaan Mondokan Tuban, Innova menerobos lampu merah, hantam 3 kendaraan dan tewaskan 1 pengendara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kecelakaan beruntun yang merenggut 1 korban jiwa terjadi di pertigaan Mondokan Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada Kamis 10 September 2026 sekitar pukul 16 WIB. Kanit Gakum Satlantas Polresta Tuban Ibda Rizky Duibe menerangkan bahwa insiden tersebut bermula saat mobil Toyota Innova Ribbon yang melaju dari arah utara diduga kuat menerobos lampu lalu lintas. Mobil tersebut langsung menghantam sepeda motor Honda Vario ojek online beserta penumpang wanitanya, lalu membentur mobil Suzuki Pernopol B2028 KIE yang sedang berbelok dari arah timur. Tak berhenti di situ, Innova terus melaju kencang hingga kembali menghantam pengendara Honda Beat merah yang hendak berbelok ke kiri. Benturan keras tersebut menyebabkan pengendara Beat terpental sejauh 5 meter dan tewas seketika di lokasi kejadian.
2: Indikasi awal pada dua mobil dan dua
1: polisi langsung melakukan tes urin terhadap pengemudi Innova untuk mengusut dugaan penggunaan zat terlarang dengan hasil yang dinyatakan negatif. Saat ini, Satlantas Polres Tuban tengah mendalami rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara serta mengumpulkan identitas lengkap para korban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Lia.
3: Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD

0: Peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Masih menunggu audit BPKP, kejari kasus dugaan korupsi Bansos Ponorogo rampung tahun ini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi penyalur bantuan sosial Bansos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPA Kabupaten Ponorogo tetap berjalan. Kepala Kejari Ponorogo Sulmar Adi Surya mengatakan penyidik tidak menghentikan penanganan perkara tersebut meski penyidikan telah berlangsung sekitar 9 bulan sejak penggeledahan kantor dinas PPA pada bulan Desember 2025 lalu. Sumar mengatakan proses penyidikan kasus Bansos tersebut terus berjalan. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara. Menurutnya, BPKP telah berada di Ponorogo selama sekitar 1 pekan untuk melakukan audit terhadap sejumlah perkara yang ditangani Kejari Ponorogo, termasuk dugaan korupsi Bansos di Dinsos P3A.
3: Yang menghitung ini kan cuma satu lembaga, BPKP. Jadi pada saat kemarin turun, BPKP kan sudah satu minggu di sini melakukan audit terhadap potensi
2: Sulmar membantah adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus Bansos dengan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Ia memastikan pihaknya telah berkomitmen menyelesaikan perkara tersebut. Dia mengatakan penyidik akan mempercepat tahapan yang masih bisa dilakukan sembari menunggu hasil audit BPKP. Kejari Ponorogo sebelumnya menyatakan dugaan korupsi penyaluran Bansos di lingkungan Dinsos P3A berkaitan dengan tahun anggaran 2023 hingga 2024. Pada awal penyelidikan, penyidik menelusuri penyaluran Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, namun penyidik kemudian memperluas penelusuran hingga bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Penyidik tidak hanya menelusuri besaran anggaran yang disalurkan, mereka juga memeriksa mekanisme penyaluran dan bentuk bantuan yang diterima masyarakat penerima manfaat.
3: Mengoptimalkan apa yang bisa kami segerakan, mudah-mudahan bisa segera rampung audit dengan proses penyidikan.
2: Setelah meningkatkan status perkara ke tahapan penyidikan, Kejari Ponorogo menggeledah kantor Dinsos P3 pada Desember 2025. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyasar dua ruangan yang berkaitan langsung dengan program Bansos, yakni ruangan bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial, serta ruang bidang perlindungan dan jaminan sosial atau Linjamsos. Penyidik juga telah memanggil sedikitnya 4 saksi. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara, Dinsos P3A dan pensiunan. Hingga kini, Kejari Ponorogo masih melanjutkan penyidikan sambil menunggu hasil penghitungan potensi kerugian keuangan negara dari BPKP. Dari Kabupaten Ponorogo, Dimas Kocorasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Rasi Magetan, melaporkan. Baik, selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Dari desil 3 ke 6, warga Ngawi ajukan perubahan data DTSEN. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, hilangnya bantuan sosial membuat sejumlah warga di Kabupaten Ngawi mempertanyakan perubahan data kesejahteraan mereka. Warga kemudian mendatangi pemerintah desa untuk mengusulkan penyesuaian desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Kondisi tersebut dialami Muryati, 64 tahun, warga Dusun Pojok, Desa Meran. Perempuan yang tinggal seorang diri itu sebelumnya masih menerima bantuan pangan. Namun beberapa bulan terakhir bantuan tersebut tak lagi diterima. Persoalan semakin terasa ketika Muryati hendak berobat. Ia mendapati kepesertaan BPJS kesehatan miliknya tidak aktif, sehingga pengobatan harus dilakukan dengan biaya sendiri.
5: Terima dulunya, mulai corona nih kok.
6: Apa aja bu bantuan yang diterima?
5: Dulu? Beras, duit, uang atau itu beras.
6: Oh, beras sama uang.
5: Iya.
6: Terus setelah beberapa bulan ini enggak?
5: Tidak dapat.
6: Oh, yang terakhir ini enggak dapat?
5: Beras.
6: Untuk waktu berobat kemarin gimana bu?
5: Tidak bisa.
6: BPJS-nya?
5: Iya.
6: Nggak aktif?

0: Ya atik.
1: Ibu berobat apa?
0: Ya itu, ya sirah mumet niku, nggih. Panas nggih, kemeng. Enggak bisa.
1: Terus ibu kemana? Ke dokter. Ke...
0: Ya dokter ya pakai uang.
2: Kemarin mengajukan perubahan ke kantor desa.
0: Iya. Iya.
2: Bu kalau sehari keseharian jenengan apa Bu aktivitasnya Bu?
0: Itu kerja tani.
3: Dari pengecekan data, Muriati baru mengetahui status kesejahteraannya berubah cukup jauh. Dari desil 3 menjadi desil 6. Padahal menurut pengakuannya sehari-hari ia hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani. Merasa kondisi di dalam data tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, Muriati meminta pemerintah desa membantu mengajukan perubahan desil. Ia berharap statusnya dapat kembali disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sekretaris Desa Beran Budiono mengatakan persoalan serupa juga disampaikan sejumlah warga lainnya. Dalam sehari, pihak desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan perubahan data. Sebagian warga, kata Budiono, sebelumnya tercatat sebagai keluarga penerima manfaat, tetapi tidak lagi masuk dalam daftar setelah pembaruan DTSEN. Warga berharap pemutakhiran DTSEN tidak hanya mengubah angka desil, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
4: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Litas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Oke, Rasi Median Suratus dan Informatif ya, masih bersama dengan Fatur di kesempatan sore hari ini. Juga tentunya untuk bagi sahabat Rasi Media yang ini interaktif juga silahkan ya, Fatur tunggu untuk kesempatan sore hari ini. Fatur pengen oh ada Bunda Sri Huning ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok sampai sore?
0: Iya kan Jumat sampai jam 5:30 Bun.
1: Oh, Jumat barokah.
0: Nggih.
1: Ada info apa Mas Fatur?
0: Ini ada warga Pacitan, Ponorogo di sekitaran Pulung yang kesusahan air bersih, Bunda.
1: Oh, kekeringan.
0: Kekeringan, ya? Betul.
1: Ya Allah. Sudah nyampe di mana itu, di
0: Pulung.
1: Pacitan.
0: Pacitan, ya Pacitan. Pacitan ini Bun di Kalimojo. Tulaan. Bun di mute Bun. Kepencet jenengan mute niku. Bun jenengan mute iku enek gambar mic ya iku dipencet Bun. Enek gambar mic. Nah, ya itu.
1: Udah
0: Bun.
1: Alah kok ada info Norno Thomas Fatur.
0: Nih tanah yo dunia kok yo piye maneh.
1: Ya Magetan kayak aman, nggak ada masalah ya kalau air itu aman-aman. Tapi kalau di lainnya daerah sekarang kan mulai musim panas ya, menggunakan air ya harus hati-hati ya.
0: Nggih, betul-betul.
1: Nah ya makanya itu. Makanya warga Magetan harus hati-hatilah memakai air. Ya kita ya menjaga kemungkinan, jangan boros-boros.
0: Nggih.
1: Soalnya ya namanya itu... mana Telogo Wahyu itu ya sudah sudah ke dalam itu Mas Fatur, sudah agak kering itu.
0: Agak kering, betul.
1: Jadi airnya agak, yang dari atas itu biasanya dari atas itu airnya ada, sekarang sudah enggak ada, sudah kering itu. Jadi enggak ada air dari atas itu, yang dari Telogo Pasir itu enggak ada.
0: Betul.
1: Jadi kering ya. Kita ya menggunakan air harus hati-hati. Nek sik ning desa ning pegunungan enggak masalah ya, ada sumber.
0: Iya, betul sih.
1: Kalau di Magetan ya gimana ya? Kadang nanti terus ada giliran. Kadang sini itu anu Mas Watu, kalau sore itu kecil. Kalau siang lumayan, tapi kalau sore kan banyak yang pakai untuk mandi, untuk apa toh. Jadi kita harus hati-hati pakai air, jangan boros-boros ya, ora kok enggak boleh enggak ya. Lebih hati-hati gitu loh Mas Fatur.
0: Lebih ya bijak lagi lah menggunakan air gitu ya.
1: Nah iya makanya aku tuh ya makanya kan ada di depan itu kan ada lubangan dikit ya. Kalau nanti pakai air itu ya ambil dari sungai kecil itu, kalenan itu loh Mas Fatur, di depan rumah kan ada.
0: Betul.
1: Jadi nggak usah pakai misalnya mau nyirami tanaman. Nah kalau bisa jangan buat apa korah-korah itu, kalau bisa ditandu atau dimasukkan ke ember, kan bisa buat nyirami bunga-bunga itu.
0: Betul.
1: Jadi nggak usah pakai air keran, eman-eman sayang.
0: Nah makanya gue.
1: Jadi kalau aku mama nyiram-nyiram itu ya pakai air korah-korahan itu. Jadi agak meringankan gitu loh kan, ini musimnya musim panas.
0: Betul sekali Bu.
1: Ya buat semuanya aja tetap semangat, sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Nggih.
1: Nanti tembangnya minta kandas Mas Fatur.
0: Kandas. Oke.
1: Ya buat Mas Faturnya sehat selalu, jaga kesehatan. Selamat bertugas sampai sore nanti.
0: Terima kasih.
1: Makasih waktunya, gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi pesan dari Bunda Sri Huning tentunya ya, lebih bijak ya sahabat Transmedia memang untuk menggunakan yang namanya air ya, entah itu tempat sahabat Transmedia enggak kekurangan atau apa gimana, tetap harus selalu antisipasi dengan segala hal yang mungkin saja bisa terjadi ya. Bunda Sri Huning tadi minta kandas dari Anissa Rahma featuring Gary Mahesa ya, tentunya Fatur akan hadirkan untuk kesempatan sore hari ini. Jadi sahabat Transmedia juga jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di Rahasia

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Ya bagi Rosi Medan Surati dan informatif ya untuk sore hari ini, Fatur juga pengen mengingatkan untuk kamu warga sekitar Desa Sukawidi, Desa Sumber Dodol, Desa Tapak, Desa Panean, Desa Rejo Mulyo, Desa Manjung, Desa Bedagung, Desa Ngiliran, Desa Jabung, Desa Turi, Desa Simo, Desa Karangrejo, Desa Karanggupito, Desa Campurrejo, Desa Kendal, Desa Dadapan dan sekitarnya untuk lebih berhati-hati dan juga mengantisipasi karena akan ada pemeliharaan jaringan listrik saat Rosi Media tepat di hari Sabtu besok tanggal 12 September 2026 dari jam 9 pagi sampai dengan jam 16 sore. Tentunya untuk Saltarasi Media, bagi kamu ya yang listriknya nanti terkena kendala atau dalam artian dimatikan untuk proses pemeliharaan jaringan, jadi jangan khawatir ya, tentunya listrik dapat menyala lebih cepat jika pekerjaan selesai lebih awal, dan sebaliknya listrik akan masih mati kalau tidak bisa lebih cepat dari pekerjaan sesuai jadwal. Mohon hati-hati menggunakan penerangan alternatif, pastikan genset terpisah dari instalasi PLN Saltarasi Media. Jadi untuk kamu warga sekitar Desa Sukawidi, Sumber Dodol, Tapak, Panean, Rejo Mulyo, Manjung, Bedagung, Ngiliran, Jabung, Desa Turi, Simo, Karangrejo, Desa Karangkupito, Desa Campurrejo dan juga Kendal, Dadapan dan sekitarnya, mohon untuk antisipasi dan juga berhati-hati, siap siaga karena akan ada pemeliharaan untuk besok dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore akan ada pemeliharaan listrik dari PLN UP3 Madiun dan juga ULP Magetan ya. Tentunya Saltarasi Media yang ingin berbagi informasi lainnya juga nanti juga Fatur tunggu di sempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Sahabat Rasi Media, warga melakukan aksi penutupan paksa terhadap outlet 23 yang berada di Jalan Trunojoyo, Kabupaten Ponorogo pada Jumat 11 September 2026 dini hari. Tindakan tegas tersebut dilakukan di tengah malam sebagai bentuk protes warga atas aktivitas di lokasi sekitar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga merasa geram dan resah lantaran lokasi outlet tersebut diduga kerap disalahgunakan sebagai tempat untuk mabuk-mabukan. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu kenyamanan, keamanan, serta ketertiban masyarakat sekitar. Warga berharap pihak berwenang dapat segera turun tangan menindaklanjuti keresahan di lingkungan mereka. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Tersenyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh dengan teh jus. Segernya gak nanggung.
3: Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 11 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Kecelakaan beruntun di pertigaan Mondokan Tuban, Innova menerobos lampu merah, hantam 3 kendaraan dan tewaskan 1 pengendara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kecelakaan beruntun yang merenggut 1 korban jiwa terjadi di pertigaan Mondokan Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada Kamis 10 September 2026 sekitar pukul 16 WIB. Kanit Gakum Satlantas Polresta Tuban Ibda Rizky Duibe menerangkan bahwa insiden tersebut bermula saat mobil Toyota Innova Ribbon yang melaju dari arah utara diduga kuat menerobos lampu lalu lintas. Mobil tersebut langsung menghantam sepeda motor Honda Vario ojek online beserta penumpang wanitanya. Lalu membentur mobil Suzuki Pernopol B2028KIE yang sedang berbelok dari arah timur. Tak berhenti di situ, Innova terus melaju kencang hingga kembali menghantam pengendara Honda Beat merah yang hendak berbelok ke kiri. Benturan keras tersebut menyebabkan pengendara Beat terpental sejauh 5 meter dan tewas seketika di lokasi kejadian.
2: Indikasi awal menyebabkan 2 mobil dan 2
1: Polisi langsung melakukan tes urin terhadap pengemudi Innova untuk mengusut dugaan penggunaan zat terlarang dengan hasil yang dinyatakan negatif. Saat ini, Satlantas Polres Tuban tengah mendalami rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara serta mengumpulkan identitas lengkap para korban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Lia.
3: Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian

0: Radio Rasi Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi penyalur bantuan sosial Bansos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPA Kabupaten Ponorogo tetap berjalan. Kepala Kejari Ponorogo Sulmar Adi Surya mengatakan, penyidik tidak menghentikan penanganan perkara tersebut meski penyidikan telah berlangsung sekitar 9 bulan sejak penggeledahan kantor dinas PPA pada bulan Desember 2025 lalu. Sumar mengatakan proses penyidikan kasus bansos tersebut terus berjalan. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara. Menurutnya BPKP telah berada di Ponorogo selama sekitar 1 pekan untuk melakukan audit terhadap sejumlah perkara yang ditangani Kejari Ponorogo, termasuk dugaan korupsi bansos di Dinsos P3A.
2: Yang menghitung ini kan cuma satu lembaga, BPKP. Jadi pada saat kemarin turun, BPKP kan sudah satu minggu di sini melakukan audit terhadap potensi kerugian keuangan negara.
1: Sulmar membantah adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus bansos dengan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Ia memastikan pihaknya telah berkomitmen menyelesaikan perkara tersebut. Dia mengatakan penyidik akan mempercepat tahapan yang masih bisa dilakukan sembari menunggu hasil audit BPKP. Kejari Ponorogo sebelumnya menyatakan dugaan korupsi penyaluran bansos di lingkungan Dinsos P3A berkaitan dengan tahun anggaran 2023 hingga 2024. Pada awal penyelidikan, penyidik menelusuri penyaluran bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, namun penyidik kemudian memperluas penelusuran hingga bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Penyidik tidak hanya menelusuri besaran anggaran yang disalurkan, mereka juga memeriksa mekanisme penyaluran dan bentuk bantuan yang diterima masyarakat penerima manfaat.
2: Mengoptimalkan apa yang bisa kami segerakan. Mudah-mudahan bisa segera rampung audit dengan proses penyidikan.
1: Setelah meningkatkan status perkara ke tahapan penyidikan, Kejari Ponorogo menggeledah kantor Dinsos P3 pada Desember 2025. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyasar dua ruangan yang berkaitan langsung dengan program bansos, yakni ruangan bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial, serta ruang bidang perlindungan dan jaminan sosial atau Limjamsos. Penyidik juga telah memanggil sedikitnya 4 saksi. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara, Dinsos P3A dan pensiunan. Hingga kini, Kejari Ponorogo masih melanjutkan penyidikan sambil menunggu hasil penghitungan potensi kerugian keuangan negara dari BPKP. Dari Kabupaten Ponorogo, Dimas Kocorasi yang melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Rasi Magetan, melaporkan. Baik, selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Dari desil 3 ke 6, warga Ngawi ajukan perubahan data DTSEN. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, hilangnya bantuan sosial membuat sejumlah warga di Kabupaten Ngawi mempertanyakan perubahan data kesejahteraan mereka. Warga kemudian mendatangi pemerintah desa untuk mengusulkan penyesuaian desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kondisi tersebut dialami Muryati, 64 tahun warga Dusun Pojok, Desa Merang. Perempuan yang tinggal seorang diri itu sebelumnya masih menerima bantuan pangan. Namun beberapa bulan terakhir bantuan tersebut tak lagi diterima. Persoalan semakin terasa ketika Muryati hendak berobat. Ia mendapati kepesertaan BPJS kesehatan miliknya tidak aktif, sehingga pengobatan harus dilakukan dengan biaya sendiri.
4: Terima dulunya. Apa aja? Mulai corona nih kok.
5: Apa aja Bu bantuan yang diterima?
4: Beras, duit, uang itu beras.
5: Oh, beras sama uang.
4: Iya.
5: Terus setelah beberapa bulan ini enggak?
4: Tidak dapat.
5: Oh, yang terakhir ini enggak dapat.
4: Belas.
5: Untuk waktu berobat kemarin gimana, Bu?
4: Enggak bisa.
5: BPJS-nya?
4: Iya.
5: Enggak aktif.
4: Enggak aktif.
6: Ibu berobat apa?
4: Ya itu, ya sirah mumet niku, nggih. Panas nggih, kemeng. Enggak bisa.
6: Terus Ibu kemana? Ke dokter? Ke
4: ya, dokter ya pakai uang.
5: Kemarin mengajukan perubahan ke kantor desa.
4: Iya. Iya.
5: Nggih, Bu kalau keseharian jenengan apa, Bu, aktivitasnya, Bu?
4: Itu kerja, tani.
3: Dari pengecekan data, Muryati baru mengetahui status kesejahteraannya berubah cukup jauh. Dari desil 3 menjadi desil 6. Padahal menurut pengakuannya, sehari-hari ia hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani.

0: Merasa kondisi di dalam data tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, Muryati meminta pemerintah desa membantu mengajukan perubahan desil. Ia berharap statusnya dapat kembali disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sekretaris Desa Meran Budiono mengatakan persoalan serupa juga disampaikan sejumlah warga lainnya. Dalam sehari, pihak desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan perubahan data. Sebagian warga, kata Budiono, sebelumnya tercatat sebagai keluarga penerima manfaat, tetapi tidak lagi masuk dalam daftar setelah pembaruan DTSEN. Warga berharap pemutakhiran DTSEN tidak hanya mengubah angka desil, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Litas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: dal angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sender mimil ae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo asline dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukarno.

0: Toko Budi Karya Tani, Kilen Pasar Ndolopo, Madiun.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
3: Lagi drakoran. Apa sih?
2: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
3: K-Beauty Box? Ih, mau.
2: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
3: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
4: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
2: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
3: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
2: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
3: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
2: K-Natural White, glowing is yours.
5: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

Ya, bagi Rosi Midin surat dan informatif. Nah, soal Rosi Midin nampaknya berjumpa dengan untuk kesempatan sore hari ini harusnya terlebih dahulu. Jadi terima kasih untuk saat Rosi Midin yang telah manfaat di kesempatan sore hari ini. Jumpa lagi di lain waktu ya, saat Rosi Midin. Terima kasih. Waktu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Rasimasi Media,
6: Inspirasi dan Informasi.
7: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Mitra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Mitra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Kasih Media.
2: Inspiratif dan informatif.
0: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 11 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Kecelakaan beruntun di pertigaan Mondokan Tuban, Innova menerobos lampu merah, hantam 3 kendaraan dan tewaskan 1 pengendara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kecelakaan beruntun yang merenggut 1 korban jiwa terjadi di pertigaan Mondokan Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada Kamis 10 September 2026 sekitar pukul 16 WIB. Kanit Gakum Satlantas Polresta Tuban Ibda Rizky Duibe menerangkan bahwa insiden tersebut bermula saat mobil Toyota Innova Reborn yang melaju dari arah utara diduga kuat menerobos lampu lalu lintas. Mobil tersebut langsung menghantam sepeda motor Honda Vario ojek online beserta penumpang wanitanya, lalu membentur mobil Suzuki Pernopol B2028 KIE yang sedang berbelok dari arah timur. Tak berhenti di situ, Innova terus melaju kencang hingga kembali menghantam pengendara Honda Beat merah yang hendak berbelok ke kiri. Benturan keras tersebut menyebabkan pengendara Beat terpental sejauh 5 meter dan tewas seketika di lokasi kejadian.
2: Indikasi awal terlibatnya 2 mobil dan 2
1: Polisi langsung melakukan tes urin terhadap pengemudi Innova untuk mengusut dugaan penggunaan zat terlarang dengan hasil yang dinyatakan negatif. Saat ini, Satlantas Polres Tuban tengah mendalami rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara serta mengumpulkan identitas lengkap para korban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Lia.
3: Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi

0: Bantuan Sosial Bansos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPA Kabupaten Ponorogo tetap berjalan. Kepala Kejari Ponorogo Sulmar Adi Surya mengatakan, penyidik tidak menghentikan penanganan perkara tersebut meski penyidikan telah berlangsung sekitar 9 bulan sejak penggeledahan kantor dinas PPA pada bulan Desember 2025 lalu. Sumar mengatakan proses penyidikan kasus bansos tersebut terus berjalan. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara. Menurutnya BPKP telah berada di Ponorogo selama sekitar 1 pekan untuk melakukan audit terhadap sejumlah perkara yang ditangani Kejari Ponorogo, termasuk dugaan korupsi bansos di Dinsos P3A.
1: Yang menghitung ini kan cuma satu lembaga, BPKP. Jadi pada saat kemarin turun, BPKP kan sudah satu minggu di sini melakukan audit terhadap potensi kerugian keuangan negara.
0: Sulmar membantah adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus bansos dengan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Ia memastikan pihaknya telah berkomitmen menyelesaikan perkara tersebut. Dia mengatakan penyidik akan mempercepat tahapan yang masih bisa dilakukan sembari menunggu hasil audit BPKP. Kejari Ponorogo sebelumnya menyatakan dugaan korupsi penyaluran bansos di lingkungan Dinsos P3A berkaitan dengan tahun anggaran 2023 hingga 2024. Pada awal penyelidikan, penyidik menelusuri penyaluran bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, namun penyidik kemudian memperluas penelusuran hingga bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Penyidik tidak hanya menelusuri besaran anggaran yang disalurkan, mereka juga memeriksa mekanisme penyaluran dan bentuk bantuan yang diterima masyarakat penerima manfaat.
1: Mengoptimalkan apa yang bisa kami segerakan. Mudah-mudahan bisa segera rampung audit dengan proses penyidikan.
0: Setelah meningkatkan status perkara ke tahapan penyidikan, Kejari Ponorogo menggeledah kantor Dinsos P3A pada Desember 2025. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyasar dua ruangan yang berkaitan langsung dengan program bansos, yakni ruangan bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial, serta ruang bidang perlindungan dan jaminan sosial atau Linjamsos. Penyidik juga telah memanggil sedikitnya 4 saksi. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara, Dinsos P3A dan pensiunan. Hingga kini, Kejari Ponorogo masih melanjutkan penyidikan sambil menunggu hasil penghitungan potensi kerugian keuangan negara dari BPKP. Dari Kabupaten Ponorogo, Dimas Kocorasi yang melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Rasi Magetan, melaporkan. Baik, selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Dari desil 3 ke 6, warga Ngawi ajukan perubahan data DTSEN. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
3: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, hilangnya bantuan sosial membuat sejumlah warga di Kabupaten Ngawi mempertanyakan perubahan data kesejahteraan mereka. Warga kemudian mendatangi pemerintah desa untuk mengusulkan penyesuaian desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kondisi tersebut dialami Muryati, 64 tahun warga Dusun Pojok, Desa Merang. Perempuan yang tinggal seorang diri itu sebelumnya masih menerima bantuan pangan. Namun beberapa bulan terakhir bantuan tersebut tak lagi diterima. Persoalan semakin terasa ketika Muryati hendak berobat. Ia mendapati kepesertaan BPJS kesehatan miliknya tidak aktif, sehingga pengobatan harus dilakukan dengan biaya sendiri.
4: Terima dulunya. Apa aja? Lagi corona nih kok.
5: Apa aja bu bantuan yang diterima?
4: Beras, duit, uang itu beras.
5: Oh, beras sama uang.
4: Iya.
5: Terus setelah beberapa bulan ini enggak?
4: Tidak dapat.
5: Oh, yang terakhir ini enggak dapat?
4: Belas.
5: Untuk waktu berobat kemarin gimana, Bu?
4: Enggak bisa.
5: BPJS-nya?
4: Iya.
5: Enggak aktif?
4: Enggak aktif.
6: Ibu berobat apa?
4: Ya itu, ya sirah mumet niku, panas, kemang, enggak bisa.
6: Terus Ibu kemana? Ke dokter? Ke...
4: Ya, dokter ya pakai uang.
5: Kemarin mengajukan perubahan ke kantor desa.
4: Iya, iya.
5: Bu, kalau keseharian jenengan apa, Bu, aktivitasnya, Bu?
4: Itu, kerja, tani.
3: Dari pengecekan data, Muryati baru mengetahui status kesejahteraannya berubah cukup jauh. Dari desil 3 menjadi desil 6. Padahal menurut pengakuannya, sehari-hari ia hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani. Merasa kondisi di dalam data tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, Muryati meminta pemerintah desa membantu mengajukan perubahan desil. Ia

0: berharap statusnya dapat kembali disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sekretaris Desa Meran Budiono mengatakan persoalan serupa juga disampaikan sejumlah warga lainnya. Dalam sehari, pihak desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan perubahan data. Sebagian warga, kata Budiono, sebelumnya tercatat sebagai keluarga penerima manfaat, tetapi tidak lagi masuk dalam daftar setelah pembaruan DTSEN. Warga berharap pemutakhiran DTSEN tidak hanya mengubah angka desil, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Litas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Transmisi media,
1: edukasi dan informasi.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Insuratu dan Informatif ya. Gimana kabarnya untuk kamu saat Rasi Media di kesempatan hari ini? Tentunya hadir kembali bareng Fatur. Fatur akan hadirkan berbagai informasi untuk kesempatan hari ini dengan tempat-tempat favorit kamu. Dan juga tentunya untuk sahabat Rasi Media, di kesempatan hari ini Fatur pengen bahas tentang CNG yang memang digadang-gadang gantikan LPG 3 kg ya. Apa sih sebenarnya manfaatnya, juga keunggulannya, dan CNG ini apa sih? Nah, nanti Fatur akan bahas. Tentunya kamu jangan kemana-mana ya, tetap selalu stay tune bareng Fatur di hari ini dengan kamu menyaksikan Fatur mungkin di Space Radio dan juga di 90.6 FM. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasim Media,
5: Rasim dan Informasi.
6: Sahabat Rasim Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget, jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulas apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting

0: dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Nah, oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Sahabat Rasi Media, belakangan ini lagi ramai dibahas soal CNG yang disebut bakal jadi alternatif, bahkan pengganti dari LPG 3 kg. Nah, sebenarnya CNG itu apa sih? Dan kenapa mulai dilirik pemerintah maupun industri energi? Perlu diketahui Sahabat Rasi Media, jadi CNG atau mungkin compressed natural gas ini seperti gas alam gitulah ya. Gas alam yang dipadatkan dengan tekanan tinggi, bahkan untuk bahan bakunya ini sama-sama gas, tapi beda dengan LPG yang biasa kita pakai sehari-hari ya. Kalau LPG berasal dari propan atau buten ya, Sahabat Rasi Media, sedangkan untuk CNG ini lebih dominan dari gas metana yang memang dianggap lebih ramah lingkungan. Nah, sekarang Fatur pengen bahas keunggulannya gitu ya. Keunggulan dari CNG ini apa sih gitu? Jadi CNG ini lebih dikatakan murah dan juga efisien, Sahabat Rasi Media. CNG dinilai punya biaya distribusi yang lebih stabil dibandingkan LPG subsidi 3 kg yang memang selama ini sering bermasalah, mulai dari kelangkaan, harga naik diam-diam, sampai salah sasaran. Tapi CNG pun kedepannya bakal seperti itu kalau memang disalahgunakan ya. Menurut Fatur, kenapa LPG kok bisa langka gitu ya? Seringkali memang kita melihat adalah mereka-mereka yang jahat menimbun LPG. Kalau CNG pun diganti dengan CNG, kedepannya kalau memang orang-orang jahat ini pemikirannya sama aja, nimbun-menimbun ya, tetap aja nanti akan langka juga kedepannya ya. Selain keunggulan lebih murah dan juga efisien ya, lebih ramah lingkungan ini juga bisa menjadi salah satu keunggulan dari CNG. Karena pembakaran CNG menghasilkan emisi karbon lebih rendah, asapnya juga lebih bersih. Jadi polusi udara itu bisa ditekan, Sahabat Rasi Media. Ini yang tentu bisa kita lihat ya terkait CNG ini dengan keunggulan dan juga hal-hal positif ke depannya. Jadi memang CNG ini suatu hal yang bagus ya, suatu hal yang baik ke depannya kalau memang benar-benar nanti bisa digunakan. Ya mungkin bisa untuk meminimalisir lah ya agar LPG 3 kg nantinya tidak langka seperti itu ya. Untuk kesempatan hari ini Sahabat Rasi Media, nanti Fatur akan hadirkan berbagai informasi lainnya juga, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bareng Fatur di sini ya.

0: Angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremi lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius? Itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius? Itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Rasi Media,
0: inspiratif dan informatif.
4: Nah, oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media, tentang adanya CNG yang digadang-gadang gantikan LPG 3 kg, sebenarnya ini suatu hal yang patut kita bahas ya, patut Fatur sampaikan juga bahwa cadangan gas alam di Indonesia ini cukup besar. Artinya Indonesia sebenarnya punya potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan sendiri tanpa terlalu bergantung impor LPG dari luar negeri. Jadi ini yang kedepannya memang harus kita manfaatkan dengan sedemikian rupa bahwa memang CNG inilah yang nantinya akan bisa membuat kita benar-benar tidak kehabisan bahan bakar ya. Mungkin sumber daya yang ada di Indonesia ini bisa kita manfaatkan dengan sedemikian rupa, dimasak dewe, digodok dewe gitu ya. Jadi kita enggak bergantung lagi ke LPG yang notabene memang kita impor dari luar negeri. Dan kalau dilihat ya, CNG ini lebih aman dalam kondisi tertentu. Maksudnya gimana? Karena sifat dari gas ini lebih ringan dari udara. Kalau bocor, CNG lebih cepat untuk menguap ke atas ya. Berbeda dengan LPG yang bisa mengendap di bawah atau memicu ledakan jika ada percikan api. Tentunya ini bisa lebih safety lah ke depannya. Dan Fatur pun juga berharap memang untuk CNG sendiri di, nantinya bisa benar-benar dikembangkan dengan sedemikian rupa agar menjadi salah satu bahan bakar kita untuk masak dan lain sebagainya, agar kedepannya kita tidak lagi bergantungan kepada LPG yang notabene kita impor dari luar negeri. Tapi bukan berarti tanpa tantangan, sahabat Rasi Media. Jadi penggunaan CNG ini sebenarnya butuh infrastruktur baru, mulai dari tabung khusus, jaring yang distribusi, sampai kompor yang sesuai. Jadi kalau benar nanti diterapkan luas, perlu adaptasi besar-besaran juga. Nanti Fatur akan bahas seperti apa ya untuk informasi tantangan-tantangan dari CNG ini, Saturasi Media. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Gentong, Paron, Ngawi,
1: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Saat Rasi Media membahas tentang adara CNG ya. CNG ini adalah compressed natural gas, yaitu gas alam yang dipadatkan dalam tekanan tertentu ya, yang bisa nantinya menjadi bahan baku untuk kita pakai sehari-hari. Ini hampir sama dengan LPG, namun ya LPG kita tahu impor ya. Sedangkan nanti CNG kita akan manfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sahabat Rasi Media, penggunaan CNG benar-benar membutuhkan infrastruktur yang baru ya, mulai dari tabung khusus, jaringan distribusi, sampai kompor yang sesuai. Jadi kalau benar ya nantinya diterapkan luas, ya perlu adaptasi yang besar-besaran sih. Selain itu juga masyarakat juga perlu edukasi ya, Sahabat Rasi Media, karena selama puluhan tahun warga sudah terbiasa dengan tabung hijau 3 kg. Jarang sih nganggo pink ya, wong sugih ae nganggone ijo kok. Masuk ya. Pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat siap pindah dari LPG ke CNG? Nah, karena di satu sisi ini bisa jadi solusi energi yang lebih hemat dan juga bersih, tapi di sisi lain perubahan besar tanpa persiapan matang juga bisa bikin bingung masyarakat kecil. Yang jelas, isu energi bukan cuma soal harga gas ya, tapi juga soal ketahanan energi nasional. Tentunya subsidi yang tepat sasaran inilah yang kita harapkan. Dan bagaimana negara menyiapkan masa depan energi yang lebih stabil? Entah LPG, entah CNG, sebenarnya sama-sama aja, tergantung kita dalam pengelolaannya. Dan Fatur pun juga berharap tentunya agar memang negara ini, Indonesia, benar-benar bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikelola untuk saat ini ya. Kita harapkan memang CNG kedepannya bukan hanya menjadi pengganti, tapi bisa menjadi salah satu sumber energi yang benar-benar ramah lingkungan, murah intinya kanggo masyarakat, dan bisa mensejahterakan masyarakat.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Aku mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
0: Oh alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh iya pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Prime.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 11 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Kecelakaan beruntun di pertigaan Mondokan Tuban, Innova menerobos lampu merah, hantam 3 kendaraan dan tewaskan 1 pengendara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kecelakaan beruntun yang merenggut 1 korban jiwa terjadi di pertigaan Mondokan Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada Kamis 10 September 2026 sekitar pukul 16 WIB. Kanit Gakum Satlantas Polresta Tuban Ibda Rizky Dwibe menerangkan bahwa insiden tersebut bermula saat mobil Toyota Innova Reborn yang melaju dari arah utara diduga kuat menerobos lampu lalu lintas. Mobil tersebut langsung menghantam sepeda motor Honda Vario ojek online beserta penumpang wanitanya. Lalu membentur mobil Suzuki Pernopol P2028 KIE yang sedang berbelok dari arah timur. Tak berhenti di situ, Innova terus melaju kencang hingga kembali menghantam pengendara Honda Beat merah yang hendak berbelok ke kiri. Benturan keras tersebut menyebabkan pengendara Beat terpental sejauh 5 meter dan tewas seketika di lokasi kejadian.
2: Komunikasi awal melibatkan dua mobil dan dua
1: polisi langsung melakukan tes urin terhadap pengemudi Innova untuk mengusut dugaan penggunaan zat terlarang dengan hasil yang dinyatakan negatif. Saat ini, Satlantas Polres Tuban tengah mendalami rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara serta mengumpulkan identitas lengkap para korban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Lia.
3: Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Masih menunggu audit BPKP kejari kasus dugaan

0: BPA pada bulan Desember 2025 lalu. Sumar mengatakan proses penyidikan kasus bansos tersebut terus berjalan. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara. Menurutnya, BPKP telah berada di Ponorogo selama sekitar satu pekan untuk melakukan audit terhadap sejumlah perkara yang ditangani Kejari Ponorogo, termasuk dugaan korupsi bansos di Dinsos P3A.
1: Yang menghitung ini kan cuma satu lembaga, BPKP. Jadi pada saat kemarin turun, BPKP kan sudah satu minggu di sini melakukan audit terhadap potensi kerugian keuangan negara.
0: Zulmar membantah adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus bansos dengan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Ia memastikan pihaknya telah berkomitmen menyelesaikan perkara tersebut. Dia mengatakan penyidik akan mempercepat tahapan yang masih bisa dilakukan sembari menunggu hasil audit BPKP. Kejari Ponorogo sebelumnya menyatakan dugaan korupsi penyaluran bansos di lingkungan Dinsos P3A berkaitan dengan tahun anggaran 2023 hingga 2024. Pada awal penyelidikan, penyidik menelusuri penyaluran bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, namun penyidik kemudian memperluas penelusuran hingga bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Penyidik tidak hanya menelusuri besaran anggaran yang disalurkan, mereka juga memeriksa mekanisme penyaluran dan bentuk bantuan yang diterima masyarakat penerima manfaat.
1: Mengoptimalkan apa yang bisa kami segerakan. Mudah-mudahan bisa segera rampung audit dengan proses penyidikan.
0: Setelah meningkatkan status perkara ke tahapan penyidikan, Kejari Ponorogo menggeledah kantor Dinsos P3A pada Desember 2025. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyasar dua ruangan yang berkaitan langsung dengan program bansos, yakni ruangan bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial, serta ruang bidang perlindungan dan jaminan sosial atau Linjamsos. Penyidik juga telah memanggil sedikitnya 4 saksi. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara, Dinsos P3A dan pensiunan. Hingga kini, Kejari Ponorogo masih melanjutkan penyidikan sambil menunggu hasil penghitungan potensi kerugian keuangan negara dari BPKP. Dari Kabupaten Ponorogo, Dimas Kocora Seva melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Rasi Magetan melaporkan. Baik, selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Dari desil 3 ke 6, warga Ngawi ajukan perubahan data DTSEN. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
3: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, hilangnya bantuan sosial membuat sejumlah warga di Kabupaten Ngawi mempertanyakan perubahan data kesejahteraan mereka. Warga kemudian mendatangi pemerintah desa untuk mengusulkan penyesuaian desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kondisi tersebut dialami Muryati, 64 tahun, warga Dusun Pojok, Desa Meran. Perempuan yang tinggal seorang diri itu sebelumnya masih menerima bantuan pangan, namun beberapa bulan terakhir bantuan tersebut tak lagi diterima. Persoalan semakin terasa ketika Muryati hendak berobat. Ia mendapati kepesertaan BPJS kesehatan miliknya tidak aktif, sehingga pengobatan harus dilakukan dengan biaya sendiri.
4: Terima dulunya, mulai corona ini kok.
5: Apa aja bantuan yang diterima dulu?
4: Beras, duit, uang itu beras.
5: Oh, beras sama uang.
4: Iya.
5: Terus setelah beberapa bulan ini enggak?
4: Tidak dapat.
5: Oh, yang terakhir ini enggak dapat?
4: Belas.
5: Untuk waktu berobat kemarin gimana, Bu?
4: Enggak bisa.
5: BPJS-nya?
4: Iya.
5: Enggak aktif?
4: Enggak aktif.
6: Ibu berobat apa?
4: Ya itu, ya sirah mumut niku, panas, kemang. Enggak bisa.
6: Terus Ibu kemana? Ke dokter? Ke?
4: Ya, dokter ya pakai uang.
5: Kemarin mengajukan perubahan ke kantor desa.
4: Iya, iya.
5: Bu, kalau keseharian jenengan apa, Bu, aktivitasnya, Bu?
4: Itu, kerja, tani.
3: Dari pengecekan data, Muryati baru mengetahui status kesejahteraannya berubah cukup jauh. Dari desil 3 menjadi desil 6. Padahal menurut pengakuannya, sehari-hari ia hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani. Merasa kondisi di dalam data tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, Muryati meminta pemerintah desa membantu mengajukan perubahan desil. Ia berharap statusnya dapat kembali disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sekretaris Desa Meran Budiono mengatakan persoalan serupa juga disampaikan sejumlah warga lainnya. Dalam sehari, pihak desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan perubahan.

0: bahan data. Sebagian warga, kata Budiono, sebelumnya tercatat sebagai keluarga penerima manfaat, tetapi tidak lagi masuk dalam daftar setelah pembaruan DTSEN. Warga berharap pemutakhiran DTSEN tidak hanya mengubah angka desil, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Litas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Nah oke, okay, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, Sobat Rasi Media, membahas tentang topik yang sering diperbincangkan, yaitu CNG atau Compressed Natural Gas yang digadang-gadang bakal jadi pengganti LPG 3 kg. Sebagian bilang ini langkah maju, tapi sebagian lagi khawatir malah bikin masyarakat nanti tambah repot ya. Nah, sekarang Fatur pengen bahas terkait pro dan juga kontranya. Mungkin kalau dari sisi pro, pendukung program ini menilai CNG butuh atau punya banyak keunggulan ya. Yang pertama tadi lebih murah dan juga efisiensi, yang kedua lebih ramah lingkungan, yang ketiga lebih aman dan juga tentunya bisa mengurangi kelangkaan LPG 3 kg. Tapi kita balik lagi Sobat Rasi Media ya, dengan adanya keunggulan atau keunggulan tadi, banyak orang yang mendukung dan juga pro terkait CNG ini ya. Pemerintah selama ini mengeluarkan subsidi besar ya untuk LPG 3 kg, dan masalahnya LPG kita masih banyak impor. Jadi ketika harga dunia naik ya, negara ikut terbebani. Sementara Indonesia punya cadangan gas alam yang cukup besar, bahkan sangat amat besar. Artinya CNG bisa memanfaatkan sumber daya dalam negeri sendiri. Emisi dari CNG tadi ini lebih rendah dibandingkan LPG maupun bahan bakar fosil lainnya ya, dan asapnya lebih bersih dan dianggap lebih baik untuk kualitas udara, dan ini mengurangi yang namanya polusi udara. Kalaupun terjadi kebocoran, CNG lebih cepat menguap ya, karena sifatnya itu ringan. Jadi resiko gas mengendap dan juga memicu ledakan dianggap paling kecil ya potensinya. Dan ya kamu tahu sendiri Sobat Rasi Media, tiap beberapa bulan pasti ada drama tabung melon, tabung ijo kosong. Harga naik, antri panjang, bahkan kadang susah dicari warga-warga kecil. Inilah yang kita harapkan nantinya, semoga CNG benar-benar bisa apa ya, menjadi salah satu bahan bakar untuk kebutuhan kita yang lebih efisiensi, lebih hemat, dan juga tentunya lebih murah. Nanti Fatur akan bahas terkait yang kontranya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: segarnya nanas, pecah!
1: Nyuci apa aja, satu.
2: Wow, adem di tangan.
1: Ini dia si paling jago. Ekonomi

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Makanan sudah, bunga sudah, candlelight juga sudah. Apa ya yang kurang malam ini?
1: Lagu romantis. Makan malam tuh gak lengkap tanpa lagu romantis.
0: Ah iya, lagu romantis. Meski restorannya gak muter lagu, tinggal putar aja Rasa FM di 90,6 atau streaming di rasafm.co.id. Bisa juga nonton di Espes Radio.

0: gak cuma lagu romantis pas dinner, ada juga informasi cuaca dan lowongan kerja. Jadi lebih lengkap kan?
1: Nah sekarang baru benar-benar romantis.
2: Tak sanggup jauh dari dirimu.
3: Temani harimu dari romantis sampai informatif.
2: Tuk jadi milikku, ku ingin kau mampu.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Nah oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif masih dengan Fator ya untuk kesempatan hari ini. Fator pengen bahas mengenai kontra atau hal-hal atau orang-orang yang mungkin kurang setuju dengan CNG yang akan gantikan LPG 3 kg. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan kesiapan program ini. Infrastrukturnya apakah sudah siap? Masyarakatnya sudah terbiasa pakai LPG, apakah nanti bisa berganti dengan CNG? Terus distribusi CNG-nya seperti apa? Ini kan belum merata luas. Ada juga kekhawatiran soal keamanan tabung yang bertekanan tinggi. Nah, Fator pengen bahas satu persatu. Jadi CNG ini butuh tabung gas khusus, alatnya khusus, bahkan kompornya juga berbeda. Pertanyaannya, siapa yang tanggung biaya pergantian alatnya? Ini, ya, karena nggak bisa pakai alat yang sekarang ya, satu resmi yang pakai LPG. Jadi CNG ini butuh tabungnya khusus, alatnya khusus, kompornya beda ya. Jadi tentunya ini yang menjadi pertanyaan serius, siapa yang tanggung biaya pergantian alat semua itu? Kalau masyarakat kecil harus beri perangkat baru, ya tentu ini jadi beban tambahan lagi. Kemudian perubahan mendadak tanpa edukasi bisa bikin kita bingung juga, apalagi di desa-desa yang akses informasi dan juga fasilitasnya belum merata. Seperti apa nanti kedepannya pemerintah yang akan mengedukasi atau menginformasikan, ini perlu dibahas juga lebih lanjut, karena mengedukasi itu benar-benar sangat amat penting ya, saat masih media. Jangan sampai nanti kayak kemarin ada yang beli buzzer gitu dan lain sebagainya gitu ya, anggaran untuk buzzer opini publik ada kemarin 800 juta atau berapa, itu kan aneh gitu ya. Jadi yang jelas masyarakat sudah terbiasa dengan LPG dan ini harus mereka edukasi gitu ya, dari pemerintah mengedukasi ke masyarakat gimana caranya, apa keuntungannya gitu ya. Nah sahabat Rasi Media, kalau LPG sekarang kan hampir ada di semua warung ya, dan apakah CNG nantinya bisa semudah itu didapat? Jangan sampai program bagus di atas kertas saja, tapi di lapangan malah bikin warga kesulitan isi ulang. Jadi sekali lagi, kita harapkan juga, Fator berharap juga untuk CNG ini benar-benar dimatangkan terlebih dahulu. Ada kekhawatiran soal keamanan tabung, karena CNG disimpan dalam tekanan besar ya. Masyarakat tentu perlu pemahaman dan juga standar keamanan yang ketat. Jadi memang tentunya harus benar-benar dikaji ulang lagi terkait hal ini ya. Jangan buru-buru mengganti CNG dengan, mengganti LPG dengan CNG. Karena menurut Fator program banyak langsung dilakukan tanpa adanya pemikiran yang matang, itu nanti juga akan rugi ke depannya ya. Ya semoga Fator pun juga berharap dengan adanya CNG gagasan baru ini ke depannya bisa bermanfaat lah untuk masyarakat di Indonesia.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: RUBK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
5: Ya, nyapo.
6: Aku, Mbak.
5: Takok apa to?
6: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
5: Alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
6: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
5: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
5: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon, ngono.
6: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
5: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
6: Catet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
5: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
7: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rasi

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malibur Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasinsia dan Informasi.
5: Nah, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif berbicara tentang adanya CNG yang digadang-gadang akan menggantikan LPG, satu Rasi Media. CNG memang punya potensi jadi energi masa depan yang lebih hemat dan juga bersih. Tapi kalau transisinya terburu-buru, tanpa kesiapan alat, tanpa adanya distribusi, tanpa adanya edukasi kepada masyarakat, tentu ini bisa memunculkan masalah yang baru. Karena rakyat itu maunya yang sederhana, rakyat itu maunya yang murah, rakyat itu maunya yang mensejahterakan. Gas mudah dicari, harga terjangkau, dan aman dipakai untuk masak setiap hari. Kalau menurut kamu gimana? CNG layak gak sih jadi pengganti LPG 3 kg? Atau mungkin cukup jadi alternatif aja? Tentunya pemerintah wajib mengkaji ulang dengan program ini. Dan rakyat pun juga harus mulai belajar ya, CNG ini layak atau tidak, seperti apa kedepannya. Karena kalau kamu tahu informasi lebih jauh, lebih banyak, kamu tidak akan mudah dibodohi ya. Tetap tentunya Fatur berharap kepada sahabat Transi Media juga harus mengikuti yang namanya informasi-informasi lebih lanjut dari pemerintah dengan gagasan-gagasan, dengan program-program yang luar biasa. Karena memang nampaknya akhir-akhir ini pemerintah luar biasa gagasannya, luar biasa kinerjanya. Fatur pun juga berharap semoga pemerintah kedepannya terus konsisten dengan hal-hal yang positif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, nggak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Power Play. Rasi Media,
7: inspiratif dan informatif.
8: Nah, oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Nampaknya memang perjumpaan dari Fatur kesempatan hari ini harus selesai terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Rasi Media yang telah menemani Fatur kesempatan hari ini. Tentunya dengan adanya pembahasan atau argumen tentang pencanangan CNG yang akan menggantikan LPG 3 kg, Fatur sih berharap semoga nanti kedepannya benar-benar menjadi salah satu alternatif bahan bakar yang baik, yang bijak, yang tidak terlalu menyusahkan masyarakat. Karena kita butuh, masyarakat butuh hal-hal yang mudah, sederhana, dan tentunya murah intinya itu ya. Iso sejahtera, iso adem ayem, urip ning Indonesia adem ayem, mangan enak, kumpul kalau keluarga adem ayem gitu ya, yang tentunya ya. Tetap selalu jaga kesehatan untuk sahabat Rasi Media, ceria semuanya, tetap semangat menjalani aktivitas, dan tetap dukung segala program-program dari pemerintah Indonesia agar ya programnya luar biasa. Dari Fatur, pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Televisi.
1: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Kita ikuti lintas informasi Promes

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 11 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Kecelakaan beruntun di pertigaan Mondokan Tuban, Innova menerobos lampu merah, hantam 3 kendaraan dan tewaskan 1 pengendara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kecelakaan beruntun yang merenggut 1 korban jiwa terjadi di pertigaan Mondokan Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada Kamis 10 September 2026 sekitar pukul 16 WIB. Kanit Gakum Satlantas Polresta Tuban Ibda Rizky Duibe menerangkan bahwa insiden tersebut bermula saat mobil Toyota Innova Reborn yang melaju dari arah utara diduga kuat menerobos lampu lalu lintas. Mobil tersebut langsung menghantam sepeda motor Honda Vario ojek online beserta penumpang wanitanya. Lalu membentur mobil Suzuki Pernopol B2028 KIE yang sedang berbelok dari arah timur. Tak berhenti di situ, Innova terus melaju kencang hingga kembali menghantam pengendara Honda Beat merah yang hendak berbelok ke kiri. Benturan keras tersebut menyebabkan pengendara Beat terpental sejauh 5 meter dan tewas seketika di lokasi kejadian.
2: Komunikasi awal melibatkan dua mobil dan dua
1: polisi langsung melakukan tes urin terhadap pengemudi Innova untuk mengusut dugaan penggunaan zat terlarang dengan hasil yang dinyatakan negatif. Saat ini, Satlantas Polres Tuban tengah mendalami rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara serta mengumpulkan identitas lengkap para korban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Lia.
3: Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Masih menunggu audit BPKP kejari kasus dugaan korupsi Bansos Ponorogo rampung tahun ini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi penyalur bantuan sosial Bansos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPA Kabupaten Ponorogo tetap berjalan. Kepala Kejari Ponorogo Sulmar Adi Surya mengatakan, penyidik tidak menghentikan penanganan perkara tersebut meski penyidikan telah berlangsung sekitar 9 bulan sejak penggeledahan kantor dinas PPA pada bulan Desember 2025 lalu. Sumar mengatakan proses penyidikan kasus bansos tersebut terus berjalan. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara. Menurutnya, BPKP telah berada di Ponorogo selama sekitar 1 pekan untuk melakukan audit terhadap sejumlah perkara yang ditangani Kejari Ponorogo, termasuk dugaan korupsi bansos di Dinsos P3A.
5: Yang menghitung ini kan cuma satu lembaga, BPKP. Jadi pada saat kemarin turun, BPKP kan sudah satu minggu di sini melakukan audit terhadap potensi
4: Sulmar membantah adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus bansos dengan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo.

0: penyaluran dan bentuk bantuan yang diterima masyarakat penerima manfaat.
1: Mengoptimalkan apa yang bisa kami segerakan. Mudah-mudahan bisa segera rampung audit dengan proses penyidikan.
0: Setelah meningkatkan status perkara ke tahapan penyidikan, Kejari Ponorogo menggeledah kantor Dinsos P3 pada Desember 2025. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyasar dua ruangan yang berkaitan langsung dengan program Bansos, yaitu ruangan bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial, serta ruang bidang perlindungan dan jaminan sosial atau Linjamsos. Penyidik juga telah memanggil sedikitnya 4 saksi. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara, Dinsos P3A dan pensiunan. Hingga kini, Kejari Ponorogo masih melanjutkan penyidikan sambil menunggu hasil penghitungan potensi kerugian keuangan negara dari BPKP. Dari Kabupaten Ponorogo, Dimas Kocora Sieva melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Rasi Magetan, melaporkan. Baik, selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Dari desil 3 ke 6, warga Ngawi ajukan perubahan data DTSEN. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
3: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, hilangnya bantuan sosial membuat sejumlah warga di Kabupaten Ngawi mempertanyakan perubahan data kesejahteraan mereka. Warga kemudian mendatangi pemerintah desa untuk mengusulkan penyesuaian desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Kondisi tersebut dialami Muryati, 64 tahun warga Dusun Pojok, Desa Merang. Perempuan yang tinggal seorang diri itu sebelumnya masih menerima bantuan pangan. Namun beberapa bulan terakhir bantuan tersebut tak lagi diterima. Persoalan semakin terasa ketika Muryati hendak berobat. Ia mendapati kepesertaan BPJS kesehatan miliknya tidak aktif, sehingga pengobatan harus dilakukan dengan biaya sendiri.
4: Terima dulunya, mulai corona nih kok.
5: Apa aja bu bantuan yang diterima?
4: Beras, duit, uang itu beras.
5: Oh, beras sama uang.
4: Iya.
5: Terus setelah beberapa bulan ini enggak?
4: Tidak dapat.
5: Oh, yang terakhir ini enggak dapat?
4: Beras.
5: Untuk waktu berobat kemarin gimana bu?
4: Tidak bisa.
5: BPJS-nya?
4: Iya.
5: Enggak aktif?
4: Enggak aktif.
6: Ibu berobat apa?
4: Ya itu, ya sirah mumet niku, panas, kemang. Enggak bisa.
6: Terus ibu kemana? Ke dokter? Ke...
4: Ya, dokter ya pakai uang.
5: Kemarin mengajukan perubahan ke kantor desa.
4: Iya, iya.
5: Bu, kalau keseharian jenengan apa bu aktivitasnya bu?
4: Itu, kerja, tani.
3: Dari pengecekan data, Muryati baru mengetahui status kesejahteraannya berubah cukup jauh. Dari desil 3 menjadi desil 6. Padahal menurut pengakuannya sehari-hari ia hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani. Merasa kondisi di dalam data tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, Muryati meminta pemerintah desa membantu mengajukan perubahan desil. Ia berharap statusnya dapat kembali disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sekretaris Desa Meran Budiono mengatakan persoalan serupa juga disampaikan sejumlah warga lainnya. Dalam sehari, pihak desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan perubahan data. Sebagian warga, kata Budiono, sebelumnya tercatat sebagai keluarga penerima manfaat, tetapi tidak lagi masuk dalam daftar setelah pembaruan DTSEN. Warga berharap pemutakhiran DTSEN tidak hanya mengubah angka desil, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Litas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sender mimil le?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu.
1: Sana men le, yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Iri.
1: Mbak Cilpi.
0: Royal Music.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
2: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, Radio Inspiratif

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk video.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 11 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Kecelakaan beruntun di pertigaan Mondokan Tuban, Innova menerobos lampu merah, hantam 3 kendaraan dan tewaskan 1 pengendara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kecelakaan beruntun yang merenggut 1 korban jiwa terjadi di pertigaan Mondokan Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada Kamis 10 September 2026 sekitar pukul 16 WIB. Kanit Gakum Satlantas Polresta Tuban Ibda Rizky Duibe menerangkan bahwa insiden tersebut bermula saat mobil Toyota Innova Reborn yang melaju dari arah utara diduga kuat menerobos lampu lalu lintas. Mobil tersebut langsung menghantam sepeda motor Honda Vario ojek online beserta penumpang wanitanya. Lalu membentur mobil Suzuki Pernopol B2028 KIE yang sedang berbelok dari arah timur. Tak berhenti di situ, Innova terus melaju kencang hingga kembali menghantam pengendara Honda Beat merah yang hendak berbelok ke kiri. Benturan keras tersebut menyebabkan pengendara Beat terpental sejauh 5 meter dan tewas seketika di lokasi kejadian.
2: Komunikasi awal pada dua mobil dan dua
1: Polisi langsung melakukan tes urin terhadap pengemudi Innova untuk mengusut dugaan penggunaan zat terlarang dengan hasil yang dinyatakan negatif. Saat ini, Satlantas Polres Tuban tengah mendalami rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara serta mengumpulkan identitas lengkap para korban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
3: Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Masih menunggu audit BPKP kejari kasus dugaan korupsi Bansos Ponorogo rampung tahun ini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi penyalur bantuan sosial Bansos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPA Kabupaten Ponorogo tetap berjalan. Kepala Kejari Ponorogo Sulmar Adi Surya mengatakan, penyidik tidak menghentikan penanganan perkara tersebut meski penyidikan telah berlangsung sekitar 9 bulan sejak penggeledahan kantor dinas PPA pada bulan Desember 2025 lalu. Sumar mengatakan proses penyidikan kasus bansos tersebut terus berjalan. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara. Menurutnya, BPKP telah berada di Ponorogo selama sekitar 1 pekan untuk melakukan audit terhadap sejumlah perkara yang ditangani Kejari Ponorogo, termasuk dugaan korupsi bansos di Dinsos P3A.
5: Yang menghitung ini kan cuma satu lembaga, BPKP. Jadi pada saat kemarin turun, BPKP kan sudah satu minggu di sini melakukan audit terhadap potensi
4: Zulmar membantah adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus bansos dengan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Ia memastikan pihaknya telah berkomitmen menyelesaikan perkara tersebut. Dia mengatakan penyidik akan mempercepat tahapan yang masih bisa dilakukan sembari menunggu hasil audit BPKP. Kejari Ponorogo sebelumnya menyatakan dugaan korupsi penyaluran bansos di lingkungan Dinsos P3A berkaitan dengan tahun anggaran 2023 hingga 2024. Pada awal penyelidikan, penyidik menelusuri penyaluran bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, namun penyidik kemudian memperluas penelusuran hingga bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Penyidik tidak hanya menelusuri besaran anggaran yang disalurkan, mereka juga memeriksa mekanisme penyaluran dan bentuk bantuan yang diterima masyarakat penerima manfaat.

0: Dinsos P3A dan pensiunan. Hingga kini, Kejari Ponorogo masih melanjutkan penyidikan sambil menunggu hasil penghitungan potensi kerugian keuangan negara dari BPKP. Dari Kabupaten Ponorogo, Dimas Kocora Sieva melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Rasi Magetan, melaporkan. Baik, selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Dari desil 3 ke 6, warga Ngawi ajukan perubahan data DTSEN. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, hilangnya bantuan sosial membuat sejumlah warga di Kabupaten Ngawi mempertanyakan perubahan data kesejahteraan mereka. Warga kemudian mendatangi pemerintah desa untuk mengusulkan penyesuaian desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kondisi tersebut dialami Muryati, 64 tahun warga Dusun Pojok, Desa Merang. Perempuan yang tinggal seorang diri itu sebelumnya masih menerima bantuan pangan. Namun beberapa bulan terakhir bantuan tersebut tak lagi diterima. Persoalan semakin terasa ketika Muryati hendak berobat. Ia mendapati kepesertaan BPJS kesehatan miliknya tidak aktif, sehingga pengobatan harus dilakukan dengan biaya sendiri.
3: Terima dulunya, mulai corona ini kok.
4: Apa aja bu bantuan yang diterima?
3: Beras, duit, uang itu beras.
4: Oh, beras sama uang.
3: Iya.
4: Terus setelah beberapa bulan ini enggak?
3: Tidak dapat.
4: Oh, yang terakhir ini enggak dapat?
3: Beras.
4: Untuk waktu berobat kemarin gimana bu?
3: Tidak bisa.
4: BPJS-nya?
3: Iya.
4: Enggak aktif?
3: Enggak aktif.
5: Ibu berobat apa?
3: Ya itu, ya sirah mumet niku, panas, kemang. Enggak bisa.
5: Terus ibu kemana? Ke dokter? Ke...
3: Ya dokter ya pakai uang.
4: Kemarin mengajukan perubahan ke kantor desa.
3: Iya.
4: Bu kalau keseharian jenengan apa bu aktivitasnya bu?
3: Itu kerja, tani.
2: Dari pengecekan data, Muryati baru mengetahui status kesejahteraannya berubah cukup jauh. Dari desil 3 menjadi desil 6. Padahal menurut pengakuannya sehari-hari ia hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani. Merasa kondisi di dalam data tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, Muryati meminta pemerintah desa membantu mengajukan perubahan desil. Ia berharap statusnya dapat kembali disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sekretaris Desa Meran Budiono mengatakan persoalan serupa juga disampaikan sejumlah warga lainnya. Dalam sehari, pihak desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan perubahan data. Sebagian warga, kata Budiono, sebelumnya tercatat sebagai keluarga penerima manfaat, tetapi tidak lagi masuk dalam daftar setelah pembaruan DTSEN. Warga berharap pemutakhiran DTSEN tidak hanya mengubah angka desil, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Litas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasiofel Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasiofel Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rasiofel.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, Radio Inspirasi.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: sing ngono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo. Let's go. This is your radio.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rasio Media.
5: Inspiratif dan informatif.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-2009-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Emang di favorit ku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Black Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Kasih Media, inspiratif dan informatif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari pertama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo.
4: Power Play Rasim Media, inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Karena fitu aihi ma'a ikhtiaril haqqi ta'ala la ma'a ikhtiari nafsihi kana mujaban wa illam yu'ta wal a'malu bi khawatimiha. Ini perhatian apa semacam pepenget saking Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi dawuhaken ngeten, saben-saben enek wong donga. Enek wong donga kok ning jurune donga kuwi dia tidak mau menanggalkan pilihannya. Pegah metenteng duwe keyakinan nek apa sing dijaluk kuwi yang terbaik. Dia tidak mau mengadakan kerelaan kepada kemungkinan-kemungkinan lain yang akan diberikan Allah. Dan terus dia pas dungo niku koyok-koyok pokoke iki kudu dadi. Jangan sampai ada kemungkinan lain yang terjadi. Sampai meteng-teng ngoten nalika dungo niku kok delawat dijabahi. Ngoten. Nenten tiyang ngoten niku jeniku jek sakjane wong dilulu. Bukan apa, niku termasuk yang sing lebu di kawau. Wah, yang tiga ini, aku sebel perlu suarane. Lebu niku, neng suwali lenten tiang dungo, tapi dia sama sekali tidak memastikan bahwa itu yang terbaik. Cuma dia punya harapan-harapan untuk dungo. Jadi jadi ini piembuh, kemudian menjelat ini tetap kuatkan penyelenggaraan doa. Semata-mata hanya untuk penampilan ibadah, tidak untuk memaksa pilihannya dia kepada Allah. Enten tiang dongo sing ngoten niku, niku tandane wong sing diijabahi. Senajan ora wujud peparing, diijabahi senajan ora wujud peparing. Mergo napa? Mergo ngamal niku patokane benjing akhire. Dungo ini pun sama berdungo piye. Berdungo kok atine mundak tentrem, atine mundak ayem, senajan ora dijabahi wujude peparing, iki jenenge dungane pun dijabahi. Tapi berdungo kok malah gelisah, dituruti malah bingung. Niku jenenge dungo sampean mboten klebu. Mboten klebu sing dirungokne Allah, mboten klebu dungo sing diridani Allah. Ngoten. Wonten malih sing jeneng ijabah, jadi kemungkinan ijabah niku mundure peparing ijabah niku karena pancen syarat-syaratnya kedadiane ijabah niku pancen kalih Allah dirahasiakno. Karena syarat niku dereng dipenuhi, maka ijabahnya pun tidak terpenuhi. Dan waqad takunul ijabatu murattabatan ala surutin la ilma lidda'i biha fatata akhar. Kadang-kadang sing jeneng ijabah itu oleh Allah Ta'ala diberi beberapa syarat. Kita ijabahi ning syaraté lek wonge ngene, wonge ngene, wonge ngene, lan wonge gak ngene ya ora tak ijabahi. Niku lak nggih mboten perlu dijawuhke to nggih. Tapi niku dadi ketetapan. Ya delalah kok jenengan pas liya dina menetapi syarat itu. Nah, moro dijabahi. Iki wong iki tak ijabahi anger temenan oleh ndonga sampeyan lek ndek oleh duit tenan pancen bener-bener arep dienggo ndonga kaji. Syaraté piye? Syaraté ndonga kaji awake sehat macam-macam lah delalah pas wae daftaran haji syarat-syarat itu terpenuhi ya delalah karo Allah digawe gampang. Digawe gampang ora nek wong nyili duit delalah. Tawa mobil mana sih mestinya payudara murah ada dilarang. Walau cukup tinggal lunga haji lunga itu banyak syaratnya mesti terpenuhi. Banyak terlambat, banyak syaratnya tereng terpenuhi. Termasuk apa toh? Termasuk syaratnya ijabah ni ku sing kadang-kadang kalau dengan lali, ini ku kebutuhan. Jadi kebutuhan sing mepet. Bukan itu lah, bukan kepepet, pet, pet, pet. Ini ku biasanya dungo sak kecapron kecap nanti. Tapi yang si tingkat kepinginan, si kepinginan, dengan pengen niki, pengen niku dengan dungo lah. Tinggi tinggi salah mencatat kita apa temawan. Dan kapan-kapan naik kau tu. Tapi dia tidak ada tahu kapan-kapan naik kau tu. Tapi lah pun kepepet tenan. Niku saya esok, niku mandi. Bagaimana pak? Allah Ta'ala dawakan amman yujib amman yujibul muttara idza da'u. Wonten ing surat An-Naml. Sing jenenge pangeran niku sing lek didungani langsung nek ana wong kepepet iso nyembadani apa ta? Sing model kepepet-kepepet panggah menengae kaya patung. Wonten niku pertanyaane Allah. Maknane napa? Apa ta pangeran sing tukang nyembadani wong kepepet? Nalika nek wong donga marang pangeran kuwi iso nyembadani apa tah patung-patung sing mbok musyriki sing mbok sembah-sembah kuwi. Maknane napa? Allah itu punya sifat. Sifat apa? Sifat al-mujib. Nyembadani donga. Tapi niki ternyata tengrika al-muttor sing paling mandi. Wong kepepet iku anggere sik gelem bungok-bungok ngonten Allah niku mesti disembadani. Mula saking menikah setengah yang ma'rifat Badul Arifin dawahkan idza aradallahu an yastajiba du'a'a abdin razaqahullahu razaqahul ittirar bidu'a. Nek Allah Ta'ala niku ngersake dungone kawula niku disembadani niku mesti kali Allah Ta'ala kawulane niku diparingi rezeki sing rupa napa? Rezeki ora rupa duit, rezeki tapi rupa kepepet. Diposisikan dulu sampai kepepet, enggak ada jalan lain, baru mengke Allah niku maringi. Ngene enten kadang-kadang ulama kiai niku sing sengaja memposisikan diri memepet-mepetkan diri. Dan betul-betul kok memepet-mepetkan diri enak-enak. Ngurusi anak bujuk tok nampa santri. Nampa santri jenenge lak terus memepetkan diri to. Jenenge duwe santri kan terus kepepet. Nggih. Malah ndongakno santrine ben ilmune manfaat. Malah lek santrine ora duwe duit ya, dhek melok biayai santrine. Santrine ra iso mangan dhek sing biayai sing nafkahi santrine padahal santrine akeh. Terus kepepet, terus bungo, terus kan ngoten. Iku jenenge memposisikan diri kepepet terus. Dua-dua ya dibuat juga ini uang. Dua-dua kira-kira terus nyong. Nah, kepepet nah. Nah. Diwewen nah, entek-entek kepepet nah. Niku mengko napa? Dungane niku mengke pancen kangge belajar melatih diri untuk menikmati keterpepetan itu. Karena apa? Dengan terpepet seperti itu berarti posisi kehambaan benar-benar dirasakan. Dan ketika posisi kehambaan itu benar-benar dirasakan, berarti dia punya ta'aluk kepada sifat Allah, punya ketergantungan hanya kepada Allah. Disitulah ada kenikmatan hidup yang sebenarnya. Nanti kadang-kadang pun kaget lah enten kiai sing nongekat dua-dua akal di bawah wong. Ah, ngono-ngono terus nyeluk imurite, anu iki aku butuh bangun iki ra iso. Padahal iku jane namung nggih nglatih murite ben kepepet. Jadi nglatih supaya murid-murid ini kudu belajar mepet dhateng Allah. Lah, sing jenenge ittirar, sing jenenge kepepet, keterpaksaan, suasana darurat, itu tidak akan benar-benar menjadi kenyataan. Tidak akan benar-benar menjadi perilaku nih seorang hamba dari seluruh keadaan boten. Kadang-kadang keterpepetan itu muncul karena memang nalika Allah mengundurkan ijabah ini wau. Diundur sampai seluruh jalan buntu baru kepepet. Nenten sing ngoten niku. Wis sampai wis entek, berhasil entek, jangan entek. Bireng-bireng harus digadek. No, fokus digadek, no, harus kepepet. Ngomong-ngomong, bro, lah, kayak sama tani. Banyak lagi ngerti, ya. iku nembe-nembe sak menungsa jenengan mawon. Jenengan dadi pangerane Kendhil mawon mboten nggih. Ya Allah dadi pangeran sampean, jenengan dadi pangerane Kendhil mawon. Selama Kendhil iki jane isine urung kepepet mosok sampean iseni. Dan lagi mboten. Nek Kendhile niku pun entek dikeduk wis resik sampai sak intip-intip resik, lak nembe ta diseni beras. Ya dipususi lho mboten. Mulane lek selama iki urung resik intipe ya aja jok kesusu jaluk mandi. Ojok kesusu jaluk mandi. Nyata ni jenek sing ditoleh kok. Jenek sing dijaluk itu ulung liane ya. Ya kali Allah kisit pasrah-pasrah ni sing ditukar ulung-ulung ni kuh. Dan pun kepuepek total ke enek jalan keluar betul. Baru itu nanti Allah bawa ngejabai. Ya. Sebagian malih Batul Arifin dawuh al-muttaru ladhi idza rafa'a ila Allah yadahu lam yara li nafsihi amalan. Ngoten. Dadi sing jenenge ittirar, sing jenenge mutar, wong kepepet niku dos pundi to nggih? Sing jenenge wong kepepet iku wong sing nalika ndek ngangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, itu sama sekali dia tidak melihat diri sendiri itu punya apa-apa. Ya senajan sakjane ana ngono. Tapi pas donga niku blas ora ana potensi-potensi apapun yang ada pada diri sendiri, termasuk potensi memilih enggak ada. Ya niku iki kuwi mungkin lek saged mboten jenengan kelelep, ngertos kelelep. Tenggelam di dalam doa. Nah, ketika tenggelam di dalam doa itu larut di dalam doa sampai seluruh kemampuan yang ada pada sampean termasuk kemampuan memilih itu pun sampean hapus dari kenyataan, karena memang kenyataan yang hakiki yang punya dan bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Menungso ora duwe lan ora iso. Niku sampean masuk tenan. Jenenge jenengan tahakkuk alal ubudiyah dan ta'aluk alal rububiyah. Iku jenenge jenengan benar-benar menyatakan diri sebagai hamba dan benar-benar menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan suasana itu nanti yang jenenge suasana mutar, jenenge kepepet. Nek dereng saged ngoten, biasanya ijabah niku sik dereng dumugi. Dereng dumugi. Terus kula panjenengan nek ndonga niku sakjane akhirnya kedah munggah. Nek saged donga niku alat untuk munggah munggah masuk ke wilayah kesucian sehingga panjenengan saged meninggalkan seluruh pengangen-angen pengarep-arep kemanusiaan panjenengan sing sakjane dipikir itu jadi terlalu kecil, terlalu remeh, terlalu kotor, terlalu dibanding dengan apa yang dipilihkan Allah itu enggak ada apa-apanya ngoten. Panjenengan pas donga niku bener-bener larut, hilang. Tidak ada sedikit pun yang ada pada diri saya kecuali hanya sifat kehambaan itu dan seluruh kemampuan, seluruh kebisaan, seluruh pemberian, seluruh wewenang sampai memilih pun yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge mutar. Mula saking menika seandainya niki enten peringatan malih, perhatian sing kudu diperhatosaken sebuah catatan dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari panjenengan dawuhaken ngaten la yusakkikannaka fil wa'di adama wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Dan upami jenengan donga kalau Allah taala nggih liwat guru, boleh liwat ilham, boleh liwat mukasyafah, boleh liwat nopo, sing akhirnya jenengan dapat semacam jawaban. Semacam jawaban janji saking Allah. Niku la yusakkikanna dawuh saya Ibnu Athaillah, aja pisan-pisan ndadekno mamang temen ka ing sira, mamang fil wa'di ing dalam janjine Allah. Apa sing ora dadekno mamang adam wuqul maut ora anane tumibane perkara sing dijanjekno. Cara jawane, apa sing wis dijanjeni Allah liwat jawabane dongamu kuwi kok kenyataane ora sida dadi? Ngerti piye? Kenyataane ora sida dadi. Padahal nalika kowe donga wis ana sing bisiki mungkin liwat ilham, mungkin liwat mukasyafah nek wau. Dadi biji ya. Anu sok selasa ngarep tak jabai. Ngoten to bapak enek-enek informasi janji ngoten. Mboten. Lho, sampai wa in ta'ayyara zamanuhu. Senajan janji sing dijanjeni Allah niku mangsane pun ditentokno. Mangsane pun ditentokno. Sok selasa ngarep. Tak jabai. Keri-keri selasa ngarep tenan mboten terjadi. Ijabah itu tidak terjadi. Loh, hal kaya ngoten niku aja pisan-pisan niku ndadekne sampean ragu-ragu terhadap munculnya ijabah. Ora kok berarti gak sida ijabah. Ampun ngoten. Ijabah tetep enek. Dene ora sida kuwi ora soal gak ijabah. Tapi ada pertimbangan lain yang Allah tidak memberitahu pada saya. Loh, kudu yakin ngoten. Perlu nang apa to? Kok tegak oleh ragu-ragu. Li Allah ya kuna dalika kotahan fi basiratika. Supaya li Allah ya kuna drapun yen to ora ana apa dalika mengkono-mengkono ragu-ragu kuwi ora ana iku kotahan dadekno cacat fi basiratika ing dalam peningalati sira. Kados sing diinginani kok. Nek enak wong wis dijanjeni dijamin Allah dia terus neliti, terus curiga, terus naruh Allah. Sementara posisi ya, posisi ini dia jadi hamba diperintah ngene-ngene ora gelem lakoni. Nah, ya hal kayak gitu itu, hal yang kayak gitu itu namanya apa? Intimasul basyirah.

Tapi kenyataan Selasa kuwi ora dadi. Ngoten niku aja pisan-pisan ragu-ragu supaya napa? Supaya mboten ngantos nyacat tetang napa nyacataken dhateng basirah. Supados wa ikhmadan linuri sayyiratika, jangan sampai sikap seperti itu nanti memadamkan cahaya hati panjenengan. Cahaya hati sing serupa iman iku aja sampai padam. Naudzubillah min dzalik. Aja men perkara janjani sesuk. Sesuk. Jadi dijawab wonten ilham Allah liwat janjine guru mungkin sok Selasa kowe kasil tunamu. Kira-kira sok Selasa tenan mboten. Ora apa ragu-ragu. Tetap posisi hamba harus dipegangi, posisi Allah bendoro kudu tetap dihormati. Lek sampai mboten salah-salah pake mata hati panjenengan kelilipan dengan keraguan itu, malah lek perlu naudzubillah min dzalik sampean berpaling dari Allah golek Gusti Allah liya sing iso nyembadani. Lha kok tenan iki ndonga-ndonga ngene harus mentong-mentong aja kisip tenan poso tak lakoni tenan jare 40 dina sing tutupan aku kudu pati geni kudu ngebleng wis ngebleng tenan jare lek wis ngebleng subuh dadi jam 10 kasil tadi jam 10 gak kasil alah ramanti ya ini ngapusi anu wis akhirnya terus golek dukun dukune prewangan pisan akhirnya tuh malah ditutu-tutu kan sampean ini betul bakat ngoten iki niki sampean diapusi kali ya sampean ngomong kalau ke Gunung Kawi wah akhirnya golek sugih ning Gunung Kawi wah wis salah pisan napa Gunung Kawi elek Gunung Kawi gak elek keyakinane sing teko lek Gunung Kawi iso nyugeno niku sing salah apa salah paham sampean wis di Gunung Kawi do ngamuk lek soal elek-elekan etikat ngoten wong ngobati awak kok yakin lek obate niku sing marasna niku padha karo Gunung Kawi apa obate niku elek mboten posisi keyakinan panjenengan niku sing elek. Betul lho nggih. Ana donga kok gak mandi, didudungane sajane sing gak mandi niku. Posisine wong sing donga niku lho kadang-kadang ngene niku, mripate pas pucet, pas cahaya imannya sedang suram bahkan mungkin cahaya iman sedang padam. Niku donga kepal-kepal ya gak disembadani. Malah naudzubillah cara wong nggucak uceng kelangan delek. Nggucak-ngucak penjaluk sing sementara sing sakjane ora patek penting ning sampai kelangan iman. Lah niku lak jenenge lho. Ucak-ucak kelangan delek niku wau. Mula Al-Haqqu Subhanahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin nulayani janji. Faman wa'adahu maulahu syai'an wa in kana mu'ayyanu zaman tsumma lam yaqa' dzalikal mau'ud wala yang bagi ayu syakikahu dhalik disidki wa'di rabbi. Dan barang siapa yang dijanjeni Allah sesuatu senajan mangsane niku pun ditentok nih upamane enten dawuh ngeten iki contoh janji ni Allah sing ditentok nih mangsane ngeten lewat dawuh Rasulullah kan dawuh Rasulullah kan ya janji ni Allah kan ya man zahada arba'ina yauman. Man zahada arba'ina yauman naba'a min qalbihi ya nabiul hikmah. Sapa wonge sing iso zuhud 40 dina mesti gawe kanjeng Nabi mesti sangka atine bakal nyumber sumber-sumber hikmah tanpa belajar berarti ngono. Sumber. Temenan wah kuwet ngebleng zuhud 40 dina. Dibae bariku tambah bodho le kal itu gak ono apa-apa. Niku jenenge lak pun ditentokno mangsane tapi ternyata itu gak terjadi. Gitu nggih. Loh. Jangan sekali-kali suasana begini

0: itu itu
1: ya. Semalam yakok dalikal maut, apa yang dijanjikan itu tidak terjadi, ya pala yang bali anusaki kau dalik. Jangan sekali-kali itu membuat dia ragu-ragu disitu kiwak dirobi terhadap kebenaran janji-janji dari Tuhan. Nah kok olah terjadi? Ya sangat mungkin ada syarat-syarat yang kamu sendiri alfa tidak memenuhi. Bukan Allah sing gak nepati janji, tapi kowe sing oleh mundungo syarat ikhwan. Oh dan janjinya sok Allah janjinya sok Selasa. Nah gari-gari pas dino Selasa malah syarat sing di Senin wis ana, syarat sing di Ahad wis ana, pas Selasa malah mbok ilangi. Nah, pas Allah janjeni kuwi sakjane nalika syaratnya wis lengkap. Nalika dino Ahad syaratmu lengkap, mergo itawadhumu wis saleh. Nggih. Tawadhuke wis saleh. Kepepete wis saleh. Leh melepas diri saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, hanya Allah yang mampu. Syarat-syarat kuwi wis terpenuhi. Lubung sok krungu bisik-bisik. Ya, sok Selasa tak kei kowe. Lah kok terus malik jeglek. Wah, mati dur ngaku lho. Ilang tau syaratnya. Dene nek dijanjeni kok terus jeglek metu. Mandi dur ngaku. Iki terus menghapus syarat, malah gak sido kepepet to. Lha terus rumangsa dhewe mandi dongaku apa dunga iki kekmu. Lah niki lho wong iki kata-kata mboten niku. Dadi niku ujian, janji dari Allah itu sebenarnya ujian untuk seberapa memancarnya keyakinanmu terhadap Allah dan melae mripat batinmu sehingga kamu terus merasa bertata krama di hadapan Allah. Itu dan pusat dijanji ini kata selengke Gusti Allah buat singkur mandi itu kagak ya pada Gusti Allah bisa ngawasi terus ya pantas janji itu lalu tidak menjadi penyebabnya kamu lebih dekat kepada Allah, tapi justru janji dari Allah itu menyebabkan kamu berpaling dari Allah, akhirnya syaratmu nggak terpenuhi. Nah itu lagi jangan sekali-kali ragu dan tidak umpamanya gagal aja kok tuh. Apa Gusti Allah sing dicurigai lah. Janjine ora tepat Gusti Allah. Lha piye? Tepadah kudu kawulane sing kalah. Wah, dunga kuwi durung memenuhi syarat berarti aku diwingi kok dijanjeni kok. Ya pas rada puncak besok bar dijanjeni malah keplorot maneh. Iku tunggu ngono nggih. Lan istighfar sing akeh. Betul nggih. Sangat mungkin wada juzu an yakuna wuku dalikal wa'di mu'alakon ala asbabin wa surut istaktar al-haqku subhanahu wa ta'ala bi ilmiha dunal abdi. Karena apa? Sangat mungkin terjadinya apa yang dijanjikan Allah itu masih ada ketergantungan-ketergantungan sebab-sebab yang lain. Betul lagi ya, sok-sok tak kei jadi ada terus ya. Nek pas kita Selasa kuwi bojomu panjen butuh tenan. Tapi nek sok dina Selasa bojomu wis ora butuh, ya ora tak sembadani sakjane terusé ngono. Tapi wong krana ilhamé lah dawuh niku ringkas. Nggih. Mboten ngono. Menawi wedi sembadani, tapi kok terus wonten niku ora bakal diparingi, tetep diparingi cuma mengke bentuke lae. Tunggale ngeten. Ini contoh yang serasa gampang. Enten wong tua janjani anak leh. Sok leh cawu iki gue ranking siji. Sok cawu iku kok ranking siji. Wis to. Tak jak ngelencer ning Bali, terus ngetan sampai teko Lombok, sampai teko Bima sisan. Ngoten. Delalah anake iki muwet enteng. Padahal jane iku ya enek syarat sing diterusno. Nek pas ono sane lho jadi kok nek ngonone kata lagi lek pas ono ngonone iki jadi ono terus e tapi karo wong tuwa mboten diomongne lha soalnya lek diomongne kok ngloko nggih to nggih ngloko wale anake gak sida temenan le kowe lek dadi juara ranking 1 Sok sawi iki kowe tak jak ning Bima lewat Bali, ngelancar ning Bali ning Lombok, saka Bima terus muleh. Jadi ana syarat pirang-pirang sing kudu diomong ning ora diomong ning lek sangune enek, lek wektune cukup, lek abahe pengajiane longgar. Ngono sajane nek ngono ning barang. Gori-gori jelalah ini anak kula dhewe jane sing kula ngomong ning. Tapi bagaimana hari ini pas ajeng kenaikan kelas 1 bagi munggah kelas 2 kalau janji ini nah kok temenan seru wakep sinau sampai membalapkan jane ranking 1 tenan cawu 1 cawu loro niku sik ranking 3 maksud cawu 3 langsung jret ranking 1 gurune melok kaget iki piye iki oh kula ditagih pujibah wah iki kula terus ngono syarat sak jane lewu tapi dia mung ngomong ngono diomongi lak ngloro neh ngoten iki wis pokoke ngene ae nah iki lek kowe njaluk liburan iki ngono ning diwane ra iso suwe iki kuwi pentu apa iki pas wulan iki padet pengajiane nah ben telune adik sik cilik nek adik engko gak dijak sisan. Gue yang mesak nih lah, nih aduh dijak saiki kurung kuat, ngulung ada lah. Soalnya serata gede, bareng gue dijak rono bareng-bareng. Tapi kan soal liburannya kan panjang, soal poso. Liburnya panjang, poso gue. Terus gue sama tak ternorono, gue bule. Gue bareng, tak tinggal, sehingga ternorono bule pas botol. Jadi ini kono sak ulang. Lagi pun, yaudah, weh. Ini kalau enak komunikasi, nah, sama kan bisa lah apa bisa komunikasi kayak bapak ngoten. Lalu ikut tetep kusunudon. Modal kawula, modal utama seorang hamba itu harus selalu kusunudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi soal ijabah ini. Lek sampai kusunudone sudo. Ngoten. Lek sampai apa meneh terus curiga sampai menponis, misalnya kira tepat janji berarti jenengan wis mengurangi satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Lha bahaya banget to. Bahaya sampai terus ala paling-paling bisa lahir iso ngijab bayi malah malah ngoten malahan. Wah, lha niku sampai iman barang coplok sampai ngoten. Dadi nalika ndonga sampai wis ana sriwing-sriwing janji walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Kok sampai gak diijabahi karo Allah artinya tidak jadi kenyataan. Jangan sekali-kali sampai khusyu'udzon dengan Allah. Tetap posisi hamba harus sampai pegang teguh. Kemungkinannya banyak sekali yang kita tidak tahu. Napa? Siji mungkin sikap kula sing berubah. Nomor loro, mungkin ada hikmah lain yang Allah tidak memberitahu. Nomor telu, mungkin waktu dijanjeni kuwi aku salah krungon. Loh, bisa saja terjadi begitu toh, nggih? Bisa saja terjadi begitu. Kan kalam Allah, janji Allah itu kan luas. Akal kula panjenengan nampa informasi kan terbatas. Nah, mungkin karena keterbatasan saya sehingga pengertian saya terhadap janji itu keliru. Pengertian terhadap janji saya itu keliru, sangat mungkin. Istilah kados sing didhawuhke Syekh Abil Abbas wingi wau niku napa? Afiyah menurut ukurannya menungso. Karo afiyah menurut ukurannya Gusti Allah mboten sami. Lah afiyah menurut ukuran menurut kan sangat terbatas. Dan afiyah menurut ukurannya Allah sangat luas. Jauh berbeda antara yang luas dan yang terbatas. Dan mula fa'alal abdi anyarifa qadrahu wa yata'addaba ma'a rabbihi wa yaskunu ilaihi bima wa'adahu bihi wa yatma'innu ilaihi wa la yatashakkaku fi dhalika wa la yatazalzalu iqtiquhu fi. Seorang hamba itu harus tahu diri. Aku iki kawula, aja sampai ngoreksi, aja sampai meneliti, apa meneh sampai mencurigai. Napa? Janjine Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu harus yakin, harus anteng, harus sukun, hatinya harus tenang. Merasa yakin apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Soal
0: sekarang kenyataan gak terjadi, itu pasti ada hikmah lain yang saya tidak tahu. Wayat ma'inu ilahi, seorang hamba harus merasa anteng, selalu dekat dengan Allah. Walayat asakaku fidalik, jangan sampai hilangnya, apa, tidak terjadinya janji itu, tidak terjadinya wa'dun itu membuat dia lalu ragu-ragu, bahkan sampai na'udzubillah min dzalik, jangan sampai akidahnya pun ikut guncang hanya karena dungo gak dijabahi, hanya karena mungkin harus dijanjani yang ora bahwa terjadi. Ibu ampun atas. Nah, sinten sing ngeten iki kaadaane paman kana ala hadzal wasfi fa huwa arifun billah salimul basirah munawwirus sarirah. Siapa yang terus tetap bertahan, nuraninya yakin akan keluasan Allah, hatinya tetap yakin atas hikmah dan kebijaksanaan Allah, walaupun apa yang dijanjikan itu tidak dinyatakan oleh Allah, dia terus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Allah tetap maha pengasih dan maha penyayang. Yang sing ngoten iku jenenge wong sing mata hatinya sehat, hatinya cerah karena mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku kudu diyakini. Lek sampai mboten, wa illa kalau tidak terus istiqomah, artinya yakin lek Allah itu maha pengasih penyayang, walaupun sudah apa janjinya itu tidak dijadikan oleh Allah, itu jangan sekali-kali menganggap bahwa janji itu palsu. Salah. Yang salah penganggapan jenengan. Nah, nek penganggap salah niku sampean nggih pedoman, niku jenenge sampean atine picek. Hatinya tidak bersinar, gelap gulita, tidak memahami posisi diri sebagai hamba, tidak memahami posisi Allah sebagai tuan dan Tuhan. Niki sedaya kudu dipahami lah, ana wong mukmin ngaku. Ngaku dadi wong mukmin, nuwun sewu niki, donga wis ditasakuri. Arep napa? Nyemplong. Iku ada nyemplong sawah. Tasakuran dhisik selamatan. Malah khataman Quran, maca dalail. Terus malah gabahe niku diwacakno, dhisik pernorno, agek disebar. Geri-geri bangsa panen panggah dipangan tikus. Niku aja suudzon karo Allah. Soal dipangan tikus iku lah ana hikmah liya sing aku gak ngerti. Tapi soal donga kan perintah sing wis tak lakoni. Ya tetep marem mawon. Alhamdulillah. Wis pira-pira aku kawula ceplek, kawula cilik sing nuwun sewu, cangkeme kotor jibrat iduwe diparengno donga nyebut-nyebut asmane pangeran. Niku pun pira-pira. Betul lho, nyatane timpak diperintah donga. Berarti lak diundang tadi kemana? Nek yakin ngoten. Yakin terus bertahan. Dan itu jenenge posisi kehambaan terus sampean lampahi. Posisi ketuhanan terus panjenengan hormati. Nah niku kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak ada sebenarnya kenikmatan yang bisa dicapai manusia yang melebihi nikmatnya memposisikan diri sebagai hamba. Nama nate mireng manuk putar. Ugeruka. Nggih. Dadi nggih manuk putar iku. Ugeruka. Nate kan nggih. Nek pegawean ugeruka, padha mawon nggih. Iku pegawean lho. Kok ya terus. Napa? Krikil mara dhewe, nggih. Jagung mara dhewe. Gitu, banyu mara dhewe. Lek dipikir lagi, ya lucu to, nggih. Ugeruka, nggih men ngono kuwi tok lho padha. Ngono kuwi ya kurungan apik dhewe. Di menungsa niku dikon donga niku ya kan donga tok, ngoten lho. Udhuuni astajib kan donga tok niku wau. Jadi pas diomongi karo juragane, "Nok, manuk, kowe lek ugerukakmu ping 10, engko tak kei beras ketan ireng sak gegem," ngoten. Rumane ngoten lho, kari-kari pas teko joto tenan tibake malah ora dikei beras ketan ireng sak gegem. Lha napa? Diganti jagung, makanya nenek pas jagung kok. Ngoten nggih. Dadi janjine Allah niku mesti tepat. Dene kenapa ketepatan itu lalu berubah? Ketepatan itu lalu berubah, sing berubah jadi duduk janjine Allah. Sing berubah adalah syarat yang ditetapkan Allah untuk menjadi sebabnya penepatan janji itu yang berubah. Dan sapa sing berubah? Menungsa. Allah mboten nate berubah kok. Sing berubah niku menung menungsa. Sing Allah mboten nate berubah, menungsane sing berubah. Nggih kados conto niku wau. Mungkin pas nalika ndonga sampai dijanjeni niku wau, jane pas apik akhlake, apik tata kramane. Tetapi bangsa bar dijanjeni malah ilang tata kramane. Lah, syarat ilang kabeh. Nek bangsa bar dijanjeni biasane sedina jadi kok nyaut manuhe nggih. Ngoten niku nek ngoten tok mawon wae. Dikai pur, dikai macam-macam. Lha napa lek terus gati-gai berarti juragane ora iso ngegai mboten, mungkin enek hikmah liya. Enek hikmah liya sih. Mboten di dituduhne. Niki sedaya perlu dipun pahami, perlu dipun raosaken, perlu dipun yakini sing intine napa to jajane. Mulai saking bab iktimat. Nggih, samane ngeling. Mulai saking bab iktimat sampai bab tajrid, sampai bab hima, sampai bab napa? Napa? Tajrid hima, tajrid sampai bab niki ndonga niki nggih. Sampai bab sing sakderenge ndonga diwingi napa? Nggih, tajrid niku nggih. Sampai bab ijtihad sing madhumun kabeh. Setua yang ini jadi intinya namun si tak jadi apa? Sampan yang jadi kawula ya jadi kawula Gusti Allah yang jadi bendoro ben jadi bendoro penggawainya bendoro ben diurusi bendoro penggawainya kawula kewajiban lakono ini aku tak jadi intinya setua apa? Termasuk bagiannya kawula dungo, bagiannya kawula ikhtiar, bagiannya kawula tandang, bagiannya kawula duwe cita-cita, bagiannya kawula ini aku gantung dengan Allah, ini aku bagiannya kawula. Bagiannya Allah lho, mutusi, menentukan, ngijabahi. Niku sedua ya, bagiannya Allah. Niki masing-masing saged dipahami betul. Tak jadi niku nggih, posisi kehambaan itu yang penting diperhatikan. Niku napa? Takwa, manut perintah, ngedoi, cegah. Nek ngoten, kula panjenengan saestu-estu dados kawulane Allah sing mulya. Mugi-mugi kalau panjenengan dipun maringi pitulung saking Allah.

0: Informatik. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 Ini
2: sahabat Rasi, media kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bancak, Kabupaten Magetan pada Jumat malam. Kali ini api membakar sekitar 1 hektar hutan rakyat di Desa Teladan, Kecamatan Kawedanan. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia bagian barat. Mendapat laporan itu, BPBD Kabupaten Magetan langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan asesmen dan juga penanganan. Petugas bersama TNI, Polri, anggota bencana BPBD Provinsi Jawa Timur, pemerintah desa Teladan, serta masyarakat sekitar melakukan pemadaman secara manual. Penanganan dilakukan dengan metode gepyok yang membuat aliran untuk mengendalikan api. Kalaksa BPBD Kabupaten Magetan, Bapak Ika Radityo, ini mengatakan kebakaran itu tidak menimbulkan korban jiwa. Demikian info terkini bersama saya Agus, nantikan info terkini selanjutnya.

Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, ketemu lagi bareng Agus ya pagi ini di Cakrawala Pagi edisi tanggal 12 September 2026. Seperti biasanya dari jam 6 sampai jam 10 nanti kita akan menemani panjenengan semuanya di Cakrawala Pagi, tentunya dengan berbagai macam informasi dan juga tempat-tempat terbaik untuk panjenengan.

Selamat pagi, saudara. Gimana kabarnya panjenengan untuk kesempatan pagi kali ini ya? Karena pagi ini Agus membawa informasi cuaca di Kota Magetan cukup dingin sekali, ya kan? Suhunya berada di sekitaran 21 derajat Celcius ya. Tentunya untuk kesempatan pagi ini dari kawasan MT Harino Permai 13 Magetan ya, kita menyapa panjenengan untuk berbagi informasi. Tentunya bisa merapat melalui teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya kan? Karena untuk kesempatan pagi kali ini lalu lintasnya kalau di hari Sabtu Minggu memang Kota Magetan agak lengang dibandingkan hari Senin sampai Jumat, saudara sih, karena banyaknya aktivitas pekerja kantor maupun para pelajar begitu ya. Atau mungkin saudara sih saat ini dalam perjalanan menuju ke luar kota atau menuju kota, tentunya hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk bisa memberikan informasinya untuk pagi ini lewat jalur teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh. Saatnya kita berbagi informasi tentunya hanya di Radio Rasi Media begitu ya. Dan tentunya yang ada di seputar Madiun, Ponorogo, Ngawi dan kota-kota sekitarnya, kita tunggu untuk kebersamaan sahabat Rasi tentunya lewat telepon di 0351896137 atau bisa nonton di visualnya di X-Space Radio. ADM Music Sidoarjo.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan nek kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
5: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
6: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

Sahabat Terasi Media, pagi ini ada informasi dari Tol Jombang Mojokerto. Sahabat Terasi, kecelakaan maut terjadi di kilometer 687 plus 200 jalur B mengakibatkan 4 orang tewas dan 7 penumpang mengalami luka ringan. Kecelakaan melibatkan Toyota Hiace Sahabat Terasi dan juga truk bermuatan Gibson, ya, diduga akibat pengemudi Toyota ini mengantuk dan hingga kehilangan kendalinya. Polisi juga menyebut kondisi lalu lintas saat kejadian lancar dengan cuaca yang cerah, sementara untuk kerugian material kendaraan diperkirakan mencapai 300 juta rupiah sotrasi, ya. Jadi untuk pagi ini saya menghimbau untuk panjenengan semuanya harus hati-hati dalam berkendara, apalagi weekend kayak ini walaupun sepi harus tetap hati-hati, ya. Kita tunggu untuk kebersamaan sahabat terasi di Cakrawala pagi, bisa langsung telepon di 0351 896 137 atau bisa di WhatsAppnya.

0: Sobat Terasi Media, tepat pukul 6 lebihnya 30 menit ya. Mungkin Sobat Terasi yang saat ini dalam perjalanan menikmati liburan bersama keluarga, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk sarapan pagi ya, daripada nanti di tengah jalan ya kan, lewatnya tol harus nunggu ke rest area begitu ya. Oke, pagi ini sudah ada yang mau ikutan merapat di teleponnya. Halo, selamat pagi.
1: Iya. Pak di mana?
0: Pagi, Pak De.
1: Gimana kabarnya sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Kamu pokoknya semua sehat lancar. Sukses mania di mas ya.
0: Oke, siap.
1: Posisi ini jadi saya agak dingin dikit di.
0: Agak dingin sedikit. Kenapa enggak dingin banyak?
1: Ya nanti ya satu nanti.
0: Oh gitu. Oke, siap.
1: Kalau sedikit itu, sedikit itu dibikin kemudian jelimut itu aja udah ngetet di.
0: Oh gitu, lebih enak
1: iya.
0: Gitu ya kan.
1: Okay. Dimas,
0: gimana Pak De?
1: Kalau yang sekarang ini Budino, kok Budino itu Bu, saudaranya Dimas aku Bu siapa De?
0: Bu Endang Pak.
1: Oh Bu Endang udah bangun apa belum ya dia?
0: Kayaknya belum sih De.
1: Oh gitu ya?
0: Sekarang kan lagi ngepluk-ngepluk gitu loh bahasanya.
1: Oh ya iya, biasanya sering bangkong ya di kubira. Neng kalau Bu Narti, Bu Narti kubira sudah bangun ya dia.
0: Oh sudah menjajakan nasinya.
1: Iya, aku pokoknya tahu, pokoknya Bu Narti itu ya agak pagi bangunnya. Baru Bu Ari di Madun itu ya sudah pagi. Neng kalau bangkong itu yang sering bangkong itu gerakan esauto kukira di.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Baiklah kalau gitu.
1: Iya semoga lancar sehat pokoknya ya dia sudah cara aku di mas.
0: Siap.
1: Neng nggak kelupaan kalau monitor buat Mama Yeni ya dia. Mama Yeni kalau belum pindah ke dulu aku kena dinggotok rumahnya di.
0: Oh gitu, sudah.
1: Iya dulu, yang aku pernah kenal dulu di mas, pernah naik. Sekarang udah ambles di.
0: Oh, begitu.
1: Iya, Budino itu ya agak ambles ini, sama kemana ya?
0: Kok bisa ambles itu? Gimana ceritanya?
1: Nah, iya aku sebetulnya kalau di udara itu ya cari-cari yang jarang dengar di.
0: Oh gitu, oke.
1: Kuning, atau aku lihat pagi, siang monitor sering dengar tadi. Neng semoga adikku Bari itu enggak ambil gitu ya.
0: Betul.
1: Ya di masa itu Damar Wulan, di masa Yanto, sama di Mas Ugi, semoga sehat lancar juga semuanya.
0: Oke, siap.
1: Keluarga. Dimas.
0: Oke, gimana?
1: Mbak nanti aku minta tolong Dimas.
0: Apa?
1: Mbak nanti aku kalau bisa ada waktu aku dikasih lagu Map. Tuh ya dia.
0: Madu, oke, siap Ade.
1: Iya ini kalau Bu Puspa ya gue kira masih anu masih bubuk. Sama Bu itu Mbak Ida ya dia.
0: Betul.
1: Gue kira ya masih bubuk, pokoknya ya semoga bubuknya angker ya dia.
0: Oke.
1: Iya gitu aja dulu, terima kasih waktunya Dimas ya.
0: Terima kasih Pak De.
1: Nanti aku tunggu pokoknya madu kalau ada waktu ya Dimas ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat pagi Dimas.
0: Yuk pagi Pak De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak De Donoswara yang sudah merapat di Cakrawala pagi. Informasi di Karangjati agak dingin ya, Sobat Rahasi ya. Jadi yang mau ke Karangjati Madiun ya, ini tempatnya harus hati-hati dan tetap bawa jaket ya daripada kedinginan ya toh. Oke, kita tunggu untuk kebersamaan Sobat Rahasi lagi yang mau ikutan bergabung untuk bisa memberikan informasi. Pagi ini masih Agus tunggu di Cakrawala.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
6: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Sahabat Rasi Media, petugas gabungan di Tulungagung melakukan razia parkir sembarangan di sejumlah titik pada Rabu kemarin, Sahabat Rasi. Hasilnya ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 mendapat sanksi berupa tilang dari petugas. Salah satu kendaraan yang terkena tilang adalah mobil Toyota Alphard yang mobil mewah ini ditilang karena parkir di atas trotoar. Demikian Flash News untuk pagi ini.
8: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah

Oke, saudara si media, memang kalau lagi jatuh cinta ya kan, yang pertama kalinya ya kan, pasti rasanya madu dunia ini kayak milik kita berdua begitu ya kan. Oke, selamat pagi yang sudah mampir di WhatsApp-nya. Selamat pagi untuk Akang Bayu ya. Selamat pagi tercerut ya. Ini sama Leh Agus ya kan. Request lagunya Lolita dong, Cinta Satu Malam ya. Aduh, kalau Lolita Cinta Satu Malamnya adanya Melinda nih ya kan. Ojo lali sarapan ya. Semangat, semangat dan merdeka. Oke. Sudahkah kamu berjuang untuk pagi ini? Kok bilang ngajaknya merdeka? Selamat pagi Mas Agus, pagi ini semangat jalan di depan rumahku suwapi kayak neng kuburan pada ngebluk kabeh Mas, mulak no tak tinggal ngopi dhisik. Wah, ini kita dikirimkan videonya ya. Ini kiriman video dari Mbak Ari ya, Mbak Ari ya, karena pagi-pagi sudah sarapannya pisang jadi tak celup Mbak Ari. Ini ya kirimannya sahabat terasi, situasi di seputaran Madiun ya, tepatnya di depannya Hotel Setiabudi ya kalau nggak salah, itu terpantau cukup lengang sekali ya, tidak ada pergerakan sama sekali, kayaknya masih pada menikmati libur weekend begitu ya kan. Oke, terima kasih untuk Bu Ari. Dan ini ya, wah komplit banget ya, ada pisang, ada telur, ada roti, terus ada terang bulan, terus ada kopinya secangkir. Itu kopinya jangan diminum sak gelas-gelas sih ya, nanti bisa berbahaya.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif